berbicara, bertindak, berpenampilan, maupun melalui aktivitas di media sosial. Namun saudara perempat, citra yang kuat dan dihargai adalah yang sejalan dengan realitas, bukan pencitraan palsu yang dibuat hanya untuk menarik simpati ataupun pujian. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ini Gurindam pasal yang ketujuh. Apabila banyak berkata-kata, disitulah jalan masuknya dusta. Apabila banyak berlebih-lebihan suka, itulah tanda hampirkan duka. Apabila kita kurang siasat, itulah tanda pekerjaan tak sesat. Apabila anak tidak dilatih, jika besar bapaknya letih. Apabila banyak mencela orang, itulah tanda dirinya kurang. Apabila orang yang banyak tidur, sia-sia sajalah umur. apabila mendengar akan khabar, menerimanya itu hendaklah sabar. Apabila mendengar akan aduan, membicarakannya itu hendaklah cemburuan. Apabila perkataan yang lemah lembut, lekaslah segala orang yang mengikut. Apabila perkataan yang amat kasar, lekaslah orang sekalian gusar. Apabila pekerjaan yang amat benar, tidak boleh orang membuat honar.

berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Prambanan FM Suara Budaya Kepulauan Riau RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, saya ingin sampaikan perakiran cuaca untuk wilayah Kepulauan Riau hari ini. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, Stasiun Meteorologi Kelas 1 Hang Nadiem Batam memperkirakan cuaca wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Kamis ini secara umum didominasi cerah berawan hingga berawan tebal. Walaupun demikian, potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang ini masih berpeluang terjadi di Batam, Bintan, Tanjung Pinang, Karimun, Lingga hingga Natuna. Kondisi cuaca ini dipicu oleh adanya fenomena belokan angin di sekitar wilayah Kepulauan Riau yang memicu penumpukan massa udara sehingga mendukung juga pertumbuhan awan-awan hujan. Untuk wilayah Batam, pagi dan siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan tebal. Tanjung Pinang, pagi dan hujan ringan. Ini untuk siang hingga dini hari berawan tebal. Dan Bintan, pagi dan siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan tebal. Karimun, pagi dan siang hujan ringan, malam berawan, dini hari hujan ringan. Kabupaten Lingga, pagi hujan ringan, siang dan malam cerah berawan, dini hari hujan ringan. Natuna, pagi dan siang hujan ringan, malam dan dini hari berawan tebal. Untuk wilayah Anambas, pagi dan siang berawan tebal, malam dan dini hari berawan. Nah, saudara perempuan di mana saja berada, apapun cuaca untuk hari ini, semoga kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan sehat walafiat, dan nak ke mana-mana pun, datang dan pergi, kita dalam keadaan yang selamat, insyaAllah. Tak ada kurang satu apapun juga, insyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin.

0: pengeluaran. Listrik hemat, dompet pun selamat.
1: Kak, akak. Kan akak yang hidupkan AC, pompa air, lampu tengah hari ini. Akak juga yang habis ngecas tak cabut tuh.

101,3 MHz Perempat FM, suara budaya Nusantara. Saudara perempat, di tengah perkembangan dunia kuliner yang semakin dinamis sekarang ini, gastronomi hadir sebagai jembatan antara seni memasak dan ilmu pengetahuan. Nah, pendekatan ini membuka peluang luas untuk menghasilkan inovasi makanan yang tidak hanya sedap dan lezat, tapi juga menyehatkan serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern. Nah, melalui pemahaman mendalam tentang proses kimia, biologi dan juga fisika dalam makanan, para chef dan juga peneliti kuliner kini juga mampu menciptakan hidangan yang kaya rasa, sekaligus juga bernilai gizi tinggi. Nah, gastronomi memungkinkan eksplorasi berbagai teknik yang membuat makanan lebih optimal dari segi rasa dan juga kesehatan, seperti fermentasi, pemasakan suhu rendah, pengolahan tanpa minyak berlebih, hingga pemanfaatan bahan pangan lokal yang memiliki kandungan nutrisi optimal. Nah, teknik

Fermentasi misalnya nih, saudara perempat, tidak hanya memperkaya cita rasa, tapi juga menambah kandungan probiotik yang baik bagi pencernaan. Nah, sementara itu, pemasakan dengan kontrol suhu yang presisi juga menjaga kandungan vitamin dan mineral tetap terjaga tanpa mengorbankan tekstur dan aroma makanan. Nah, inovasi berbasis gastronomi ini juga mendorong pelaku industri kuliner untuk menggali potensi bahan pangan lokal Indonesia sebagai sumber inspirasi. Nah, rempah seperti kunyit, jahe, lada, serai, dan juga lengkuas ini diolah dengan pendekatan ilmiah untuk mengeluarkan profil rasa terbaik sekaligus memaksimalkan manfaat kesehatannya.

komplain ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

Sambar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Sedara penempat, menginginkan sesuatu yang sedang tren lebih cepat dari orang lain memang bukanlah hal yang salah sebetulnya. Tapi kalau di era serba digital sekarang ini, tren itu datang dan pergi begitu cepat. Mulai dari produk fashion, makanan viral, hingga gawai terbaru. Wajar kalau masyarakat ingin menjadi bagian dari arus tersebut agar tidak ketinggalan zaman. Namun sedara penempat, seringkali keinginan ini mengikuti tren justru menimbulkan masalah. Nah, misalnya terjadi rebutan saat peluncuran produk baru, antrean panjang yang tidak teratur, bahkan hingga keributan kecil yang merugikan orang lain. Nah, fenomena ini juga menunjukkan bahwa keinginan pribadi terkadang bisa mengabaikan kepentingan bersama. Tidak ada salahnya sedara perempat ya jadi orang pertama yang mencoba hal baru selama tidak menimbulkan konflik sosial. Etika dalam bermasyarakat pun tetap perlu dijaga, terutama ketika tren tersebut melibatkan ruang publik atau produk dengan jumlah terbatas. Yang pada akhirnya sedara perempat, tren hanyalah bagian dari gaya hidup yang sifatnya sementara. Lebih penting dari sekedar menjadi yang tercepat adalah bagaimana masyarakat tetap bisa menjaga ketertiban, kenyamanan, serta saling menghargai satu sama lain. Nah, dengan begitu juga tren tidak hanya membawa kesenangan pribadi, tapi juga tetap menghadirkan manfaat positif bagi banyak orang.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Katanya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying.
2: Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila?
1: Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula, jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

101,3 MHz Perambar FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, Pemkot Tanjung Pinang Kepulauan Riau melalui Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan DP3 ini mulai mendorong gerakan bersama untuk mengurangi pemborosan pangan ya melalui gerakan Tanjak Pangan. Ha. Gerakan ini saudara perempat mengajak masyarakat untuk membangun kebiasaan bijak dalam mengelola pangan dimulai dari lingkungan keluarga hingga dunia usaha. Kepala DP3 Tanjung Pinang Robert Lukman menyebutkan gerakan Tanjak Pangan ini mengusung tema pangan berharga jangan disia-siakan ya. Love food don't waste it. Nah, gerakan ini juga diarahkan guna memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendorong perubahan perilaku masyarakat dalam mencegah dan juga mengurangi sisa makanan. Nah, menurutnya sampai saat ini sisa pangan itu masih ditemukan di berbagai lingkungan, mulai dari rumah tangga, sekolah, hotel hingga restoran. Nah, kondisi ini juga antara lain dipengaruhi kebiasaan memasak atau membeli makanan secara berlebihan. Yang berlebih itu tak boleh juga, gitu kan? Kemudian makanan yang tak dihabiskan tuh, ketidaksesuaian porsi dan menu, serta belum optimalnya pemilahan dan pemanfaatan pangan yang masih layak. Nah, berdasarkan data awal pilot project di SMA Negeri 1 Tanjung Pinang selama 8 hari menunjukkan rata-rata sisa pangan mencapai 139 gram per orang per hari. Nah, dengan protein menjadi komponen sisa terbesar. Nah, sementara itu pada rumah tangga rata-rata sisa pangan tercatat 95,9 gram per orang per hari ini sudah pun. Sedangkan pengamatan pada sektor hotel dan restoran ini juga menunjukkan pencatatan sisa pangan itu dapat menjadi bahan evaluasi bagi pelaku usaha, khususnya dalam menyesuaikan menu, porsi, produksi, serta pemanfaatan pangan. Nah, melalui gerakan Tanjak Pangan ini, masyarakat diajak melakukan langkah sederhana nih, saudara perempat, ya, seperti merencanakan belanja, membeli dan memasak sesuai kebutuhan, terus juga mengambil makanan secukupnya, menyimpan pangan dengan betul, mengolah kembali pangan yang masih layak serta menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan sesuai dengan ketentuan. Dan gerakan ini menerapkan pendekatan catat, analisis, cegah, selamatkan dan laporkan. Mantap tuh saudara perempat ya.

Indonesia mempunyai lebih dari 700 bahasa daerah. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki bahasa masing-masing. Jumlah tersebut memposisikan Indonesia sebagai negara kedua dengan bahasa daerah terbanyak setelah Papua Nugini. Namun, beberapa bahasa daerah yang menjadi kekayaan Indonesia ini telah punah. Penyebabnya beragam, seperti jumlah penuturnya yang terus berkurang dan adanya bencana besar yang menyebabkan kematian pengguna bahasa tertentu. Selain itu, sikap sebagian masyarakat yang menilai negatif bahasa daerah juga menjadi penyebab. Ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga. Sejumlah besar legenda, puisi, dan pengetahuan yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. UNESCO

obeng, minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada

0: Pukul 8 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari sering mendengar istilah miskomunikasi atau yang akrab disingkat dengan miskom. Nah, istilah ini merujuk pada situasi di mana pesan yang disampaikan tidak dipahami dengan benar oleh penerima atau ketika pesan yang diterima tidak sesuai dengan maksud sebenarnya dari pengirim. Miskomunikasi bisa terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari percakapan santai antar teman, komunikasi di lingkungan kerja, hingga hubungan antar keluarga. Meski terlihat sepele, miskom bisa berdampak serius bila tidak segera diklarifikasi. Nah, salah tafsir bisa memicu kesalahpahaman, konflik, bahkan merusak hubungan yang telah terjalin lama. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Dalam kehidupan sosial sehari-hari, komunikasi yang sehat ini menjadi kunci utama dalam menjaga hubungan antar individu maupun kelompok. Namun seringkali muncul masalah komunikasi yang disebabkan oleh asumsi berlebihan tanpa adanya konfirmasi langsung. Hal ini juga menjadi salah satu pemicu utama terjadinya kesalahpahaman. Asumsi adalah perkiraan atau dugaan yang dibuat seseorang berdasarkan pengamatan sepihak atau informasi yang tidak lengkap. Ketika seseorang langsung menarik kesimpulan tanpa memastikan kebenarannya kepada pihak terkait, maka potensi terjadinya kesalahan ini interpretasi menjadi sangat besar. Misalnya, seseorang mungkin beranggapan bahwa rekannya marah hanya karena tidak membalas pesan dengan cepat, padahal bisa saja rekannya sedang sibuk atau menghadapi kendala teknis. Tanpa klarifikasi, asumsi ini bisa berkembang menjadi perasaan negatif yang berujung pada konflik. Demikian, saya Syahrudin Aznan. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 9.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Igu Gindam pasal yang ke-8. Barang siapa khianat akan dirinya, apalagi kepada lainnya. Kepada dirinya ia anyanya, orang itu jangan engkau percaya. Lidah yang suka membenarkan dirinya, daripada yang lain dapat kesalahannya. Daripada memuji diri, hendaklah sabar. Biar daripada orang datangnya khabar. Orang yang suka menampakkan jasa, setengah daripada syirik mengaku kuasa. Kejahatan diri sembunyikan, kebajikan diri diamkan. Keaiban orang jangan dibuka, keaiban diri hendaklah sangka.

0: berbagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perempat FM, suara budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat di mana saja berada, dalam beberapa hari belakangan kita kemarin juga sempat menengok berita dan informasi tentang kecelakaan lalu lintas. Ini saudara perempat yang sangat miris ya. Jadi untuk kita semua, untuk saudara perempat yang lagi dalam berkendara, semoga sampai ke tempat tujuan dengan selamat, insyaAllah ya. Tengok kiri kanan ya kan, fokuskan kita. Terus yang lupa sebelum berangkat baca doa ya, bismillahirrahmanirrahim, Allah la haula wala quwata illa billah. Nah, saudara perempat, pernah tak kita bertanya sejauh mana sebenarnya tu uji kir mampu memastikan sebuah kendaraan tu layak berada di jalan raya? Nah, pertanyaan ini penting saudara perempat ya kan, terutama bagi kendaraan angkutan umum, angkutan barang dan juga kendaraan wajib uji lainnya. Sebab keselamatan di jalan itu bukan hanya bergantung pada kemampuan pengemudi, tapi juga pada kondisi kendaraan yang digunakan, saudara perempat. Nah, uji kir ini pada dasarnya itu merupakan pemeriksaan terhadap persyaratan teknis dan juga layak jalan kendaraan. Nah, saudara perempat, melalui pemeriksaan ini, kendaraan tidak sekedar dilihat dari kondisi luarnya saja. Ya, beberapa aspek teknis kendaraan diperiksa untuk mengetahui apakah kendaraan tersebut memenuhi persyaratan keselamatan dan kelayakan operasional sesuai dengan ketentuan gitu ya. Nah, di sinilah pentingnya kir saudara perempat. Jadi kendaraan yang digunakan tuh setiap pagi mengalami berbagai kondisi tentunya. Ya, rem bekerja berulang kali, ban mengalami kehausan, sistem kemudi juga menerima beban, lampu dan perangkat keselamatan juga dapat mengalami gangguan. Nah, begitu juga berbagai komponen lainnya. Nah, karena itu saudara perempuan, pemeriksaan berkala itu jadi salah satu cara untuk menemukan potensi masalah pada kendaraan sebelum digunakan di jalan. Tapi ini saudara perempuan, lulus kir itu bukan berarti kendaraan dijamin aman untuk selamanya. Nah, ini yang perlu dipahami bersama. Karena kir ini adalah pemeriksaan pada saat kendaraan menjalani pengujian. Nah, setelah kendaraan keluar dari tempat pengujian dan kembali digunakan setiap pagi, kondisinya pasti dapat berubah. Ban boleh jadi semakin aus, terus rem boleh jadi mengalami masalah, lampu bisa rusak, komponen kemudi atau suspensi itu dapat mengalami gangguan. Bahkan kondisi kendaraan juga dipengaruhi oleh bagaimana kendaraan tersebut dirawat dan digunakan. Jadi kir ini harus dilihat dari sebagai salah satu bagian dari sistem keselamatan kendaraan, bukan satu-satunya jaminan keselamatan.

0: Intermezzo.
1: Di sosial media nampak hidup teratur kali. Bangun pagi, olahraga. Padahal bangun je terus scroll sampai lupa diri. Story penuh kata-kata motivasi tinggi. Realitanya bangun siang pun masih tarik selimut lagi. Upload foto senyum paling berseri. Padahal 5 minit sebelum tu, overthinking tak berhenti. Caption tulis, healing ke pantai cari ketenangan hati. Habis foto, duduk tepi, cas HP sebab baterai tinggal 1% lagi. Nampak orang lain hidup semua jadi. Kita tengok sambil bisik, ni orang tak pernah susah ke? Atau aku aja ke yang macam ni? Bila nak post, mesti pilih angle paling rapi. Realitanya, bilik belakang penuh baju tak lipat lagi. Online nampak ramai kawan tiap hari. Offline, nak ajak keluar, sunyi, sepi macam tak kenal lagi.

0: penting kita masih jalan pelan-pelan. Versi sendiri yang lebih jujur dari hati.
1: Intermezzo.

Saudara perempuan di mana saja berada, gaya hidup konsumtif itu mendorong seseorang membeli banyak barang untuk membentuk identitas melalui kepemilikan. Apakah saudara termasuk salah satunya? Ini lapar mata biasa nih ya. Nah saudara, perilaku ini ditandai dengan pengeluaran berlebihan tanpa mempertimbangkan fungsi dan manfaatnya. Apa yang kita beli itu secara bijak ya. Konsumtif ini merupakan kebiasaan mengonsumsi barang atau jasa melebihi batas kebutuhan yang wajar. Kalau tak terkendali, gaya hidup macam ni, sudah membaik itu dapat memicu masalah keuangan dan juga berdampak negatif. Apa sebetulnya gaya hidup konsumtif ini? Ini menggambarkan kebiasaan berbelanja tanpa pertimbangan matang demi memenuhi kepuasan pribadi. Dan perilaku ini membuat seseorang cenderung mengeluarkan duitnya secara berlebihan tanpa perencanaan yang jelas. Nah, kalau dalam KBBI, saudara perempat, konsumtif ini berarti hanya menggunakan barang tanpa menghasilkan nilai atau manfaat ekonomi baru. Kalau dibiarkan, kebiasaan ini dapat memicu pemborosan dan juga mengganggu kondisi keuangan jangka panjang. Awal bulannya dah lain gitu ya. Saudara perempat, nah ini dampaknya salah satunya adalah terjerat utang. Terus juga sulit mencapai financial freedom. Terus juga menumbuhkan rasa khawatir dan juga stres. Oh, setiap hari stres sedap ya. Masalah kesehatan juga bisa timbul. Nah, terus pemborosan sumber daya alam dan menciptakan kesenjangan sosial. Nah, penilaian terhadap seseorang itu berdasarkan barang mewah itu dapat memperkuat perbedaan status sosial. Dan kondisi ini berpotensi juga memperlebar kesenjangan dan menciptakan jarak di tengah masyarakat. Karena gaya hidup konsumtif ini dapat dikendalikan dengan kebiasaan mengatur keuangan secara bijak sejak dini. Kesadaran dalam membedakan kebutuhan dan keinginan ini jadi langkah penting untuk menghindari dampak negatifnya. Memang banyak barang nak kita beli, tapi ingat-ingat jugalah, ya kan?

Terima kasih saudara perempuan dimana saja berada, masih dengarkan siaran kita Perempuan FM Suara Budaya Kepulauan Riau. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan, sejauh mana uji kir mampu memastikan kendaraan itu layak jalan? Saudara perempuan, dengan kata lain keselamatan kendaraan ini membutuhkan tiga hal yang berjalan bersama: pemeriksaan, perawatan, dan juga kepatuhan, ya kan? Kalau tak patuh susah juga, ya. Karena lulus kir ini bukan berarti kendaraan dijamin aman untuk selamanya, setiap perempat. Nah, kita mungkin sering lihat kendaraan besar atau kendaraan angkutan itu beroperasi setiap hari dengan jarak tempuh yang jauh karena intensitas penggunaan yang tinggi. Perhatian terhadap kondisi teknis kendaraan menjadi semakin penting nih, setiap perempat. Jangan sampai kendaraan baru diperhatikan ketika sudah mengalami kerusakan. Jangan menunggu rem bermasalah baru dilakukan pemeriksaan. Jangan menunggu ban rusak baru diganti. Dan jangan menunggu terjadi kecelakaan baru kita sadar bahwa keselamatan kendaraan itu adalah perkara yang sangat penting. Nah, maka kalau kita berbicara tentang kendaraan layak jalan, pertanyaannya bukan hanya sudah kir atau belum, tapi juga apakah kendaraan itu dirawat dengan baik? Apakah pengemudi melakukan pemeriksaan sebelum berangkat? Dan apakah kendaraan itu tetap memenuhi persyaratan keselamatan selama digunakan? Nah, inilah cara pandang yang perlu dibangun bersama setiap tempat, ya. Karena kir ini memberikan pemeriksaan berkala terhadap kelayakan teknis dan keselamatan kendaraan. Tapi setelah itu, perawatan dan pemeriksaan sehari-hari tetap jadi tanggung jawab pemilik dan juga pengemudi. Nah, sebab keselamatan di jalan raya sedar perempat bukan sekedar soal memenuhi kewajiban administrasi. Karena keselamatan adalah tanggung jawab bersama. Jalan tu bukan kita seorang yang makai, semua orang yang makai. Bayar pajak kan?

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, adalah sebuah karya yang mengulas secara mendalam tentang peran dan pengaruh etnis Bugis terhadap perkembangan sejarah, politik, dan kebudayaan Melayu, khususnya di wilayah Riau, Lingga, dan Johor. Buku ini disusun berdasarkan kajian historis dan sosial budaya yang kuat, menampilkan perspektif baru mengenai hubungan erat antara dua komunitas besar di dunia Melayu. Buku ini menguraikan bagaimana kedatangan orang-orang Bugis ke wilayah Melayu bukan semata-mata karena ambisi kekuasaan, melainkan juga akibat migrasi politik dan sosial yang dipicu oleh konflik di Sulawesi Selatan. Setelah menetap di tanah Melayu, mereka berperan penting dalam membangun sistem pemerintahan, memperkuat pertahanan, serta membentuk tatanan sosial yang berpadu dengan nilai-nilai Melayu. Raja Ariza menggambarkan bahwa pengaruh Bugis terlihat nyata dalam struktur pemerintahan Kesultanan Melayu, terutama dalam peran para bangsawan Bugis sebagai pemimpin, panglima, dan penasehat kerajaan. Interaksi antara Bugis dan Melayu melahirkan akulturasi budaya, terlihat dari penggunaan bahasa, gelar kebangsawanan, tradisi adat, dan pernikahan antarbangsa yang kemudian memperkaya identitas Melayu itu sendiri. Selain itu, buku ini menyoroti bagaimana persepsi tentang masyarakat Bugis kerap keliru dalam berbagai narasi sejarah. Berdasarkan hasil penelitian dan data historis, Raja Ariza berupaya meluruskan pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa orang Bugis sebenarnya memiliki peran penting dalam membangun stabilitas politik dan budaya Melayu. Dengan gaya penulisan yang ilmiah namun mudah dipahami, buku ini mengajak pembaca menelusuri dinamika sosial dan politik yang melahirkan identitas Melayu yang inklusif dan adaptif. Karya ini juga menjadi refleksi bahwa peradaban Melayu tidak terbentuk dari satu etnis tunggal, melainkan hasil perpaduan harmonis antara berbagai suku dan budaya termasuk Bugis. Buku Pengaruh Bugis dalam Sejarah Melayu, karya Raja Ariza, sangat relevan bagi pembaca yang ingin memahami akar sejarah dan hubungan etnis di Kepulauan Riau. Tak hanya memperkaya wawasan sejarah lokal, buku ini juga dapat menjadi referensi penting bagi peneliti, mahasiswa maupun pecinta budaya dalam memahami bagaimana interaksi lintas etnis membentuk identitas dan peradaban Melayu hingga masa kini.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

101,3 MHz, Perempat FM, Suara Budaya Nusantara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempat, di mana saja berada, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau ini mengajak seluruh elemen masyarakat di seluruh wilayah Kepulauan Riau untuk menyemarakkan peringatan Hari Jadi ke-24 Provinsi Kepling. Nah, ini sebagai bentuk dukungan ya, dan juga partisipasi publik. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk mengenakan baju kurung Melayu serta memasang spanduk dan atribut ucapan di berbagai sudut kota dan juga instansi. Macam kita di RRI pagi ini, pakai baju kurung Melayu. Lengkap songkit kain sampingnya, baju kurungnya, nak pakai tanjak ke boleh, nak pakai peci kopiah hitam pun boleh. Gitu ya. Nah, saudara perempuan, penggunaan baju kurung Melayu ni selama rangkaian peringatan ini punya makna yang dalam ya. Secara simbolis, tradisi ini juga merupakan bentuk penghormatan terhadap identitas, budaya dan akar sejarah Melayu yang menjadi pondasi berdirinya Provinsi Kepulauan Riau. Nah, baju kurung dengan potongan yang sopan dan bersahaja ini mencerminkan nilai-nilai kesantunan, kebersamaan serta rasa bangga akan warisan leluhur yang terus dijaga di tengah modernisasi. Nah, penggunaan busana adat ini juga sejalan dengan nilai dasar tagline peringatan tahun ini. Pulau Penyengat yang dikenal sebagai pusat peradaban dan bahasa Melayu jadi simbol perekat persatuan masyarakat. Dengan mengenakan baju kurung, semangat kebudayaan ini juga dihadirkan kembali untuk menyatukan seluruh elemen masyarakat Kepulauan Riau. Dan langkah ini juga diharapkan dapat mempererat tali silaturahim sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap Provinsi Kepulauan Riau. Melalui semarak busana adat dan juga hiasan atribut ucapan, semangat persatuan warga diharapkan makin kokoh dalam mewujudkan Kepulauan Riau yang maju dan juga berkelanjutan.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, masin lidahnya.
0: Artinya, perkataannya selalu dituruti.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, kais pagi makan pagi.
0: Artinya, orang yang hidup susah.

0: Pukul 9 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi saudara perempat. Maklumat yang pertama. Di tengah arus globalisasi dan kemajuan teknologi, remaja saat ini dihadapkan pada beragam pengaruh yang dapat mengarah pada penyimpangan sosial dan pergaulan bebas. Jika tidak diantisipasi, hal ini bisa berdampak pada rusaknya moral, menurunnya prestasi hingga meningkatnya kasus kriminalitas usia dini. Penyimpangan sosial pada remaja seringkali bermula dari kurangnya pengawasan, minimnya komunikasi dalam keluarga, serta lemahnya pendidikan karakter. Remaja yang tidak merasa diperhatikan cenderung mencari pelarian di luar rumah, dan ini menjadi risiko pergaulan bebas meningkat. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempuan. Krisis identitas menjadi isu psikologis yang semakin mendapat perhatian di tengah dinamika sosial yang kompleks saat ini. Fenomena ini terjadi ketika seseorang mengalami ketidaksesuaian antara pandangannya terhadap diri sendiri dengan kenyataan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Krisis identitas bukan hanya dialami oleh remaja yang sedang mencari jati diri saja, akan tetapi juga oleh orang dewasa yang tengah menghadapi perubahan besar dalam hidup seperti kehilangan pekerjaan, cetaian ataupun perubahan peran dalam keluarga maupun masyarakat. Demikian, saya Syahrudin Azdam, sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 11.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Ini Guhindam, pasal yang ke-9. Tahu pekerjaan tak baik, tetapi dikerjakan. Bukannya manusia, yaitulah syaitan. Kejahatan seorang perempuan tua, itulah iblis punya penggawa. Kepada segala hamba-hamba raja, Disitulah syaitan tempatnya manja. Kebanyakan orang yang muda-muda, disitulah syaitan tempat bergoda. Perkumpulan laki-laki dengan perempuan, disitulah syaitan punya jamuan. Adapun orang tua yang hemat, syaitan tak suka buat sahabat. Jika orang muda kuat bergum, dengan syaitan jadi berseteru.

Semangat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantan lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Labo. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge. Di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Labo juga digunakan di acara penting, acara adat pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Labo dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Labo Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Labo, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Generasi muda hijrah yang suka menyesatkan kawan-kawan yang lain. Macam mana tuh, kalau menurut Agustian? Padahal kan sama aja, kita kan Islam gitu ya. Syahadat sama kan?
2: Sama.
1: Tak beda kan?
2: Tak beda. Sama. Cuman yang berbeda macam mana orang tuh melakukan sunnah.
1: Itu tadi caranya kan. Kan ada sunnahnya, ada caranya. Terserah lah orang tuh nak pakai celananya mata kaki ke, nak kain sarung ke. Kan yang penting pergi solat ya nak. Asal jangan telanjang sudah.
2: Itu dia.
1: Asal tak, yang jangan tak solat sudah kan. Beda pandangan biasalah tu. Bagaimana tu?
2: Kalau menurut Gustian ni bang, orang yang punya sedikit, misalnya baru je belajar, punya sedikit pengetahuan sampai menyesat-nyesatkan orang lain itu, itu menurut kami hal yang tidak baik sih bang.
1: Betul betul.
2: Iya, karena guru Gustian pernah bilang di pondok, dia bilang orang semakin banyak ilmu itu, dia semakin menerapkan ilmu padi. Dia bahkan, dia bakalan lebih tawaduk dengan dirinya sendiri. Dia tak akan, dia mungkin akan berdiskusi dengan untuk hal-hal ilmu, tapi tidak akan kayak apa-apa. Oh, kau ni bid'ah. Apa yang kau lakukan ini sesat gitu. Kan tidak. Betul kata bangsa tadi kan. Kita kan banyak nih pandangan pendapat-pendapat ulama tentang fikih kita yang melakukan sunnah itu macam mana kan. Tiap orang kan beda-beda kan. Macam mana kan? Agama ini kan memudahkan, apalagi kalau
1: bukan menyulitkan. Mudah semuanya. Tapi yang mudah ni, enggak ada yang susah kita manusia ni, setan. Kawan setan.
2: Apalagi kan bangsa yang orang baru sikit-sikit sesat ni. Kau ikut ini sesat, kau melakukan ini sesat. Kan ini tak pernah dilakukan zaman Nabi kan. Selagi itu baik dan tidak di
1: tidak menyalahi tauhid lah.
3: Enggak menyimpang.
2: Oh ya, tidak menyimpang itu ya tak masalah sih.
1: Tak masalah lah kan, hukumnya mubah ya kan. Mubah. Macam mic ni. Ada tak dulu zaman Nabi?
2: HP.
1: Ada tak itu kan? Tak ada kan? Itu perubahan semua kan ada 1400 tahun yang lalu dah dijelaskan situ ya, macam mana tindak tanduk Nabi Muhammad, bagaimana para sahabat dia, ya kan? Bagaimana lingkungan dia, bagaimana kehidupan dia. Itu kalau kita baca kisah Nabi Muhammad yang lain. Bawa buka selembarnya. Allah Rabbi. Mulai dia dari lahir gitu ya.
2: Hai. Sebelum Nabi Muhammad lahir aja dah dikasih cobaan.
1: Iya. Macam mana tu ya?
2: Insyaallah. Lagi kalau problematik umat zaman sekarang ni, yang diperlu itu, yang diperlukan itu, ya bimbingan yang terbaik lah buat masyarakat awam kan banyak banyak mengertinya separuh-separuh,
1: sepotong-sepotong. Itu paling sepotong. Kebiasaan apa namanya di dunia di kita sekarang tuh. Ada kecenderungan oknum-oknum yang ingin memecah belah Islam dengan pemotongan video-video. Padahal kan kalau awal yang dipotong itu tak lengkap tuh. Kan ada penjelasan berikutnya. Namanya generasi sekarang nih, singkat-singkat padat, tapi dia tidak cross-check lagi apa kelanjutan dari video tersebut. Langsung menghakimi inilah ini nah. Udah ujung-ujung terprovokasi ya kan. Ini yang sangat bahaya nih.
2: Itu pun salah satu masuk problematik ya, karena kalau misalnya seperti itu berarti yang harus kita cari itu guru, guru yang betul-betul guru gitu yang bisa mengajarkan kita ilmu secara langsung gitu kan. Kalau misalnya kita lihat kan banyak nih reels gitu kan, video-video.
1: Kalau saya tak begitu kata orang tak apik kali lah kalau yang macam reels gitu. Saya langsung lebih baik pergi pengajian, pergi ke masjid. Biasa kalau di masjid dekat rumah saya itu, di masjid Al-Ruswah itu. Habis maghrib sampai isya tu ada pengajian. Kadang subuh juga ada pengajian. Gitu itu yang sedap gitu ya. Ada masjid mana lagi ya? Yang di pasar Al-Hikmah ya?
2: Al-Hikmah
1: juga banyak sebetulnya sekarang program-program masjid itu kan banyak mendatangkan ustaz-ustaz, guru-guru ya kan untuk mengadakan pengajian. Lebih bagus duduk kat situ kan. Kita ngumpul-ngumpul juga boleh, ngumpul-ngumpul dengan kawan ya, ngopi ni masalah. Kalau untuk akhir kan kejar jugalah.
2: Iya.
3: Itulah dia, harus seimbang dunia seimbang dan akhirat.
1: Tapi jangan pula tu bawa lagi lepas ke ngopi langsunglah kebun binatang keluar lagi gitu ya.

lama yang sampai sekarang masih ada dan tak pernah lepas dari kehidupan masyarakat Melayu ialah pantun Melayu. Merupakan bentuk puisi tradisional yang berasal dari kelompok Melayu di Asia Tenggara. Terdiri daripada 4 baris dengan pola aksen yang khas dan penggunaan rima. Baris pertama dan kedua dikenali sebagai sampiran. Baris ketiga dan keempat, isi atau maksud sebenar pantun yang seringkali berkaitan dengan cinta, alam atau kehidupan sehari-hari. Pantun Melayu juga mengandung unsur sastra dan budaya yang kaya dengan penggunaan bahasa yang indah dan puitis. Sejarah pantun Melayu dapat ditengok kembali ke abad 16 dan 17, di mana ia digunakan sebagai bentuk puisi dan penyairan dalam masyarakat Melayu. Pantun ini juga digunakan sebagai alat komunikasi dan penyampaian pesan dalam masyarakat Melayu. Dalam perkembangannya, pantun Melayu juga mengalami pengaruh dari puisi negara-negara seperti Arab, Persia dan Inggris. Pantun Melayu juga menjadi bagian penting dari warisan budaya dan sastra Melayu. Dan tentunya masih dihargai sampai hari ini.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Beliau ni penulis buku investigatif.
2: Betul.
1: Dan buku-buku yang lain juga. Ya. Banyak betul karya-karya awak ni. Betulnya.
2: Ya, ada di bidang sejarah. Ada
1: sejarah.
2: Motivasi ada, sastra ada. Tapi investigatif ini baru kali pertama yang saya tulis. Dan kali pertama di Kepulauan Riau, buku investigatif yang ditulis dengan gaya pop.
1: Wih, luar biasa. Itu lama tu ya? Untuk
2: ya, investigasi,
1: investigasi
2: ini? Buku ini tercatat dari arsip yang tersimpan itu dimulai kurang lebih sejak tahun 2016. Berarti kurang lebih pas 10 tahun.
1: 10 tahun ya?
2: Betul.
1: Luar biasa. Itu zaman-zaman masih kita unyu-unyu lah dulu ya.
2: Betul. Zaman-zaman jahiliyah lah.
1: Zaman jahiliyah kemana?
2: Karena memang untuk investigasi buku Tanjung Pinang Miang-Miang ini memang tak bisa sebentar.
1: Iyalah.
2: Karena ada sisi lain yang nak kita singkap dan itu kan perlu klarifikasi, verifikasi dan hal-hal seperti itu yang akhirnya yang memakan waktu yang tidak pendek.
1: Betul.
2: Baru rampungnya itu di tahun ke 8 sebetulnya.
1: Kamu muncul baru yang ke 10 pula, 10 tahun.
2: Hepeng mengatur nagarawan.
1: Oh, Hepeng. Nah, how dong Hepeng.
2: Jadi yes, buku itu siapnya sudah lama. Kurang lebih setahun atau 2 tahun yang lalu, hanya saja kita sedang berupaya untuk proses penerbitan. Harusnya buku ini launchingnya itu di Januari kemarin.
1: Oh, Januari kemarin ya.
2: Januari kemarin. Tepat pada hari jadi Tanjung Pinang tanggal 6 Januari. Nah, mengingat menimbang dan memutuskan ada beberapa anggaran yang hematisasi sih. Efisiensi dan pemerintah, dan itu sesuai dengan arahan Pak Presiden. Tentu yang mana baik untuk Indonesia tak mungkinlah kita sanggah kan. Lalu akhirnya terundurlah launching buku yang harusnya Januari itu menjadi di bulan April kemarin.
1: April kemarin
2: bulan. Harusnya. Nah, di bulan April kemarin juga ada kejadian yang sama tentang efisiensi. Lalu akhirnya saya minta izin. Baiklah, kalau begitu saya akan launching sendiri. Akan launching sendiri. Akhirnya alhamdulillah lah di bulan Mei buku ini launching. Kenapa saya memilih harus segera launching? Karena momentum 10 tahun investigasi ini, Bang Udin. 2016-2026 gitu kan. Kalau kita biar lama nanti jadi 11 tahun pula kan, jadi
1: 12 tahun lagi.
2: Terlalu lama
1: betul
2: pula.
1: Ya.
2: Dah basi pula nanti cerita deh kan. Alam mumpung masih hangat itulah akhirnya. Oke, saatnya kita launching buku Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir.
1: Aduh. Judulnya itu nih.
2: Betul.
1: Betul ya. Pokoknya lah gitu ya.
2: Betul.
1: Apa sebetulnya makna yang nak disampaikan di balik judul yang cukup bisa dibilang provokatif nih itu?
2: Yang pertama Bang Udin, buku ini 80% membahas tentang kondisi, mohon maaf harus saya sebutkan, kondisi miang-miangnya Tanjung Pinang, kondisi prostitusinya Tanjung Pinang. Tetapi prostitusinya Tanjung Pinang yang saya ulik di sini bukanlah semata-mata untuk membuka aib, bukan. Meskipun ada narasumber, ada saksi, ada pelaku yang kita investigasi, tujuannya adalah terlalu banyak rahasia umum yang terjadi di Tanjung Pinang ini, namun masyarakat tidak ambil tindakan karena merasa kan bukan anak aku.
1: Oh iya juga.
2: Kan bukan aku, kan bukan adik aku, kan bukan saudaraku. Lantak adalah situ. Nah, bahasa lantak di situlah akhirnya merambah ke banyak hal. Kata miang-miang itu kan kalau kita merujuk kepada KBBI kan adalah bulu halus yang membuat gatal. Ada bulu buluh tuh yang buat miang juga.
1: Betul.
2: Kan selumba papan pun kalau ada terlalu banyak pun bisa buat miang,
1: miang juga,
2: gatal juga. Nah, itu sama dengan kondisi Tanjung Pinang. Dia ini tidaklah hal yang membahayakan secara langsung. Tetapi kalau dibiarkan juga tidak nyaman.
1: Iya juga.
2: Nah, kalau kita bicara prostitusi secara sejarah itu sudah ada sejak abad Mesopotamia itu, sebelum Masehi sudah ada, dan itu sudah ada di seluruh dunia. Cuman yang membuat seksinya kenapa ini ditulis Tanjung Pinang Miang-Miang, kisah di balik terang kota pesisir ini, Tanjung Pinang ternyata kalau kita mampu merespon dengan jujur, Tanjung Pinang ni punya dua wajah yang berbeza.
1: Kenapa dia bisa pula dua wajah yang berbeza ni?
2: Siang bukan main teduhnya.
1: Malam
2: bukan main riuhnya. Ini sisi-sisi inilah yang harus kita sadari dan menjadi menjadi atensi bersama pada para orang tua khususnya.
1: Ambil perhatian lah.
2: Ambil peduli lah. Apa peduli yang nak kita ambil? Ayo bacalah buku tu.
0: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, bagaikan sebatang pinang.
0: Artinya, hidup sebatang kara, tiada sanak saudara.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata. Padi ditanam, ilalang yang tumbuh.
0: Artinya, mengharapkan keuntungan yang besar, tapi malah merugi.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Syarifah Nazla Al-Qudsi.
0: Tri Habib Habibi Mona.
2: Saya Parosi Aleka
1: Suryana.
4: Adi Lingkepin.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Wisata Kepri itu tentang banyak hal, tak semata-mata laut dan pantai. Ada adat Melayu, kampung bersejarah, seni tradisi, dan kehidupan orang pulau yang masih dijaga. Jelajah Kepri, setiap hari dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Disiarkan dari kawasan Jalan Mayani, Perempat, RRI Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau. Oh, halo, halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, saudara perempat. Macam mana hatinya, kabarnya, kesehatannya, perasaannya di hari ini? Apakah dalam keadaan yang sehat, cemas, bahagia? Harus sehat, saudara perempat, ya. Walaupun terkadang ini dah penghujung-penghujung tanggal dekat bulan ni memang rasa risau lah kan. Tapi tak boleh macam tu eh. Ada saja rezeki yang akan datang pada kita kan. Tak sangka ada aje. Rezeki tu tak berupa materi aja. Ada kawan, keluarga, orang tak dikenal ke. Atau makanan pun boleh juga, saudara perempuan eh. Atau ada yang nak minat bagi saya makanan hari ni? Dapat pahala tau. Gurau aje. Baik, saudara perempuan, tentunya di hari ini terpantau cuaca di Kota Tanjung Pinang ya. Sepertinya mendung-mendung manja, tapi belum ada tanda-tanda hujan turun, hanya mendung sahaja, mataharinya terlihat tidak ada. Ya Alhamdulillah juga ya saudara perempat, karena memang beberapa pekan yang lalu kan masih panas tuh. Nah, kita juga butuh hujan turun untuk mengisi pergi-pergi makcik, pakcik, akak kita yang kosong-kosong ni kan. Dan juga tentunya beli air mahal kan, untuk menghempaskan asap-asap yang banyak menyebar di Indonesia ya. Dan saya juga kita akan menemani hingga nanti pukul 15.00 Indonesia Barat segantang lada tengah hari di hari ini. Jelajah Kepulauan Riau. Nanti stay tune di pukul 11 akan ada narasumber kita di Sembang UMKM Belese. Dan juga Suara Budaya Nusantara. Yang ada di Batam, Bintan, Anambas, Natuna, Karimun, Lingga. Sehat selalu, bahagia selalu. Dan juga yang sedang ada di rumah, di kantor, di swalayan, di pasar, ya, di sekolah. Sedang mendengarkan mungkin. Atau juga yang di jalan tentunya hati-hati jalan sedang perempat ya, karena memang beberapa hari ini atau beberapa pekan ini juga banyak sekali kejadian-kejadian kecelakaan ya di jalan ya, berbagai macam, ada yang tunggal, ada yang ditabrak, segala macam. Kadang kita dapat hati-hati ada aja kan. Tuh, yang penting adalah tetap berhati-hati dan pelan-pelan saja ya. Oke, nanti kita ke informasi, kita dengar lagu dulu dari Analog Feedback.

0: Kekhawatiran masyarakat terhadap dampak konflik di Timur Tengah yang berpotensi mempengaruhi pasokan minyak global diduga memicu terjadinya panik buying di sejumlah SPBU.
1: Evani, kau ada dengar tak? Harganya minyak nak naik sampai orang-orang panik buying. Hah? Siapa yang cakap macam tu, Kila? Itulah, orang kirim dalam grup. Macam betul je bunyinya.
2: Alah, jangan cepat percaya. Zaman sekarang ni, banyak betul hoax lalu lalang.
1: Jadi yang mana betul nak kita percaya ni?
2: Kau cari dulu sumber dah, dari situs resmi ke tak. Kalau tak, jangan kau sebarkan pula. Jadi fitnah nantinya.
1: Eh, haalah, tersilap pula. Nanti nyebar berita tak tentu arah. Habis tu, dapat pula dosa.
2: Ha, tahu pun kau. Zaman sekarang ni, jari lagi laju dari otak. Baca dulu, fikir dulu, baru kongsi.

4 RRI Tanjung Pinang Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara, pada kali kita bicara tentang tentunya Kepulauan Riau banyak destinasi wisata sejarah, religi yang menyimpan sejuta kenangan indah ya, yang dulu bahkan itu sangat luar biasa, tapi hingga kini masih juga banyak orang yang menceritakannya. Apalagi kalau bukan rumah tabib kerajaan di Pulau Penyengat, di mana ini juga cagar budaya yang memang tak beratap. Dari luar tuh memang dia sangat berbeda dengan bangunan-bangunan lain dekat rumah lain tuh, di mana dia nih tak beratap ya. Dan rumah tabib kerajaan di Tanjung Pinang ini itu ternyata sekarang juga sudah menjadi salah satu objek wisata yang berupa cagar budaya di Pulau Penyengat. Nah, lokasi gedung ini itu tepatnya tuh di sebelah

sebelah barat Madrasah Diniyah Awaliyah Salafiyah atau juga tenggara Masjid Raya Sultan Riau yang 100 meter. Tak jauh-jauh lah pokoknya abis depan Masjid Kuning Masjid Salat tuh, Masjid Sultan Riau tuh, nah dia depannya lagi gitu ya. Dan memang sedara perempat ternyata dulu tuh rumah tabib di Pulau Penyengat ini itu adalah tempat berdiamnya Raja Ahmad Tabib bin Raja Hasan bin Raja Ali Haji, dimana adalah cici Raja Ja'far yang tidak hanya sebagai seorang ulama tapi juga sebagai tabib. Apalagi beliau kan lahir di Pulau Penyengat itu sekitar 1282 Hijriah atau 1865 Masehi. Tak hanya dikenal sebagai tabib atau dokter kerajaan Riau Lingga, dia juga seorang tabib yang ternyata juga mengarang kitab-kitab pengobatan tradisional dan kitab perbintangan atau zodiak dalam bentuk syair. Jadi kalau orang-orang zaman dulu tuh ketika ada sanak keluarga mereka yang kerabat mereka yang sakit gitu ya, kan zaman dulu dokter belum banyak dokter ya. Nah, jadi cara mereka nih untuk pengobatan tuh ya dengan cara-cara tradisional. Makanya dulu sampai sekarang pun banyak juga ya para-para tabib, pokoknya dokter-dokter tuh yang memang masih menggunakan obat tradisional kadang untuk mengobatinya gitu kan. Apalagi memang obat tradisional itu kan alami, sedara perempat, langsung kita dapat dari alam kan. Sayang pula kalau tak dipakai.

0: Intermezzo.
1: Mak, lendot kita laku di online shop.
2: Hah? Siapa pula yang beli lendot online?
1: Ada pembeli dari Jakarta. Katanya nak beli 5 toples.
2: Ih, banyak betul. Dia nak buat kenduri agaknya, eh?
1: Tak tahu, dia cuma tulis warna hijau. Kalau ada warna pink juga boleh. Kirim cepat ya.
2: Nah, kau dah kirim pesanan lendot tu?
1: Dah, Mak. Dia kasih ulasan, Mak.
2: Apa-apa katanya?
1: Min, lendotnya bagus banget. Anak saya senang mainnya.
2: Main?
1: Tapi sayang, lengket di karpet. Hah?
2: Ya Allah, nak. Dia kira lendot tu mainan budak-budak yang macam slime itu agaknya.
1: Suailah dia minta warna pink.
0: Intermezzo.

0: Utara, Kepulauan Riau.
1: Panjang amanah bersama marwah
2: Kepulauan Riau, mari bersama bahu membahu
0: dari pagi sampai malam. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Saudara Perawat tentunya rumah kerajaan dari Tabib ini juga Saudara Perawat, di mana memang tidak lagi beratap ya, karena hanya berdaun pintu dan juga tanpa penutup jendela. Nah, inilah kita tengok peninggalan rumah Tabib kerajaan hingga kini Saudara Perawat ya. Dan juga memang kalau kita tengok juga sekarang ini sebagian besar pun dindingnya itu sudah terkelupas ya, dan menampakkan susunan bata merah yang terlihat mulai rapuh di makam tersebut ya. Karena dimakan oleh zaman Saudara Perempuan ya. Nah, di dinding bagian depannya itu ada pintu yang ada berada dekat tengah, kemudian di kiri dan kanannya terdapat jendela yang tidak lebih tinggi dari pintu. Untuk bagian atasnya ada deretan jendela dan pintu yang posisinya itu sama dengan pintu dan jendela yang berada dekat bawah. Susunan pintu dan jendelanya seperti ini itu juga dapat terlihat di dinding belakang, di mana sebagian dari jendela-jendela itu ternyata masih memperlihatkan kayu-kayu berbentuk persegi panjang dengan ventilasi di sisi atasnya. Nah, dekat tengah dindingnya itu tampaklah deretan lubang berbentuk persegi. Di sudut menghadapi jalan terdapat juga akar pohon yang seolah-olah mencengkeram susunan bata merah bangunan tua ini. Nah, sedang di bagian atas dinding itu juga terlihat warna yang mulai menghitam, tumbuh semak-semak belukar dan juga pohon-pohon kecil. Nah, inilah saksi bisu untuk kebesaran seorang tabib ternama di masanya. Meski masuk dalam salah satu cagar budaya Pulau Penyengat, nyatanya memang bangunan ini semakin terus dapat dimakan oleh usia gitu ya. Tapi dia meninggalkan kesan-kesan yang sangat luar biasa, yang cantik. Ya, walaupun bentuk bangunannya sudah tidak sebagus zaman dulu, tapi ketika kita datang kemudian kita berfoto ya, hasil foto tuh cantik nah lagi.

0: di Tanjung Pinang. Kami ada untuk Anda. Syahrudin.
1: Nah, petang hari ini, saudara perempat, kita dah siapkan lagu-lagu sedap Nusantara dan juga informasi-informasi budaya.
0: Aisyah.
2: Pantun 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing berlari. Aduh.
3: Dari Kepulauan Riau, Indonesia, Rompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau.
0: Juju.
4: Salah satunya seperti kuliner yang satu ini adalah laksa. Siapa yang tak tahu laksa kan?
0: Sawah.
5: Baik saudara, sila bergabung.

Kepulauan Riau memiliki baju bernama Kebaya Laboh. Pakaian ini sudah ada sejak zaman kerajaan Riau Lingge di masa pemerintahan Raja Libnu Raja Ja'far sekitar tahun 1844, menyerukan kepada rakyat untuk memakai pakaian sesuai syariat Islam. Hingga sekarang, Kebaya Laboh juga digunakan di acara penting, acara ada pernikahan, sekolah-sekolah, bahkan instansi pemerintah. Meskipun Kebaya Laboh dimodifikasi sedemikian rupa, namun tidak menghilangkan nilai keislaman. Kebaya Laboh Kepulauan Riau memiliki pesak dan kekek dan juga tambahan kronsang atau bros baju sebanyak 3 buah di bagian depan baju. Dan bagi siapapun yang memakainya, akan terlihat keindahan dalam dan juga luar. Namun jika ingin memakai Kebaya Laboh, tidak boleh mengetat yang memperlihatkan lekukan tubuh pemakainya.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Daerah perempat pantai ini memiliki keunikan tersendiri ketika air laut sudah mulai pasang. Selain semakin luasnya hamparan pasirnya, ada semacam relief alami yang ada di pasir pantainya. Ada sebagian dasar laut yang naik ke permukaan karena surutnya air laut, tapi juga ada sebagian dasar yang masih terendam. Sudah pasti momen seperti ini akan dimanfaatkan para wisatawan untuk selfie. Terpusat di Kepulauan Riau ini, lokasinya cukup dekat dari Jembatan Barelang yang tidak lebih dari 2 km. Kita beralih ke maklumat lain. Para ayah di Kelurahan Pinang Kencana, Kota Tanjung Pinang dilibatkan dalam edukasi keluarga berencana dan kesehatan ibu anak melalui kelas aman atau ayah idaman yang digelar rutin setiap bulan Oktober oleh Praktik Mandiri Bidan Fitriani bersama dengan Kemendek Bangga BKKBN Kepri. Kegiatan ini menyasar suami yang istri sedang hamil hingga 42 hari setelah persalinan dengan materi tentang kehamilan dan persalinan aman, KB pasca persalinan, serta pentingnya peran ayah dalam memberikan dukungan fisik dan emosional kepada istri. Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Tanjung Pinang Rustam mengatakan keterlibatan ayah penting untuk memastikan kesehatan ibu dan anak menjadi tanggung jawab bersama, sekaligus membantu pasangan mengambil keputusan terkait perencanaan keluarga dan pilihan kontrasepsi sesuai kebutuhan. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

cantik sungguh si anak dara. Memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara. Di tengah hari, semangat menemani. Segantang lada tengah hari. Dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Rompet RRI 7 Minang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perompet, selamat siang. Di hari ini kembali hadir Sembang UMKM. Kita juga sudah live streaming di Facebook, di YouTube, dan juga di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya kami juga sudah sebarkan di flyernya Instagram Rompet Tanjung Pinang. Ya belum follow, di follow dulu ya. Atau juga yang ingin monitor melalui aplikasi RRI Digital juga boleh dimanapun berada. Dan juga tentunya di YouTube dan juga di Facebook. Di siang hari ini dengan cuaca yang bisa dikatakan cuacanya ini macam mendung-mendung manja sendu gitu ya, saudara perompet. Kita akan mengulik, membahas mengenai cerita di balik rasa yang manis, tapi tersimpan juga cerita wajah yang mengagumkan. Oh, agak dalam ya. Aduh, kita bersama dengan Aldi S. Aldis. Okay. Aldis make up dan bakery ya.
1: Yes, Kak, Aldis make up and bakery.
0: Selamat pagi menjelang siang.
1: Okay, selamat pagi menjelang siang juga.
0: Iya, gimana kabarnya, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat lah pagi ini.
0: Pagi ini sehat ya. Ini apa pertama kali ke RRI berarti?
1: Iya, pertama kali.
0: Oh iya, pertama kali. Enggak nyasar kan tadi?
1: Enggak. Tak pula lah, alhamdulillah.
0: Oh, tak pula ya. Tapi tinggalnya kat mana tuh?
1: Kak Tanjung enggak saya tinggal.
0: Oh, Tanjung enggak, kat belakang saja. Bisa ya, tak jauh. Oke. Ini kalau dari flyernya kan ada gambar bakery-nya nih.
1: Yes,
0: terus ada wajah seorang wanita dengan sentuhan make up yang begitu indah gitu.
1: Alhamdulillah.
0: Ini kenapa? Apakah dari makanan ini bisa menjadi make up atau gimana
1: nih? Itu kan dua jenis usaha yang
0: Dua jenis usaha yang berbeda. Oke. Baik. Nah, mungkin kita akan menyinggung dulu mengenai bakery-nya nih. Ya. Kita sudah didatangkan ini dari mana ya? Dari Swedia bukan?
1: Tak lah kan nih. Makanan kampung kita aja
0: makanan
1: biasa.
0: Makanan kampung kita, okay. Jadi ini adalah bisa dibilang Bika Ambon.
1: Bika Ambon.
0: Bacanya apa sih? Bika Ambon.
1: Bika Ambon.
0: Bika Ambon. Kalau kata orang tuh dulu Bika Ambon tuh orang kiranya dari Ambon. Padahal kan dari Medan ya.
1: Itulah, kita pun tak paham benda
0: itu macam mana. Betul. Okay. Jadi Aldi sendiri menjual Bika Ambon. Okay. Mungkin boleh dilihatkan dulu nih bentukannya ya.
1: Okay. Dah, inilah Bika Ambon.
0: Di kamera di sebelah sini. Nah. Ini Bika Ambonnya, ini di ukuran berapa tadi ya?
1: Ini ada di ukuran 10x20.
0: Ini Bika Ambonnya ya. Bika Ambon. Pokoknya kalau disentuh dia tuh teksturnya lembut,
1: besar,
0: geol-geol pokoknya ya. Oke, ada apa lagi tuh Aldi?
1: Ada kek tapai.
0: Kek tapai.
1: Udah biasa jumpa kan kek tapai.
0: Oke, kalau saya inilah... memang jarang jumpa lah.
1: Oh, jarang jumpa.
0: Nantilah kita try
1: nanti
0: ya.
1: Try rasa.
0: Boleh. Satu lagi ada apa tuh?
1: Satu lagi tuh ada brownies kukus Amanda. Tapi spesial Aldi yang buat, namanya brownies kukus Aldi.
0: Oh.
1: Nah, karena Aldi yang buat kan tak mungkin lah pula pakai nama Amanda.
0: Betul. Nanti kalau tuh kena ada ini lagi.
1: Kena charge lagi kita.
0: Benar. Jadi bikinnya brownies
1: kukus Aldi.
0: Kukus Aldi. Okay. Pandai carikan nama ya. Okay, boleh. Okay, kita cerita dulu awal mula kenapa akhirnya Aldi memilih untuk menjual berkecimpung di dunia bakery itu gimana sih ceritanya?
1: Kalau untuk bakery itu memang dari bontet-bontet, masih budak tuh.
0: Okay.
1: Kalau memang suka lah mau masak. Jadi sekolah pun ambil lah jurusan tata boga kan.
0: Oke, okay, berarti SMK.
1: SMK.
0: Di mana tuh?
1: SMK 2 dekat Pemuda.
0: Oke, okay, tata boga.
1: Ada tuh abislah tamatlah nih sekolah, macam nunggu nak kuliah tuh 2-3-4 bulan lagi. Ada tuh Aldi cobalah cari-cari sibuk lain di luar job makeup tuh tadi.
0: Okay.
1: Terbuatlah barang-barang nih.
0: Okay. Tapi nyarinya

0: memang basicnya tata boga. Pertama kali membuat Bika Ambon ini, ya kan? Apakah langsung jadi atau gagal dulu nih?
1: Dia tak tentu, Kak. Kadang dia jadi, kadang dia tidak. Itu ini resep, bukan resep YouTube, bukan resep Google. Ubat-ubat resep sendiri. Macam mana dapat dia, berapa banyak barang dia tuh, try sendiri. Tuh, dapatlah resep nih, ha, coba try-try, dah konsisten, barulah kita jualkan.
0: Okay, berarti sebelum dia menjadi benar-benar resep yang pas, itu berarti berapa kali pengulangan tuh?
1: Itu dah tak tahu lagi lah, seminggu tuh dapat 3, 4, 5, 6 kali lah buat.
0: Berarti mau menghabiskan uangnya untuk mencoba-coba.
1: Tapi kan yang penting puas kan. Kalau lah resep kita sendiri nih tak ada rasa dekat orang lain.
0: Jadi akhirnya setelah mencoba berapa kali percobaan, sudah ketemu resepnya, udah tetapkan, okay, ini resepnya untuk Bika Ambon.
1: Dia tak berubah-ubah lagi. Jangankan resep, merek bahan pun tak ubah. Mentega dia cap apa, ini dia apa, dah tak pernah lagi hal diubah. Sebab rasa dia pun beda kan. Asin dari mentega ini tuh sekian persen, asin dari mentega ini sekian persen. Kalau kita ubah-ubah, tak konsisten juga rasa dia.
0: Betul. Berarti kalau seandainya tiba-tiba di antara banyak bahan-bahan tadi ada yang kosong, macam mana tuh? Apa kita solusi kita nanti supaya
1: cari rasa yang mendekati. Kadang mentega yang Aldi pakai tuh tak ada, Aldi campur 2-3 brand mentega tuh, jadi walaupun tak sama tapi miris dekat rasa dia tuh.
0: Berarti agak cari kesamaannya yang hampir sama rasa dia. Yang penting tidak menghilangkan estetika rasa dari Bika Ambon tadi.
1: Betul.
0: Tapi pernah tak kehabisan bahan-bahan yang sudah Aldi?
1: Pernah. Itu masa barang terhambat dekat Batam tuh kan. Nah, itulah pening tujuh keliling enggak mencari kan bahan.
0: Ya pergi keliling cari tanya pinane.
1: Jangan karena mentega coklat pun tak dapat, Kak.
0: Oh ya Allah, tempat-tempat kue pun tak ada
1: jual coklat. Tak ada lagi jual coklat tuh.
0: Jadi macam mana semalam tuh? Cari ke Batam ke atau macam mana?
1: Tidaklah. Off lah dulu.
0: Tapi ada yang tanya, kenapa bang tak ada? Oh gitu.
1: Mungkin yang ini off, yang ini tidak. Berganti-ganti lah
0: macam itu. Oh, salah satu di off-kan ya.
1: Misalnya coklat tak ada, brownies inilah yang tak ada. Ini tak ada, itulah yang tak ada, macam gitu.
0: Setelah Bika Ambon, kemudian buatlah si brownies tadi ya.
1: Kek tapai itu.
0: Kek tapai itu macam mana tuh untuk proses pembuatannya? Apakah tapainya tuh tapai yang di kapasnya kita campur atau macam mana tuh?
1: Iya, pakai tapai asli. Tapai itu pun nanti tak sembarang beli tapai. Kena ubi mentega.
0: Ubi mentega?
1: Ubi yang kuning tuh. Kalau ubi putih tuh masam rasa dia. Tapi lebih sedap ubi mentega. Jadi Aldi setiap buat kek tapai itu kena cari ubi dia dulu. Ubi mentega, tapai mentega, ubi mentega dia dulu. Belet sampai bercakap. Dah tuh, barulah di open kan. Kalau tak kan orang dah banyak pesan, tiba-tiba tak ada, kesian orang kan.
0: Karena memang dari awal tuh sudah menggunakan si tapai ubi tadi.
1: Makanya untuk kualitas bahan, kita betul-betul jaga untuk kepuasan konsumen, Kak.
0: Betul-betul. Berarti dia punya ubi ini kita blend ya?
1: Aldi ganyak aja dengan buntut gelas.
0: Tak perlu pakai chopper ya?
1: Tak payah pakai chopper.
0: Lebih simple, lebih mudah lagi ya. Berarti untuk tapainya benar-benar harus tapai yang sudah sesuai juga dengan ini dia. Dan kalau nyarinya masih di Pasar Binsen?
1: Pasar Binsen ada, Pasar Pinang ada. Atau kedai-kedai dekat rumah pun ada.
0: Setelah itu untuk bahan-bahan lainnya apa lagi nih selain tepung ya?
1: Bahan baku udah tapai, tepung. Tepung tuh, protein tepung tuh pengaruh juga lah.
0: Kayak ada yang protein yang sedang, ada yang tinggi.
1: Kalau macam gini-gini ini protein sedang lah kita pakai. Karena tinggi, kita nak dia ngembang sikit kan. Kalau untuk roti-roti itu protein tinggi lah.
0: Beda. Kenapa kalau saat ini kita gunakan dia yang punya tinggi itu macam mana?
1: Karena gluten dia beda, Kak. Gluten daripada tepung protein tinggi itu lebih tinggi daripada protein sedang. Nah, protein rendah pula bukan tak ada sama sekali, tapi sikit. Dan itu biasanya untuk kue-kue kering, macam nastar, macam kita buat kue-kue raya gitu lah, snack-snack.
0: Gunanya protein yang macam itu. Tapi kalau seandainya untuk macam ni, kita gunakan yang protein sedang.
1: Protein sedang.
0: Ini pelajaran baru nih ya kan. Mana tahu yang jualan selama ini guna-guna macam sembarang aja kan. Nah, bisa tahu nih ternyata ada ininya. Berarti selama Aldi belajar tata boga di sekolah itu, berarti diajarkan nih macam mana takaran tepungnya, tepung yang baik digunakan untuk apa.
1: Itu pasti adalah, Kak, soalnya itu kan basic kan.
0: Tapi pertama kali ikut tata boga di sekolah pernah bikin apa?
1: Awal dia tuh buat roti, buat pie gitu.
0: Buat pie itu bukannya agak susah ya?
1: Mijet-mijet dia aja lah, agak gerungu juga sih. Kayak tangan nak memijetkan dia sekilo tuh, Kak.
0: Untuk bentuk dia tuh yang agak susah. Tapi memang karena mungkin kecintaan Aldi dengan baking kali ya.
1: Jadi pun muak pun tak sampai meninggal juga.
0: Tak sampai yang putus asa lah ya. Tetap ingin melakukannya gitu kan. Tapi pertama kali bikin ini, gimana respon dari orang tua dan keluarga?
1: Itu mikirnya suka sangat

0: Karena kalau masak ini kan dari awal kan memang dah ada kan. Jadi mikir dia, ya udahlah sekolah apalah yang penting betul, kata dia, daripada putus tengah jalan macam
1: bener,
0: gitu.
1: Benar.
0: Jadi dah di sekolah apa yang Aldina jalankan 3 tahun gitu.
1: Ternyata alhamdulillah
0: membuahkan
1: sesuai
0: hasil yang betul.
1: Oke. Tapi sekarang berarti kuliah juga?
0: Sekarang kuliah LPK.
1: Apa tuh?
0: Kuliah LPK tuh saya kuliah di SSCI Tanjung Pinang, Kak, cabang dari Klaten.
1: Okay.
0: Nah, itu kita diajarkan industri juga, tata boka, tapi di bidang hospitality.
1: Okay.
0: Di situ ada dua pilihan jenis. Nah, yang waiters boleh, nah yang housekeeping boleh, mana kita suka lah. Okay. Nah, kalau Aldi kan memang dari Boga. Aldi apa? F&B.
1: Ambilnya dari F&B.
0: F&B
1: ke basic makanan berarti ya. Jadi selama kuliah itu apa yang sudah didapat?
0: Kalau kuliah yang sudah didapat tuh pelayanan tamu kan, kita kan serve
1: ke tamu-tamunya.
0: Kita
1: macam mana penyambutan,
0: berinteraksi langsung ke tamu kan.
1: Yeah.
0: Kalau masak gini kan kita kan ke belakang layar, tepung tangan, tepung pantong pun kita dah tak apa-apa.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau lah ini lah apa service tuh kita depan tamu.
1: Berarti kita diajarkan macam mana table manner yang benar.
0: Table manner yang betul.
1: Penyusunan apa sendoknya.
0: Sendok, kataloris dia tuh yang betul, betul macam betul. Mana? Karena dia tuh butuh simetris dan keestetika.
1: Betul.
0: Itu ya Allah, hai. Penempel otak masuk pertama kan.
1: Tapi dibandingkan belajar itu sama baking gimana?
0: Mungkin kalau macam gitu dekat modal ya, Kak. Kalau baking ini kan habis bahan. Kalau itu kan bisa pakai lagi, mungkin nanti latihan lagi gitu.
1: Berarti kalau seandainya Insya Allah mana tahu nanti ada mungkin buka hotel baru atau apa baru, restoran baru yang ingin jasa seperti itu, Aldi bisa ya?
0: Insya Allah bisa lah kalau ada waktu luang.
1: Tapi kalau tadi ditawarkan housekeeping atau baking,
0: Kalau housekeeping Aldi tolak sama sekali. Minta maaf, minta ampun, kamu pun tak berkemas, Kak.
1: Oh iya.
0: Kalau untuk mama ada ya Allah, hai.
1: Padahal ada jiwa apa ya, make up-nya bisa, tapi tidak suka dengan kebersihan.
0: Maksudnya tuh kalau bersihkan kamar orang lain tuh macam nak bersihkan kamar seorang aja kesel, apalagi nak bersihkan kamar orang macam tuh.
1: Oke. Tapi dengan adanya ilmu itu tuh seenggaknya tuh bisa jadi modal kan ya. Bagaimana cara? Berarti pernah diajarkan juga untuk cara, saya tuh paling apa ya, senang tuh melihat ketika ada video yang apa tuh namanya, yang spray itu, yang nyus-nyus spray. Itu kan juga butuh talenta yang luar biasa.
0: Iya,
1: ya, kesabaran, kerapian.
0: Betul.
1: Berarti itu pandai juga.
0: Bisa, tapi kalau nak disuruh pilih tak payahlah, Kak. 10 kali ya dipilih F&B.
1: Lebih F&B berarti ya. Oke, berarti sekarang semester berapa?
0: Sekarang dia tak semester, dia per 6 bulan aja LPK.
1: Oh, per 6. Oke. Jadi per 6 bulan itu kita benar-benar diajarnya praktek.
0: Ini kita udah jalan ke 3 bulan. Nanti insyaallah Desember ke bila akan ada lagi batch 4. Karena di Tanjung Pinang ini baru sampai batch 3. Kami inilah batch 3. Kalau yang dekat Klaten itu udah 12 kalau tak salah.
1: Oh, udah jauh ya.
0: Udah jauh. Dia kan buka yang Klaten dulu baru cabang ke Tanjung Pinang kan. Tanjung Pinang tuh buka ada Agustus tahun lalu kalau tak salah.
1: Baru.
0: Tapi dia udah menghasilkan anak-anak yang berjiwa tinggi, Kak. Udah sampai ke Dubai, udah sampai ke Turki. Bahkan ada yang udah jadi orang lagi tuh. Memang untuk sekolah di situ tuh tak main-main lah.
1: Bener-bener.
0: Walaupun sekarang ditekan, tapi hasil kalau kita percaya dapat tuh hasil dia.
1: Tapi kalau Aldi sendiri targetnya mau kemana? Katanya udah ke Turki tuh sama ke ini kan, mau kemana targetnya?
0: Intinya luar Indonesia lah, Kak, udah pening dekat sini.
1: Jadi intinya pengen keluar dari Indonesia.
0: Luar dari Indonesia dulu.
1: Tapi berarti itu kalau mereka dapat kerja-kerja gitu, udah ada linknya berarti ya?
0: Udah ada, karena kan dia kan bukan macam mana nak nyebut, dia tuh bukan perantara, tapi dia bisa menjanjikan kita gitu. Kalau kita mau dibantu gitu. Nak sampai manapun karir kita, bebas konsultasi seumur hidup. Misalnya, Pak, saya nak kerja kat sini lah, Pak. Nanti dia tolong callkan orang sana. Kalau gitu kan tak payah-payah sangat kan.
1: Betul.
0: Coba kalau misalnya kita tak kenal, call, orang takkan layan, Kak.
1: Jadi, belum lagi dia cakap macam mana kan.
0: Jadi ini tuh sebagai jembatan kita menuju barang tuh.
1: Jadi nanti kalau seandainya nih kan, mudah-mudahan ada jalan baiknya gitu ya kan, Allah kasih jalan. Seandainya Aldi udah ada basicnya baking, kemudian udah ada tadi basicnya dari kuliah tadi yang 6 bulan itu gitu kan. Jadi kalau misalnya udah di negara lain pun ya udah ada modal, ya kan. Kalaupun mungkin nanti tiba-tiba di tengah jalan kontraknya habis, ya kita udah ada modal.
0: Skill kita ada, karena skill tuh tak bakal hilang, Kak.
1: Betul. Mau tahu nanti di sana buka bika ambon orang kita ada di Jepang mungkin. di apalagi ya yang banyak orang Indonesia, Jepang, luar negerinya paling
0: Singapura
1: ya Dubai, kan. Turki ramai ya. Kemudian di di mana lagi ramai ya? Di Belanda juga ramai. Australia juga ramai di Aussie, ya kan? Ih, lucu banget ya.
0: Taiwan,
1: Taiwan.
0: Kamboja.
1: Aduh, janganlah di
0: jangan.
1: Kamboja. Mending di ini aja nggak
0: Lain
1: sih?
0: Kamboja lah, lain
1: Iya,
0: Kamboja.
1: mending di Jepang atau Korea atau
0: Boleh,
1: enggak
0: boleh.
1: Hong Kong kali ya.
0: Ah, boleh juga lah
1: boleh
0: Hong Kong.
1: ya. Kalau Kamboja tuh agak ngeri sih dengan namanya karena kita sudah banyak menemukan keaneh apa sih itu ya apa ya bukan keanehan sih lebih ke hal lain aja gitu kan.
0: Hal
1: Jadi tuh
0: lain.
1: kalaupun kita di sana udah dapat kerja link bagus ya was-was juga sih ya nggak sih. Oke, berarti ini udah jalan 3 bulan, tinggal tiga bulan lagi.
0: Udah jalan 3 bulan. Ah, kalau cepat tuh kita 4 bulan aja, tak payah sampai 6 bulan.
1: Oh, oke. Tapi sistem kita masuk ke sana tuh bayarnya per bulan atau per enam
0: Tak,
1: bulan?
0: dia bayar, itulah sampai jenjang kita akhir, nak sampai macam mana pun tetap itulah duit dia.
1: Oh,
0: Dia tak
1: oke.
0: ada duit lain, ya tapi lain lah kalau untuk tiket pergi, kalau untuk apa nama dia, medical check up biasa itu kita sendirilah. Tapi kalau untuk kerja kat sana, PKL dekat sana, itu dah gratis semuanya, dah include dari pembayaran di awal tuh, ha.
1: Oh,
0: Jadi
1: oke.
0: tak rugi kan?
1: Tak rugi, tak rugi. Oke. Ya berbaloi lah ya.
0: Berbaloi lah
1: Betul,
0: jadinya
1: betul,
0: tuh.
1: betul. Ada lah untuk kitanya gitu kan. Oke. Tapi nanti mungkin setelah selesai LDN 6 bulan, jadi apa? Mau kedepannya mau gimana?
0: Kedepannya kita tengok dulu lah macam mana.
1: Oke.
0: Kalau dah dapat rezeki keluar, keluar. Kalau tak dalam negeri pun dah bagus lah
1: Bagus
0: gitu
1: lah.
0: kan.
1: Oke, sambil boleh dikembangkan lagi jualannya gitu ya. Oke, berarti untuk orderan ini sendiri itu open PO atau macam mana?
0: Open PO, Kak.
1: Oh, oke. Jadi kalau seandainya ada yang berminat, pesannya Hamin apa, apa Hamin berapa tuh?
0: Aldi pos aja sih tiap hari, Kak, besok mau ini, Kak, besok mau itu, boleh Aldi buatkan gitu.
1: Oh,
0: Tapi kalau bimbing ke Ambon nih, pesan dia Hamin 6 jam.
1: Oke,
0: Minimal maksimal
1: minimal
0: betul lah
1: sampai
0: Hamin
1: 6
0: 6 jam.
1: jam.
0: Nah, buat dia, ya Allah, hai.
1: Agak susah gitu ya.
0: Lagi pun santannya santan asli, Aldi tak nak pakai santan-santan kara tuh.
1: Oke,
0: jadi santannya betul-betul fresh, santan asli yang dibuat langsung macam gini.
1: Oke, yang langsung ke penggilingnya kita datang ya. Karena kan karena pakai santan itu kan dia gurih ya. Kalau yang
0: minyak
1: kemasan
0: dia tuh beda, minyak santan asli dengan minyak santan kara tuh
1: benar.
0: jauh
1: Kalau
0: betul
1: yang
0: beda.
1: Kemasan itu kan memang sudah diproduksi di apa ya, di pabrik itu kan udah berulang kali ya. Kalau ini kan baru dibelah ya udah kelapanya
0: Pegas
1: masih
0: dah, masih
1: benar.
0: betul.
1: Oke, tapi biasanya kalau untuk sehari selalu ada yang order.
0: Sebelum Aldi kuliah sehari itu ada aja belasan, bahkan sampai 20.
1: Oh, wow, ramai dong ya. Itu apa, teman, kenalan atau orang lain?
0: Posting aja dekat IG, dekat WA gitu kan. Dah, orang tuh pandai chat-chat seorang.
1: Oke, Instagramnya apa tuh namanya?
0: @aldismakeupartist.
1: Oke.
0: @aldy_ts_makeup.
1: Oke, digabung
0: nah.
1: semuanya di situ berarti ya.
0: Tapi kalau ini Aldi tak post dekat feed lah, Aldi cuma post kat story-story aja gitu.
1: Jadi kalau ada yang minat boleh
0: boleh
1: DM aja boleh
0: ataupun dekat bio Aldi dah ada nomor WA sekali.
1: Oh, ada,
0: tinggal klik sampai ke WA Aldi.
1: Oke, tapi itu WA-nya gunanya untuk bisnis ya.
0: Untuk bisnis,
1: jangan pula
0: bukan untuk
1: tanya.
0: Benda lain.
1: Iya, jangan pula tanya Aldi malam dia tidur ga gitu ya. Oke, berarti sejauh ini ngerjanya masih sendiri.
0: Ngerja kalau untuk harian masih sendiri, tapi kalau untuk kerjakan orderan-orderan Lebaran, orderan-orderan Natal, itu pasti udah pakai asisten.
1: Oke, berarti ini udah jalan berapa tadi? Jalan
0: kalau konsisten lanjut harian itu, barulah jalan tak sampai setengah tahun, 5 bulan mungkin dari
1: 5
0: Mei.
1: Bulan. Dari Mei. Berarti setelah Lebaran apa sebelum ya?
0: Setelah sebelum Lebaran Haji.
1: Sebelum Lebaran Haji.
0: Lebaran
1: okay.
0: Haji tuh.
1: Oh, itu gimana
0: lah,
1: orderannya?
0: Tentang pungkong lah. Tentang telungkup lah, tak pikir lagi, Kak.
1: Sakit pinggang
0: sakit
1: lah,
0: pinggang.
1: Sakit tangan lah, ya kan. Oke.
0: Tapi macam mana lah orderan dah masuk, kita nak kena kerjakan.
1: Bener,
0: kan
1: bener,
0: kita harus profesional kan.
1: Bener. Apa ya, customer tuh tidak ingin tahu kita,
0: kita
1: sakit
0: kenapa, sakit
1: ke,
0: penat
1: macam,
0: ke, apa ke. Yang penting pesanan dia jadi, dia bayar,
1: bener,
0: selesai.
1: Betul. Jadi kalau seandainya order gitu, mereka DP dulu atau gimana tuh?
0: Kalau untuk kue Aldi jarang DP, Kak. Karena kan tengok nanti ya, takut tapai dia tak ada, takut santan dia tutup, macam gitu kan.
1: Jadi kalau seandainya
0: apalagi kemarin tuh santan lagi susah-susahnya, yang kapal tenggelam lah, yang santan mahal lah.
1: Iya, benar-benar. Yang orderan apa kemarin yang iya yang waktu yang waktu itu apa santan mahal tuh lumayan ya.
0: Santan
1: itu
0: mahal tuh lumayan
1: sampai
0: betul,
1: harganya
0: Kak.
1: Luar biasa
0: sampai
1: sih.
0: 40.000 sekilo.
1: Iya, bikin gangging gong. Jadinya orang penjual santan pun jadi bingung sendiri kan.
0: Nak jual murah kita rugi, tak jual murah kau macam mana pula.
1: Tak jualan tak ada masuk pula gitu ya kan. Oke. Nah, selain tadi kan bikin kue, Ali juga terjun di dunia jasa make
0: makeup
1: up
0: artis.
1: Oke. Itu gimana tuh cerita mula akhirnya ya awal berarti dari makeup dulu ya baru ke bakery. Nah
0: tapi
1: itu gimana?
0: Minat bakat dia tuh bakery dulu,
1: Oh ya
0: tapi yang
1: benar
0: jalan
1: karena
0: tuh makeup dulu.
1: oh ya karena kan sudah dari SMA ya SMK tadi ya. Oke gimana tuh cerita makeup itu gimana
0: Nah kalau makeup tuh kita dari SMP.
1: Oh dari SMP.
0: SMP tuh kita mulailah yang namanya coba-coba apa tuh foundation, apa itu benda nih benda tuh kan. Jadi kita udah try-try tuh pas pula ikut sanggar kan. Bolehlah try dekat muka anak-anak sanggar karena sanggar tuh kan tak penting rapi, yang penting nampak makeup
1: benar,
0: tuh dekat
1: yang penting
0: panggung kan.
1: Menonjol warna dia.
0: Jadi nak macam anak menor mana pun kita tak malu sangat kan. Jadi dari situlah coba perbaiki skill lah sampai sekarang nih.
1: Oke, jadi memang pokoknya tuh apapun pekerjaannya selagi itu minat kita selalu diasah terus kemampuannya.
0: Pasti diasah
1: ya.
0: Terus kak.
1: Oke, jadi waktu pertama kali makeup itu cobain ke siapa?
0: Anak sanggar.
1: Oh, anak sanggar.
0: Anak sanggar dulu.
1: Itu langsung jadi berarti.
0: Langsung jadi.
1: Bukannya kalau bikin kayak alis itu agak ribet ya?
0: Nah, itulah dia. Nanti kalau bukan buat alis langsung jadi pula.
1: Oh, berarti emang udah ada jiwa seninya mungkin dari lahir kali ya. Dari kecil tuh emang udah ada jiwa seninya. Mulai tadi kan dari sekolah pun dulu suka nari ya kan.
0: Ya walaupun hasilnya tak perfect sangat lah.
1: Betul, tapi jadilah.
0: Tapi jadilah.
1: Mempoles wajah yang tadinya tak berwarna jadi warna ya kan.
0: Minimal jenis kulit dia.
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Kita dengar satu lagu dulu.

0: Wih, sedap betul kopi dari Kolombia nih.
1: Sedapnya kopi ini. Kopi asli dari tanah airku Indonesia.
0: Memang lain lah kopi mahal nih. Maknyos.
1: Walaupun murah hanya 10.000, tapi dia punya rasa mantap.
0: Hah? Berapa kok cakap? 10.000? Sini coba aku rasa. Iyalah, dah sedap, murah. Nyesal pula aku beli kopi mahal-mahal sampai ratusan ribu. Baik aku beli yang 10.000 nih. Rasa lebih sedap, murah pula.
1: Hah, sedap kan? Engkau nak? Pesanlah. Apa pula kau habiskan kopi aku?

Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangat krusial karena UMKM memiliki potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi negara, khususnya bagi komunitas lokal dan ekosistem bisnis. Sembang UMKM setiap hari dari pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Kita masih di acara Sembang UMKM tentunya, masih bersama dengan Zeya dan Aldi ya. Oke. Masih seru-seru ya.
1: Iyalah, kita masih belum siap lagi tes siang.
0: Jadi yang sedang monitor di YouTube mungkin boleh di komen-komen dulu.
1: Komen, tapi ya, komen positif, tak
0: betul,
1: ada benda lain.
0: Mungkin komennya mau apa? Mau diskon 1%.
1: 0,5 deh.
0: 0,5 atau
1: 0,1. Boleh juga, gitu boleh ya. Juga.
0: Oke, jadi yang belum tahu pokoknya yang mau pesan makanan ini bisa lewat Instagram.
1: Boleh,
0: atau kalau jemput ke rumah bisa?
1: Jemput ke rumah boleh.
0: Gimana tuh alamat rumahnya? Tapi ini untuk orang-orang yang betul-betul ke rumah ya, jangan lihat lain.
1: Kalau ambil boleh kak rumah.
0: Di mana tuh alamatnya?
1: Aldi tinggal di Tanjung Unggat, Kak. Okay. Tanjung Unggat RT3. Depan rumah makan Lapana.
0: Lapana.
1: Ada rumah makan Lapana tuh pas depan tuh rumah.
0: Oke. Okay. Warna apa tuh?
1: Orange jeruk Cina.
0: Oke, okay, orange jeruk Cina ya. Jadi yang mau rasa datang ke rumah boleh datang ke rumah
1: boleh
0: sekali ya.
1: Oke.
0: Okay. Kita bahas lagi tentang makanannya yang memang tadi kan dari pembuatannya agak rumit, apalagi bika ambon tadi butuh waktu 3 jam.
1: 3 jam untuk merestingnya aja.
0: Untuk merestingnya saja.
1: Bika ambon aja perlu istirahat kan?
0: Iya, apalagi kita manusia. Oke, okay, berarti di antara semua kue-kue ini yang tingkat kesulitannya dari bika ambon.
1: Bika ambon tuh yang paling agak merenyeh sedikit lah dia.
0: Oke, okay, tapi banyak yang berminat.
1: Tapi banyak peminat dia.
0: Oke. Okay. Biasanya
1: buat dia susah kan. Jadi okay, orang tuh malas nak buat, beli aja udah lah macam gitu.
0: Beli online pun kadang rasanya belum tentu sama kan. Oke. Okay. Tapi kan banyak mungkin yang jual-jual bika ambon ya. Apa yang membedakan bika ambon tadi dengan yang lain? Ada mungkin, apa tuh?
1: Pastinya yang paling utama tuh dari resep, Kak.
0: Oke. Okay.
1: Nah, karena resep beda 10 gram berapa gram aja tuh udah lain rasa dia. Apalagi tekstur. Kalau dari resep tuh udah lain, lain lah tekstur dia.
0: Oke. Okay.
1: Tapi tak pula menjatuhkan tekstur asli daripada bingka ambon tersebut. Tapi beda lagi tuh, ada khasnya tersendiri dari bingka ambon yang saya punya dengan yang orang lain punya tuh.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya kalau bingka ambon tuh teksturnya gimana sih?
1: Yang intinya bersarang.
0: Bersarang.
1: Kalau sarang okay, semut kan dia padat.
0: Betul.
1: Kalau ini bersarang lembut.
0: Nah, maksudnya tuh bentukan dia dari sarangnya tuh gimana ya bisa terbentuk?
1: Dari ragi tersebut. Nah, kalau lah kita resting tak sah cuma sejam setengah ke cuma satu jam ke sarang dia tak cantik. Kalau betul-betul
0: okay,
1: tapi kalau lewat pula tak bersarang langsung.
0: Oh, langsung
1: nah,
0: hilang pula
1: nak,
0: dia.
1: Nak betulis, nak mengingat juga jam dia, jam berapa nak dibangka, jam berapa nak diangkat.
0: Oke, okay, berarti kalau mau bikin itu apakah butuh alarm dulu untuk
1: melihatnya? Aldi biasa atau catat aja dekat toples resting dia tuh. Ini nanti jam 3 bakal dia tulislah jam 3 dekat situ.
0: Oke, okay. Habis itu baru nanti berarti kalau jam 3 selesainya sekitar jam
1: jam 3 ngopen dia sejam setengah juga Kak ngopen barang nih.
0: Iya.
1: Jadi makanya pesan itu maksimal betul hamin 6 jam.
0: Hamin 6 jam. Oke. Okay. Jadi kalau mau pesan memang hamin 6 jam atau lebih baiknya
1: sehari
0: hamin
1: sebelum
0: saat, ya,
1: atau
0: itu
1: jauh-jauh
0: lebih
1: hari
0: masa. Bener.
1: Masa ada apa acara event-event gitu kan pasti jauh-jauh hari dah pesan. Sebabnya kalau udah full sangat pun kita close juga lah.
0: Okay.
1: Tak tertangan juga kita nak buat semua.
0: Betul. Dah tinggal tulang nanti dah. Nah kalau untuk dua kue ini itu open PO juga atau gimana?
1: Sama, open PO juga.
0: Sama juga
1: semua
0: semuanya,
1: kue yang dibuat pasti open PO.
0: Oke. Okay. Berarti semua kue ini dibakar?
1: Ini kukus.
0: Oh ini kukus ya. Oke okay, yang aman apa tadi? Aman salah. Apa tadi namanya? Kukus.
1: Ini brownies Aldis.
0: Brownies Aldis. Oke. Okay. Ada beberapa rasa. Kalau untuk
1: tak ada sih, brownie coklat biasa aja.
0: Oh coklat biasa saja, kayak red velvet atau taro gitu.
1: Rainbow, kalau yang kukus ada rainbow.
0: Oh ada rainbow.
1: Ya rainbow, okay. 6 warna gitu.
0: Oh 6 warna, oke. Okay. Kalau bikin brownies berapa lama?
1: Kalau bikin brownies ini sejam pun bisa
0: sih. Oh sejam bisa, nggak lama berarti ya?
1: Lama.
0: Yang lamanya berarti kalau brownies di apanya?
1: Kukus dia aja.
0: Oh, di kukusnya. Kukusnya berarti berapa lama?
1: Kukus dia tuh macam dia kan berlayer kan, jadi bertahap. Mengukus dia tuh adalah macam sekira-kiranya 45 menit lah untuk mengukus dia. Tapi kalau untuk ngadon dia 20 menit pun siap.
0: Oke. Okay. Berarti kalau untuk ngadon sendiri pun kita harus benar-benar sesuaikan gitu ya. Karena seandainya kalau dia kurang ngembang nanti bisa banter gitu.
1: Bisa banter.
0: Tapi pernah
1: apalagi kukus nih, kita nak buka kukusan tuh cepat sangat pun dia pasti turun bantot.
0: Oh.
1: Dia ada trik dia. Kita matikan api, buka sikit, buka pelan-pelan. Nah, itu baru dia cantik. Kalau
0: okay,
1: tak dia langsung nyeblos turun gitu.
0: Oh, karena kan dia
1: uap panas
0: uapnya,
1: dia.
0: Okay,
1: dia jadi tak boleh terkejut suhu.
0: Betul. Sama dengan kita kalau tidur, kalau tiba-tiba dibangunkan kan pusing kan. Jadi harus pelan-pelan bangunkannya.
1: Iya,
0: sama dengan dia. Oke.
1: Okay. Nak dimanja-manja juga.
0: Kalau yang satu lagi dibakar.
1: Kalau yang satu lagi oven.
0: Oh, di oven itu lama juga, berapa 30 menit?
1: Ovennya 45 menit juga lah.
0: Oh, 45 menit juga.
1: Untuk warna dia stabil lah atas bawah warna dia tuh.
0: Oke, okay, tapi di antara dua itu selain bikin tadi pernah gagal bikinnya?
1: pasti pernah kak, untuk kalau untuk gagal yang kadang telur dia sejuk, yang kadang apa
0: telur dia sejuk,
1: telur dia tuh udah lama dah tak bagus, kalau kita kurang, ceplok dia cair, nah itu dah lah tak payah lanjut lagi pada habis bahan. Dia tuh SP dia dah tak main, dia dah tak hidup lagi SP dia tuh. Nah itu pun fatal juga tuh, ragi lagi. Makanya kita coba dulu dalam air, kalau dia dah ngembang kita lanjut, kalau tak ngembang ganti lagi lain.
0: Nah kalau ragi itu untuk membuktikan dia ngembang kan ada tuh beberapa orang yang menggunakan air hangat, ada yang air biasa. Kalau dia yang mana?
1: Kalau nak cepat dia air hangat. Karena ragi ini kalau suhu dia panas dia cepat naik. Makanya kita apa resting roti tuh dalam roofer, itu panas. Sebab dia, makanya kalau orang tuh kadang buat donat juga, kebanyakan nih adonan boleh masuk freezer. Itu ragi dia tak bakal ngembang, kita keluarkan baru ragi dia ngembang lagi dengan suhu yang hangat.
0: Berarti masukin freezer nggak boleh?
1: Masukin freezer boleh, tapi dia tak bakal ngembang. Tapi nanti setelah dikeluarkan, dan ngembang lagi, boleh goreng gitu.
0: Berarti harus tunggu waktunya gitu ya. Tapi sebenarnya ragi itu ya sebaiknya nggak usah masuk freezer kali ya.
1: Iya, berapa, kalau mau yang maksimal kan nggak usah
0: masuk berapa freezer. Jadi langsung bikin, ya udah langsung gitu kan. Habis sisa-sisa tuh ya dibuang. Karena pernah sih waktu itu kami tengok ada VT, dia kan jualan macam corn dog. Itu kan pakai... jadi tapi dia kan jualnya dalam kemasan yang besar. Nah, pernah satu ketika tuh dia simpan dalam kulkas. Besoknya basi.
1: Kalau kulkas biasa basi, kalau freezer tak basi. Sebab saya pernah juga PKL dekat Stanley kan. Donat tuh pagi jam 7 tuh udah pasti kena goreng. Ada tuh tak kan kita nak datang subuh-subuh butel. Pasti dari petang tuh kita udah buat, udah bentuk sekali, nanti tinggal di proofing dan di proofing tuh kita tinggal goreng aja sudah gitu. Tapi tak bisa lama juga di dalam freezer. Maksimal betul tuh 2 hari lah.
0: 2 hari. Berarti kalau lebih dari 2 hari memang
1: Dia dah tak cantik lagi ngembang deh.
0: Sebaiknya tidak
1: benjol
0: digunakan lagi gitu
1: Sebaik dia fresh lah gitu kan.
0: Baik. Dan untuk harganya terjangkau lah ya. Kalau harga kita enggak usah bilang dulu. Iya, itu aja. Rahasia penjual. Pokoknya harganya ramah di kantong, sesuai dengan rasa, ya tak mahal-mahal sangat
1: tak
0: lah ya. Pokoknya under berapa ya?
1: Under 100.000 lah barang-barang nih.
0: Besar-besar
1: yang
0: ya.
1: Porsi besar. Ini kan porsi kecil kan.
0: Tapi kalau Brodis misalnya ngorder buat ulang tahun, ada kayak ucapannya gitu bisa nggak sih?
1: Oh bisa, kita tulis nanti atau mau decoration cake pun boleh lah.
0: Oh bisa.
1: Bisa.
0: Kan kadang kan ada beberapa orang yang kayak nggak suka yang kue ulang tahun yang bisa-bisa di tempat kue, sukanya kayak brownie atau gimana, berarti
1: brownies
0: bisa ya.
1: Bisa.
0: Sesuai request. Yang penting harga
1: sama.
0: Jadi mau order bisa langsung by Instagram, bisa juga by melalui WhatsApp tadi sudah tertera di bio Instagram ya. Oke, mungkin boleh ajakan buat yang belum pernah coba, boleh nih dicobain. Semenarik mungkin nih, boleh Aldi untuk promokan dulu nih jualannya.
1: Jadi buat korang yang nak cari-cari Bingka Ambon tuh, cobalah DM Instagram Aldi @aldismakeupartist Tanjung Pinang. Boleh WA dekat link yang ada dekat bio tuh, tanya-tanya dulu pun boleh lah kak, memastikan gitu.
0: Betul. Atau juga mungkin ada anaknya yang mau wisuda sambil make up. Terus lapar pengen sarapan. Sekalian pesen ya kan, ibaratnya 20 terlampaui.
1: Jadi Aldi pakai jangkejang mati orang.
0: Jadi bisa buat make up sama bikin ini juga. Tapi kalau seandainya tiba-tiba ada orderan make up, tiba-tiba ada orderan kue, itu dikerja sekaligus atau gimana, ada apakah ditolak salah satunya?
1: Kalau make up ini kan dari jauh-jauh hari, macam wisuda umrah untuk hari Sabtu nih, Mika dia udah booking dari 2 bulan yang lalu kak. Jadi untuk waktu tuh udah bisa kita atur sendirilah. Yang mana duluan kan.
0: Berarti untuk wisuda bulan ini berarti
1: tanggal 26
0: udah ada Sabtu berapa nih tuh yang order
1: Aldi
0: untuk make up?
1: Ada 6 lokasi.
0: Start
1: jam setengah 12 malam nanti.
0: Kemana-mana aja tuh?
1: Itulah keliling Ganet, pergi ke Tugu Pensil dan dari Ganet sampai BBR lah, terakhir BBR.
0: Itu yang BBR apa? Akad?
1: BBR tuh ini. Makeup wisuda juga, cuma lokasi dia dekat BBR gitu.
0: Wow, 6 lokasi lumayan ya.
1: 6 lokasi lumayan lah.
0: Berhenti-berhentinya gitu ya. Berarti kita kalau untuk makeup wisuda atau kayak lamaran, kayak akad gitu berarti beda-beda ya?
1: Beda-beda price listnya.
0: Dan beda-beda juga
1: look, fresh look-nya pun beda.
0: Sesuai permintaan.
1: Kalau look sesuai permintaan, tapi kualitas tuh sesuai apa yang nak digunakan. Kalau untuk Tapi janganlah pula makeup wisuda minta lu makeup wedding ardil sana 50
0: Aduh,
1: juta.
0: Iya pula jangan. Ngapa pula lah nak makeup wisuda nak segitu ya kan? Nak tahan berapa lah? Mungkin dia nak keliling-keliling
1: agak.
0: Indonesia kayaknya dengan makeup tuh ya. Oke, berarti kalau untuk wisuda harganya itu antar berapa sih kita?
1: Wisuda start 3,5 aja.
0: 3,5 ya. Oke. Kita ini juga enggak sih ada penyewaan baju juga enggak sih?
1: Baju ada tapi belumlah terlalu banyak sangat. Okay. Untuk kalau untuk akad, kebaya, untuk gaun-gaun tuh ada lah beberapa.
0: Okay. Apa warnanya? Warna putih atau warna?
1: Kalau untuk akad normal deh putih, ya? Tapi untuk warna-warna lain ada juga, macam baju padang, baju jawa, biasa hitam atau merah kan, okay. Ada
0: itu
1: juga.
0: Itu Aldi bisa punya wardrobe gitu tuh maksudnya dijahit atau beli atau
1: jadi.
0: Gimana? Oh, beli jadi.
1: Pesan lewat apa kebaya gitu kan. Kalau akad tuh dari Malaysia, Almera Store. Nah, itu biasa dipesan dekat situ.
0: Oke, okay. Apalagi kan kalau identiknya kan kalau baju akad itu kan memang harus bajunya tuh agak
1: sopan.
0: Iya, sopan harus menjulang ke bawah gitu ya. Oke, okay, jadi seandainya yang mau nanti mau lamaran gitu ya kan, yang belum tahu alis make up. Nah, ini kita kasih tahu, boleh diboking dari sekarang ya, takut udah ramai yang booking. Bulan ini berarti full.
1: Bulan ini adalah beberapa tanggal dari tanggal berapa kemarin start tanggal 2.
0: Okay,
1: sampai
0: tanggal
1: sekarang tuh tiap minggu ada aja akhir bulan.
0: Berarti kalau untuk me time sendiri itu kapan?
1: Me time sendiri tuh udah tak pikir-pikir me time lagi, Kak, yang penting duit.
0: Jadi me time-nya udah habis.
1: Me time udah habis dah. Udah masa-masa kecil aja lah me time tuh.
0: Justru me time-nya mencari uang.
1: Uh-uh.
0: Tak perlu jalan-jalan. Tapi ada gak sih momen dimana lagi make up tapi sambil keluar kota atau keluar daerah?
1: Oh, ada. Biasa kita
0: kemana paling jauh?
1: Batam. Karimun.
0: Oh, Karimun ada juga. Sambil jalan-jalan berarti ya?
1: Sambil jalan-jalan.
0: Berarti kalau kayak gitu transportasi dibiayai sama orang sana?
1: Transportasi dengan penginapan pure dibayarkan sama pengantin.
0: Oh, oke. Okay. Berarti serono ya?
1: Jalan-jalan sambil cari cuan.
0: Uang pun tak habis.
1: Setidaknya untuk transportasi kita aman lah dengan
0: paling-paling
1: paling
0: kita
1: jajan
0: kalau
1: kita
0: iya mau oleh-oleh lah gitu ya kan, mau oleh-oleh dekat sana apa kira-kira gitu ya.
1: Karimun paling kerupuk atom lah yang
0: bener,
1: ada kasih
0: itu. Benar. Oke, tapi mungkin terakhir boleh nih Aldi ya, bisa dibilang kalau dia juga anak muda nih. Gen Z kan?
1: Gen Z.
0: Apa gen milenial? Atau gen apa? Gen Z berarti ya. Nah, gimana nih caranya supaya kita sebagai Gen Z ini untuk mulai apa ya, mengasah kepandaian kita, mungkin dari hobi bisa menjadi cuan, itu gimana sih untuk membangkitkan semangat kita sendiri?
1: Itu biasanya pertama tuh dari niat lah, Kak.
0: Niat dulu.
1: Kalau lah tak ada niat tuh bolehlah jalan semua, tapi bukan pula niat yang nawa itu wudu ah.
0: Okay.
1: Niat hati kita.
0: Okay.
1: Nah, kalau dah niat hati kita ada, kita jalan ikhlas pasti dapat.
0: Pasti dapat. Okay. Tapi kalau kayak membangun mood supaya mau itu gimana sih?
1: Kalau bangun mood macam mana ya? Itu pun susah lah, mood orang beda-beda.
0: Benar.
1: Nah, ini pun kalau kita tak bad mood nih buat nih merenyi-renyi juga dia nih.
0: Merenyi juga tak jadi juga dia ya.
1: Okay. Makanya bakers tuh kena jaga mood.
0: Jaga
1: gitu
0: mood
1: kan.
0: Kemudian jaga tenaga juga. Mungkin jangan begadang kali ya.
1: Begadang tuh ya sesekali,
0: sesekali lah ya kalau tak penting. Tapi kalau macam tadi kayak make up tuh ya mungkin tidurnya lebih awal. Kayak mungkin tidurnya dari jam 7 malam, bangun jam 2 pagi ya kan.
1: Jam 12 kita udah kena bangun, udah kena prepare.
0: Iya, benar-benar. Oke, deh ini ada yang tadi ada yang komen loh. Dari siapa nih? @nisa123b12. Boleh spill kuenya enggak, Kak?
1: Ya Allah.
0: Kamu mau spill, kalau spill kamu harus beli loh. Oke, boleh dong spill dulu kuenya sebelum kita tutup.
1: Kita boleh spill yang best seller dia dulu ya, yang jarang menjual tuh Bingka Ambon kita.
0: Okay.
1: Nih, dari warna dia, tekstur dia pasti jaga, Kak, konsistensi dia.
0: Okay.
1: Nah, dari bahan ke tingkat kematangan ke terus juga kita jual tuh fresh from the oven.
0: Oke, okay. Baru-baru keluar dari oven.
1: Keluar dari oven, pesan customer langsung antar. Tak ada yang dipajang-pajang gitu.
0: Benar, takut dingin ya.
1: Dia udah terkontaminasi dengan waktu,
0: betul,
1: suhu kan.
0: Oke, okay, next lagi.
1: Dan tuh next dia tuh nih, brownies Amanda, tapi ini brownies Aldi bukan Amanda.
0: Iya, jadi ini brownies by Aldis.
1: By Aldis makeup artist tuh. Brownies Amanda nih, ini pun buat dia pun fresh juga. Okay. Karena Aldi tak mau yang berpajang-pajang. Yang satu kita tak pasti. Yang satu lagi tuh dia pun
0: takut berjamur.
1: Takut berjamur. Barang ini kan rentan kan?
0: Betul.
1: Bukannya barang di kue bawang.
0: Benar, kalau macam baju itu apa lagi nama.
1: Nah, yang terakhir
0: satu
1: nih kek tapai kita.
0: Ah,
1: ini pun best seller nomor 2 lah daripada ini. Dah tuh ada nama dia marble cake.
0: Marble cake.
1: Marble
0: satu
1: cake
0: lagi berarti ya.
1: Banyak.
0: Macam mana? Banyak. Ada berapa berarti tuh?
1: Macam mana kalau kue-kue macam gini 10 ada lah.
0: 10 ada. Berarti semuanya kue basah.
1: Kue basah. Kalau kue kering tuh ya jangan dihitung lagi lah, memang dah budaya kita setiap lebaran kan. Betul. Nah itu ada aja lah orderan. Nah kue kampung, nah kue kota ada.
0: Ada ya. Oke, sip. Makasih ya Aldis. Itulah dia spill sedikit tentang kuenya, tapi kalau seandainya mau yang kue-kue lain boleh ke poin Instagramnya ya.
1: Heeh, boleh, by the way.
0: Karena sudah di penghujung acara juga rupanya, panjang juga kita bicara gitu.
1: Tak sadar-sadar dah. Nah, jam berapa nih dah?
0: Betul, jam 12. Oke, baik, makasih Aldi udah datang ke sini. Mudah-mudahan makin sukses.
1: Amin, ya Allah.
0: Makin banyak pelanggannya, amin. Makin banyak yang beli.
1: Oke, terima kasih
0: juga.
1: Enggak cuma
0: kuenya aja tapi juga make up-nya juga ya.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, udah coba Kak kemarin enak. Kak Balkis. Oh, dia mau diskon berarti. Oke, makasih Kak Balkis
1: ya. Kalau diskon berarti diam-diam aja lah, Kak.
0: Iya, benar. Oke, nanti kita bisa ketemu lagi ya, mungkin dengan penemuan baru mungkin ya, Aldis ya.
1: Nanti kita nemu menu baru.
0: Betul, nanti boleh datang ke sini lagi. Kita pamit ya.
1: Oke, terima kasih. Bye-bye.
0: Assalamualaikum.

0: pukul 12 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedara perempat kontur pantai yang landai dengan ombak yang tidak terlalu besar menjadikan pantai Tanjung Bemban tidak pernah sepi dari para pengunjung. Ada semacam tradisi yang cukup unik yang ada di pantai Tanjung Bemban. Ketika air laut mulai surut, banyak warga yang memburu gonggong, yakni sejenis seafood yang rasanya cukup lezat. Di pinggir pantai Tanjung Bemban juga ada menjajarkan kuliner seafood yang cukup lezat dengan berbagai macam olahan masakan. Tempat wisata di Kepulauan Riau ini berada di Batu Besar, Kecamatan Nongsa. Kita beralih ke maklumat lain. Sebanyak 28 ketua RW bersama dengan 168 pengurus RW sekecamatan Tanjung Pinang Timur dikukuhkan untuk masa bakti 2026 sampai dengan 2031 di aula Dinas Sosial Kota Tanjung Pinang. Wali Kota Tanjung Pinang, Lis Darmansyah, mengatakan RW memiliki peran penting sebagai penghubung pemerintah dengan masyarakat serta meminta para pengurus menjalankan amanah dan mengkoordinasikan RT dalam mendukung program pemerintah termasuk kebersihan, keamanan, kesehatan, bantuan sosial, penataan serta optimalisasi PAD melalui pembayaran PBB dan retribusi. PLT Sekretaris Camat Tanjung Pinang Timur, Suci Prihatini, menegaskan pengukuhan tersebut bukan sekedar seremonial, melainkan amanah untuk memperkuat hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Para pengurus RW yang dikukuhkan berasal dari 5 kelurahan, yakni Melayu Kota Piring, Pinang Kencana, Batu Sembilan Air Raja, dan Kampung Bulang. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada Semasa pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya,
1: "Bacalah kitab Al-Qur'an yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual beli mereka dengannya. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang Lada Tengah Hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: dipendam. Pasal yang ke-12. Gaja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
1: Melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14 dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: sini.
1: Iya, Cik Abang.
0: Kukiran timbul pegangan cawan.
1: Ha-ha.
0: Pajang mari di dalam kedai. Ada bergaul sesama kawan. Membawa diri hendaklah pandai.
1: Betul tuh, Cik Abang. Kalau begitu, menyusun kata dengan sampiran. Termaktub isi berjuta makna. Usah mengata, jangan baperan.

0: Dengar-dengar, Sembang Komunitas.
1: Nah, kalau untuk di kampus Stansa sendiri, yang kalian tahulah apa yang menariknya karena ada KSR ini? Apa tujuan sebetulnya dibentuk KSR ini? Kalau bagi kalian sendiri udah berkecimpung nih di dunia sukarelawan.
2: Nah, jadi kami terbentuk nih jadi KSR PMI Unit Stansar, Pak.
1: KSR PMI Unit Stansar.
2: Nah, di mana adalah unit kegiatan manusia, KM. Nah, jadi kami ini fokusnya ini dalam bidang kesehatan, nah, kemanusiaan dan kepalang merahan yang ada di kampus tercinta kami, Pak. Nah, jadi kami ini pertolongan pertama. Turun.
1: Pertolongan
2: pertama tuh kami bukan dokter.
1: Bukan dokter ya. Oke.
2: Nah, jadi tuh kami melakukan pertolongan pertama tuh. Nah, kami kayak kayak seperti mencegah kayak misalnya ada yang luka ringan aja, tapi yang tak terlalu parah kali.
1: Oke. Nah, disitulah kalian bertindak gitu ya.
2: Disitu kan bertindak.
1: Langsung tangkap.
2: Tangkap lu, Pak.
1: Apa ini tangkap nih?
2: Tangkap pakai tanduk.
1: Tangkap suasana.

0: Ya, oke,
1: Iya.
0: lakukan yang terbaik. Berapa orang di KSR nih, ketua?
1: Kalau sejauh ini di grup kita ada 100 ya, 100 lebih,
0: Iya.
1: Pak.
0: 100, 100 keanggotaan.
1: 100 lebih.
2: Yang angkatan itu
1: Itu
2: kan
1: udah sama-sama angkatan dari
2: dari
1: angkatan
2: angkatan
1: lama.
2: sebelumnya
0: Oh,
2: dari
0: dari
2: angkatan
0: angkatan sebelumnya. Tapi masih aktif di KSR itu ya, di sana saya.
1: masih aktif.
0: Masih aktif. Ya, respon dari kawan-kawan yang lama seangkatan itu gimana? Ketua, untuk
1: Responnya.
0: responnya.
1: Responnya
2: ya responnya ya baik gitu. Ibaratnya kan kalau misalnya di KSR itu ya kalau misalnya ada buntu kayak minta bantuan kesehatan kita bisa menyediakan gitu
0: Oke,
2: misalnya
0: macam obat lah gitu ya.
2: ya.
0: Jadi kalau untuk fasilitas obat itu disediakan kampus atau dari PMI?
1: Nah, kalau dari obat itu disediakan dari kampus juga, Pak.
0: Oh, dari kampus. Jadi kalian ada pengajuan berarti ya?
1: Ya, ada pengajuan juga.
0: Oke.
1: Dan dari PMI pun ada juga kami.
0: Jadi support dari PMI, terus dari kampus juga.
1: Ya.
0: Kalian punya persediaan perobatan juga ya?
1: Persediaan. Jadi kami ini sama PMI Bintan nih kayak silaturahmi. Jadi ada ikatan kami. Jadi kami kalau misalnya ada turun, kami siap turun. Jadi ibarat kami kayak jasa lah, kayak misalnya PMI Bintan ini suka nolong kami dan kami nolong juga.
0: Oke.
1: Dan kami ini kalau turun tuh kayak kami menolong dengan ikhlas kan. Jadi namanya sukarelawan kan. Kalau sukarelawan tuh kita tuh tak boleh ibarat di apa namanya dikasih duit gitu, kita tuh menolong harus ikhlas
0: Tapi kalau
1: sesama
0: misalnya orang bersedekah,
1: masyarakat.
0: memberikan hadiah tak masalah juga kan?
1: Kalau diberikan pun tak masalah juga,
0: Alhamdulillah kan, namanya orang
1: Alhamdulillah.
0: memberikan hadiah kan?
1: Berikan hadiah.
0: Ibarat kita orang-orang merasa apa ya, memberikan apresiasi lah terhadap orang yang menolong dia. Sama lah macam kita ditolong orang kan,
1: Iya.
0: pasti nak merasa membalas kebaikan kan,
1: Membalas.
0: memberikan hadiah salah satu. Ini hadiah lah untuk kawan-kawan sukarelawan nih. Alhamdulillah terima juga ya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Oke. Kan banyak banyak juga kejadian-kejadian bencana di seluruh Nusantara kan, banyak anak-anak kampus yang jadi sukarelawan keluar dari macam yang kemarin di Sumatera ya.
1: Ya, di Sumatera.
0: Jadi kawan-kawan dari KSR ada yang ikut kemarin?
1: Sejauh ini kayaknya kami nggak ikut, mungkin terkendala mungkin kan karena jauh juga. Tapi mungkin kami bantu doa juga dari sini dan di sana dan aman terkendali kan. Jadi bismillah lah kan, di sana tuh udah banyak juga kayak sukarelawan di sana tolong menolong kan.
0: Macam-macam. Walaupun kadang dah kita tunjukkan fakta-fakta di lapangan oleh sukarelawan, tetap juga ditutup lagi kemungkinan itu ya.
1: Iya.
0: Banyak kan kejadian kemarin kan?
1: Banyak.
0: Sosial media ngikut kan, sosial media?
1: Iya.
0: Oke. Nah, mengapa nih ketua, mahasiswa itu perlu harus terlibat juga dalam kegiatan kerelawanan kesehatan di kampus nih?
2: Ya, mahasiswa tuh perlu, tentukan kita sesama manusia ya saling tolong menolong gitu. Ya saling bekerja sama.
0: Mbak kata kalimat orang-orang dulu tuh, mereka ke kuburan tak sendiri gitu kan.
3: Sembang Komunitas Perempat RRI Tanjung Pinang. Setiap hari jam 9 waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya melalui RRI Digital dan RRI.co.id.

0: sudah termaktub dalam sastra klasik yang tabal bernama syair. Hari ini di tanah Melayu, segantang lada sudah melekat dalam benak masyarakat. Tentu hati bertanya, apa itu syair dalam kacamata definisi? Dan dari mana asal syair tersebut? Kalau padah lirut halia, raut pakal bawa ke hulu. Kalau sudah mengenal nama, maksud asal hendaklah tahu.
1: Syair ini kan sebetulnya tradisi orang Arab. Asal katanya itu dari syair atau syu'ur. Syair atau syu'ur ini artinya kan perasaan yang mendalam. Kalau kita artikan secara sempit, syair ini sebetulnya luapan perasaan yang mendalam yang digambarkan melalui sesuatu yang indah-indah. Syair ini dulunya sifatnya lisan, mediumnya itu lisan. Kemudian seiring berjalannya waktu, berpindahlah dia menjadi tradisi tulisan.
2: Tulisan.
1: Tapi uniknya, setelah kita masuk ke era modern ini, dia berpindah lagi menjadi tradisi lisan.

0: Syair ialah karya sastra klasik yang berasal dari Arab, yakni syair atau syu'ur, yang berarti perasaan yang mendalam. Secara sempit artinya, jika ditarik dari pengertian Arab tersebut, adalah perasaan dan pengalaman yang dirasa melalui gambaran yang indah. Kononnya, maksud dan makna sudah dikenal, asal syair sudah didapat. Tentu bentuk dan ciri hendak diurai. Maka dari itu, untuk mengenal syair serta dapat membuat syair, mestilah tahu ciri-cirinya.
1: Keunikan dari syair ini, dia tidak hanya dideklamasi. Kalau pantun kita tahu ada yang dideklamasi, ada yang didondang sayangkan, ada yang dinyanyikan lagu-lagu pantun. Kalau syair itu juga berkembang irama-irama itu, sehingga dari tradisi lisan ke tulisan, kemudian masuk ke pentas-pentas pertunjukan, maka berubahlah fungsinya menjadi tradisi lisan.
0: Beranjak setelah mengetahui tentang syair serta ciri-cirinya, tentu syair banyak kegunaannya. Sebagai sastra klasik tradisi lisan orang Melayu, pada zaman dulu, kita sering dengarkan syair yang dilantunkan orang-orang tua dalam mendodoikan anaknya. Jadi seperti apa lantunan syair tersebut dan apa isi dari syair yang dilantunkan?
1: Kalau zaman dulu bang, kalau di daerah Riau terutama, di Riau mungkin di Penyengat juga pernah ada tradisi itu, tradisi mendodoi anak. Tradisi mendodoi anak itu bagian dari tradisi lisan orang Melayu. Jadi gini, dodoi anak ini biasanya spontan. Dia baru muncul ketika dia mau menidurkan anaknya, cucunya. Dan itu karena dia spontan, kadang-kadang tak bisa berpikir nih untuk menciptakan kata-kata. Tapi rata-rata tuh puji-pujian kepada Tuhan, selawat kepada Nabi. Dan kita memang dikenalkan agama, ketauhidan kita itu menguat karena lewat dalam buayan tadi, didodoikan, didendangkan. Kalau dinandungkan pun sebetulnya sudah berkembang di Riau dulu ya, tapi tidak sepopuler dengan teknik mendodoi anak.
0: Jikalau kita mengkilas balik ke pokok pangkal, sejatinya syair salah satu bentuk sarana dakwah yang digunakan para pendakwah zaman dahulu. Bagaimana bentuk syair pada masa itu? Pastilah menggunakan satu media serta bahasa yang digunakan. Jikalau menggunakan bahasa Arab pada masa itu, seperti apa respon masyarakat?
1: Nah, tapi kalau kita mau tarik lagi ke belakang bang, syair ini kan sebagai sarana dakwah awalnya. Jadi pada abad 16 itu, Hamzah Fansuri lah yang terkenal tuh dengan syair perahunya. Dia menjadikan syair itu sebagai sarana dakwah kepada masyarakat di zaman itu. Tetapi dia mengalami kendala. Kenapa? Karena ketika awal dia menulis, dia menggunakan bahasa Arab dan tidak banyak orang yang paham bahasa Arab. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya supaya syair ini mudah sampai di masyarakat, di khalayak ramai. Maka diubahlah bahas dari bahasa Arab tadi ke dalam bahasa Arab berdialek Melayu. Itulah yang kita kenal sekarang, bahasa Jawi atau Arab Melayu. Dengan adanya perubahan dari bahasa Arab ke bahasa Arab Melayu, masyarakat semakin mudah memaknai syair. Bukan hanya dia tahu apa maksud syairnya, tapi dia berhasil memaknai syair itu secara utuh, dihayatinya betul-betul. Dan itu juga mempermudah tugas ulama-ulama zaman dulu.
0: Bertolak dari syair yang hari ini menjadi salah satu sastra klasik yang harus terus dilestarikan karena aset suatu budaya, yang pastinya budaya Melayu. Tentulah hati bertanya, siapa tokoh atau pujangga syair yang hari ini masih dikenal, khususnya di Kepulauan Riau?
1: Dan kita beruntunglah di Tanjung Pinang ini, kita ada tokoh yang namanya Raja Ali Haji. Raja Ali Haji itu salah satu tokoh yang memperkenalkan syair di kawasan kerajaan Melayu di sini. Maka dulu lahir namanya timbangan syair, fungsinya supaya ketika ada pujangga-pujangga atau masyarakat yang minat dengan syair, dalam penulisannya itu tidak ada cacat lagi. Jadi kalau dulu kan masih mengikut teknik penulisan Arab, jadi dia tidak, rimanya masih kacau. Nah, jadi satu bait itu bisa lebih dari 4 sampai 5 baris gitu. Jadi Raja Ali Haji membuat timbangan syair ini untuk memberikan petunjuk kepada penulis-penulis, kepada pujangga-pujangga, bahwa struktur atau ciri untuk penulisan syair itu diatur di dalam sebuah tulisan yang berjudul Timbangan Syair.
0: Bercakap pasal sastra, tentu pantun juga masuk. Kalau silap mata, pantun dan syair hampirlah sama. Karena sudah bersembang langsung dengan pakarnya, banyak hal yang sudah ditanyakan. Selanjutnya, apa pembeda antara syair dan pantun? Bagaimana letak bedanya?
1: Nah, jadi tadi yang pertama adalah satu baitnya terdiri dari 4 baris dan setiap barisnya itu harus memiliki rima yang sama. Jadi kalau kita mau buat rumusnya, dia harus berima A atau B atau C atau D dan seterusnya. Okay. Jadi rimanya itu harus sama di ujung. Kemudian dalam satu baris itu harus berisi minimal 4 kata. Nah, biasanya pejaga-pejaga dahulu itu jarang sekali dalam satu baris itu lebih dari 4 kata. Katanya itu sempurna gitu. Kemudian di dalam pemilihan kata pun dia terikat dengan suku kata. Jadi kalau suku katanya berlebih, kita mengucapnya agak sumbang. Kemudian mungkin kita lanjut yang keempat ya. Syair itu dia tidak bisa berdiri sendiri, Bang. Jadi dia tidak bisa kita tulis hanya satu bait saja. Tidak bisa. Kalau pantun bisa lah, sesuai kebutuhannya aja kita nak cakap apa gitu. Kalau syair dia tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus diikuti dengan bait-bait berikutnya. Karena dia sifatnya naratif.
0: Karena sudah berbicara seorang tokohnya syair, tentulah juga berbicara tentang karya. Tokoh syair yang dimiliki oleh Kepulauan Riau yang hari ini namanya masih dikenang oleh khalayak ramai. Bagaimana model syair yang diterapkan oleh Raja Ali Haji dan bagaimana urgensi syair pada masa sekarang khususnya dalam berkarya?
1: Kalau di Tanjung Pinang itu Raja Ali Haji pernah menulis syair Gemala Mestika Alam. Gemala Mestika Alam ini syair yang ditulis untuk memperingati Maulid Nabi lah. Jadi menceritakan bagaimana Nabi Muhammad itu lahir, siapa orang tuanya, sampai dalam perjalanan hidupnya. Tapi uniknya dia mengaplikasikan keilmuannya itu bukan dari kitab-kitab agama aja, tapi lewat sastra-sastra bermuatan agama. Makanya dia uniknya di situ. Makanya kalau di Malaysia itu terkenal kalau membaca Gurindam itu sama dengan kita belajar ilmu fiqh, ilmu fikih tentang bagaimana kita beragama, mengenal Tuhan, macam-macam. Pokoknya kalau tapi kenyataannya sekarang orang banyak terperangkap di situ, menganggap setelah lahir satu karya yang fenomenal, karya lain itu tidak lagi bisa setara dengan itu salah. Sehingga orang tidak berani lagi untuk berkarya dengan genre yang sama. Kalau generasi sekarang mengenal syair itu sebenarnya tidak bisa lewat teks aja, dia harus dibuat dengan beragam variasi. Sekarang kan muncul irama-irama yang berkembang di seluruh Nusantara kita, terutama di Sumatera nih. Di Sumatera ini sangat masif perkembangannya, terutama di kawasan Riau pesisir, Riau daratan, itu luar biasa perkembangannya. Nah, di Kepri sendiri bukan tidak berkembang, tapi dia butuh effort yang lebih lah. Nah, saya sejak 2012 lah berjuang di dunia syair ini, memang belum mendapatkan partner yang sama-sama aktivis. Tapi kalau penendang di Tanjung Pinang ini banyak, tapi yang pelaku memang aktivis itu tidak banyak.
0: Demikian bersama narasumber Muhammad Febriadi, sempakar syair Kepulauan Riau, Kota Tanjung Pinang. Saya Syahrudin Aznam untuk Pro 4 RRI Tanjung Pinang, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Sampai jumpa.

101,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

pukul 13 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Sedara pernah lokasi Pantai Palm Spring memang sangat berdekatan dengan Padang Golf Palm Spring. Di tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang begitu sempurna. Berjajar pohon kelapa yang ada di pinggir pantai semakin membuat Pantai Palm Spring semakin terlihat eksotis. Di pantai ini memang tergolong pantai cukup difavoritkan wisatawan karena view-nya sungguh menyehatkan mata. Kita beralih ke maklumat lain, Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Hendri Kafar, memberikan pembinaan kepada Kepala Min Lingga, Zuhdi Insani, terkait pelaksanaan supervisi akademik guru. Dalam kegiatan tersebut, Hendri menyerahkan instrumen penilaian kinerja guru dan melakukan monitoring proses pelajaran yang menerapkan pendekatan deep learning dalam kurikulum berbasis cinta. Ia menekankan pentingnya keselarasan administrasi, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, serta mendukung pengembangan kompetisi dan karakter peserta didik. Hasil monitoring juga menunjukkan tingkat kehadiran guru di Min Lingga mencapai 100% selama kegiatan berlangsung. Demikian, terima kasih, jumpa lagi bersama 10.14 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Minang Surabaya Kepulauan Riau, sudah perempat di pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita bergabung dengan Perempat Jakarta untuk mengikuti acara Suara Budaya Nusantara di hari ini bersama dengan RRI Mataram dengan tema Gawe Adat Inandowe II Pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Latim.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Pro4 Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok ya. Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite Bentar, kita coba ya Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi Abang Po. Iya benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di Mataramnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
2: Selamat siang, Mbak Nova.
1: Iya, Ayah dapatnya flyernya begitu. Aduh, udah diralat lagi.
2: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
1: Iya, Ayah juga nggak lihat itunya. Oh, ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
2: Luar biasa.
1: Wah, luar biasa.
2: Di prank ini judulnya ya, Mbak Nova ya.
1: Mangkenye. Ternyata Ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
2: Oke.
1: Waduh.
2: Apa kabar Mbak Nova?
1: Alhamdulillah kabar baik.
2: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
1: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada Dinan Dowe, dua pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikurlotim.
2: Iya, betul. Iya,
1: suara saya kenapa menggema ya?
2: Ah, masa sih di sini aman-aman aja.
1: Aman ya. Ya udah, yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
2: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
1: Oh, ya,
2: perubahan musim ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
1: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap berkegiatan, tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
2: Kalau dibilang terdampak, mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak.
1: Yeah.
2: Perubahan jadwal, tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
1: Oh, untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
2: Iya,
1: karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya rebo ya. Ayah juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
2: Betul sekali.
1: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
2: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya, Mbak.
1: Boleh, silakan.
2: Selamat siang, Mami.
3: Selamat siang.
2: Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat nggih?
1: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya nggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat Inan Dowe, dua pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikurlotim.
2: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini, Mbak Nova.
1: Iya. Ayah benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat Inan Dowe, dua pemuda? Ya udah, kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
2: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
3: Alhamdulillah baik, Mbak Oming.
2: Sehat nggih?
3: Alhamdulillah.
2: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat Inan Dowe 2. pemuda desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan gak ya?
3: Ya.
2: Sekitar tanggal berapa nih Kemi?
3: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
2: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan kita...
3: tanggal 9 September kemarin.
2: Betul, jadi, berbarengan dengan hari radio ya, nih Kemi.
3: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
2: di sini. Gitu. Kita ngobrol jadinya sekarang ya, pelampiasannya ya, nih.
3: Pelampiasannya, jadi harus dibongkar semuanya gitu.
2: Betul. Nah, ngomong-ngomong Niki kan, saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat Inan Dowe II ini khususnya. Silahkan Mami.
3: Ya, sebelum kita pahami gawe adat Inan Dowe ini, sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
2: Siap.
3: Jadi kalau dari bahasa Inan Dowe, jadi Inan Dowe itu secara bahasa Inan itu adalah ibu atau induk sumber.
2: Oh, gitu. Ya, Inan, Ina, Ina ya, ya. Oke, Ina.
3: Itu dari sisi bahasanya itu sangat luas. Nah, kalau Dowe itu kepunyaan. Jadi
2: Dowe
3: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh Ibu Pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat Inan Dowe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat Inan Dowe ini di Desa Loyo? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
2: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Mi, kita yang panggilnya lebih enaknya Mi Aryo ya biasanya. Oh, Mi Aryo deh. Nah, Mi Aryo ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
3: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
2: Jadi perempuan Sasak.
3: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin.
2: Betul.
3: Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pemelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
2: Antusias
3: untuk orderan
2: gitu ya,
3: orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
2: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasinya gitu ya.
3: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita apa istilahnya itu matur puwikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
2: Oke. Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
3: Betul.
2: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
3: Memang Desa Loyo udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
2: harus
3: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam, jadi

0: ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
1: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, SMK juga, kita SMP, kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan di samping masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
0: Oke. Itu satu hari Mi ya kegiatannya itu Mi?
1: Kemarin itu dua hari.
0: Oh, dua hari. Ya, dari
1: tanggal 8 sampai tanggal 9.
0: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, Tiang boleh tahu itu apa aja isinya nih, Kemi?
1: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga. Jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak Om.
0: Jadi, boleh, silakan, Mi.
1: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah. Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
0: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kemi?
1: Sambutan. Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya, dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana
0: khasnya Loyok gitu.
1: Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, kalau lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu maksudnya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya, Lombok itu harus kita ngasih tahu dulu. Apalagi ini masalah adat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam. Kebetulan di sana ada makam Selaparang 2, itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama. Nah, nanti di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelingsir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
0: Nah,
1: seperti itu dia.
0: Rangkaiannya seperti itu ya. Perkenalan itu bahwa Inandoe ini adalah kerajinan Desa Loyok ya. Supaya masyarakat lebih familiar, lebih tahu gitu. Nah, kalau boleh tahu nih Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau kata
1: geben.
0: Dari, itu fungsinya apa nih?
1: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, tempat orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu, Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana. Tapi secara

0: filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya.
1: Yeah.
0: Jadi mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi
1: Betul,
0: tersendiri.
1: betul.
0: Jadi seperti entah, apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk gitu.
1: Semuanya.
0: Nah, gimana masuk?
1: Supaya seimbang.
0: Nah,
1: gitu,
0: supaya
1: Mige.
0: Seimbang. Jadi
1: Betul.
0: Semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Ya, gitu.
1: Ya.
0: Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana. Gitu.
1: Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan,
0: ya,
1: begitu Mige. Kalau saya
0: betul.
1: Lihat dari acara Niki,
0: betul.
1: Target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga,
0: nah,
1: kan,
0: betul,
1: supaya
0: betul,
1: generasi
0: betul.
1: Muda kita itu. Tahu, oh kita punya anu nih, punya inandui
0: ya,
1: gitu kan,
0: betul,
1: ibaratnya
0: betul.
1: Kerajinan tangan
0: ya,
1: khas
0: betul.
1: Itu bisa dibawa kemana-mana, itu
0: ya,
1: bisa
0: betul.
1: Diperkenalkan keluar
0: ya, betul.
1: Dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih,
0: ya,
1: King Beng, iya.
0: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
1: Dari zaman kapan mungkin
0: ya,
1: begitu
0: mungkin
1: ya
0: dari, nah tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu
1: betul.
0: Kan, jadi itu
1: makam
0: yang
1: Selaparang dua tadi nih
0: ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong oh, dari dulu gitu, tapi apa buktinya
1: sudah
0: desa
1: ada.
0: Sudah ada. Nah, jadi kita secara simbolik lah itu bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu ya.
1: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inandue ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu
0: ya.
1: Untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual,
0: ya.
1: Barang pribadi,
0: ya.
1: Begitu enggak? Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak?
0: Ya.
1: Yang namanya Inandue ini,
0: ya.
1: Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inandue itu apa ya. Gitu ya? Mi-nya ternyata itu kerajinan tangan
0: ya. Makanya,
1: dan dari bambu ya, Mi-nya.
0: Ya. Jadi Inandue itu adalah masih luas artinya. Tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inandue itu adalah hak punyaan, mendeklarasikan lah itu.
1: Oh, punya kami,
0: nah,
1: Ibu
0: punya
1: Pertiwi kami di Sikur,
0: nah, betul,
1: ini
0: betul,
1: dia
0: nah,
1: begitu
0: betul,
1: ya. Hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini
0: betul.
1: Yang terbuat dari anyaman bambu,
0: nah,
1: berbentuk kotak
0: ya,
1: tadi ya,
0: kotak
1: wah
0: tadi itu, ya.
1: Sebutannya tadi geben.
0: Ya, geben. Ya, betul,
1: wah, ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya,
0: ya.
1: Geben itu seperti apa?
0: Ya.
1: Karena kan saya juga ada turunan Balinya
0: oh,
1: nih,
0: ya, ya,
1: Mi Arye.
0: Ya, ya.
1: Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali
0: ya,
1: juga.
0: Ya.
1: Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
0: Keben. Ya.
1: Nah, kalau di sini geben, G sama K beda ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Kalau saya nyebutnya keben
0: ya,
1: gitu.
0: Ya.
1: Tempat juga menyimpan apa? Persembahan suci
0: ya, ya,
1: juga
0: ya, ya.
1: Jadi emang mirip-mirip
0: multifungsi ya,
1: ya.
0: Memang,
1: multifungsi,
0: memang mirip, ya.
1: Mirip. Kita memang bersaudara sebenarnya
0: ya, ya,
1: kan
0: betul,
1: Bali
0: betul,
1: dan Lombok nih kan. Oke, jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari
0: ya.
1: Remaja-remaja
0: ya,
1: muda yang ada di sana
0: betul,
1: bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki
0: ya,
1: ini
0: betul.
1: Supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
0: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama disbar sama kebudayaan mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan karena yang kemarin itu memang sudah kalau yang pertama kan skala kabupaten yang kemarin itu provinsi nah nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
1: mengapresiasi
0: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
1: Betul,
0: Mbak.
1: Itu harapan semua orang pastikan. Ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya ya, begitu betul, untuk betul. Membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini ya. Kan nggak bisa lepas dari budaya ya, sebenarnya,
0: betul,
1: Niki.
0: Betul, Mbak.
1: Selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arya bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual ya, katanya, betul. Lebih menggunakan gawe adat. Ya. Kesan itu lebih dekat. Nah, ya. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini? Ya.
0: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya ya, atau sunatan misalnya ya. Kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngeramble. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Oh. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya, contoh saja misalnya keris misalnya itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern
0: ya,
1: berarti
0: game ya. Jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
0: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
0: Ya, di Sikur masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo lah dari Titi Batu.
1: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan
0: jadi dekat,
1: juga
0: jadi
1: ya masuk ke
0: di
1: dalam.
0: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang di Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok.
1: Oh,
0: nah, jadi
1: iya.
0: Di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke, okay. Ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita.
0: Okay.
1: Ini dari Uni Medical Center. Okay. Ini. Can I ask why the gawe adat in Nandowe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
0: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal budaya di semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari.
1: Betul.
0: Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat majunya ya,
0: benar.
1: Ya,
0: jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu?
1: Iya, betul, betul sekali.
2: Kak Omi,
1: oh iya, Mbak. Iya. Aduh, kayak enakan
2: kayak
1: ngobrol ini, Mbak.
2: Ya. Enggak ini ya. Enggak ini ya. Enggak tahu ada saya gitu ya.
1: Berasa berdua aja saya ini.
2: Iya deh.
3: Kayaknya kita break dulu.
2: Nanti kita terima dan kita kasih kesempatan penelpon kita
3: untuk bertanya sama narasumber kita ya. Tapi sebelumnya untuk
2: Mataram
3: bisa dihubungi berapa?
1: Di 0370-621-355.
3: Boleh slow lagi.
1: 0370-621-355.
3: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0212345410.
2: Boleh ke WhatsApp-nya kita
3: di 0812-1129288. Baik, kita break dulu ya.
1: Oke.
3: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: Pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empok supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empok sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empok agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo, Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Komi.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kakak Omi.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kakak Omi. Kita tadi udah menghilang. Diganti itu. Kenapa?
3: Iya.
4: Pula, ya.
3: Kembali Kak lagi Omi. Saya. Gimana, ya, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Aram?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah udah ke Mataram ke Pelabuhan Bajo ini apa ke apanya Lomboknya ke Nusa Lombok tuh. Halo Jakarta Pak Nova Braam.
2: Halo Cik. Halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya Pak ya, berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Iya. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
2: Bersih selalu.
4: Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, nyatanya lalu Arya. Maaf. Lalu Arya Akarma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Yeah.
4: Gawe 2.
3: Duwe.
4: Duwe, apalagi temanya. Duwe ya, duwe. Kok temanya gawe adat Inan, duwe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotip. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang ini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan duwe dua ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar nggak?
3: Betul.
4: 100 untuk Cegu.
3: 100
4: Cegu. Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Luwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja tiga pertanyaan Bapak Bapak lalu Pak Omeng sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Di Ponopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nova.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja.
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, itu jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun udah termasuk di sana.
3: Yeah.
5: Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Umi sangat antusias. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, tapi ke mancanegara juga.
3: Betul. Karena jadi, tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu, WNA kita, WNA itu sangat tertarik yang berbau tradisional ya, Minggi?
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan,
3: betul.
5: Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini
3: turun temurun
5: gitu, jadi itu juga dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe duwe ini kan, gawe kita ibaratnya kan, duwe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu, kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat ada. Leluhurnya lah
3: ya, itu kan. Leluhurnya ya di sana. Bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan?
5: Betul.
3: Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu kan. Terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas melibatkan pemerintah juga di sana, ada para penglisir enggak kita lupain kan? Karena kita enggak bisa juga sih karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia yang jadi
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka
3: betul.
5: Gitu kan.
3: Mereka pagar kita nih,
5: betul.
3: Supaya kita nggak lompat pagar itu ya,
5: betul,
3: Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah, gitu, Mpok.
2: Gimana? Oke, dah. Baik, masih ada waktu nih, Kak Oming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali, Mpok.
2: Oke, silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan, jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu Mbak Omen mungkin di Bali juga gitu ya, menjadi satu set gitu, jadi
3: dari yang besar sampai kecil gitu ya?
5: Yang besar sampai yang kecil gitu, biasanya satu set gitu kan, satu set, jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya di atas 200
3: lah. Oh, tergantung gitu. Mungkin tergantung
5: ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: juga
3: satu
5: ya. Persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga, bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut
5: gitu.
3: Di situ ya.
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: nah, pre-order lah ya.
3: Pre-order lah. Pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya, sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya, Mi ya. Nah, ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity. Identitas kita sebagai masyarakat Indonesia itu ya budaya begitu. Ini ada dari Wah, Cek Gong ini selain di telepon ada juga ikut di YouTube ya. Cenggung di Salam Budaya Nusantara, Kak Oming, Salam Budaya Nusantara juga. Terima kasih sudah bergabung juga. Oke, Mpok, mungkin ada yang mau bergabung lagi di sana? Boleh? Kalau di sini masih kosong.
2: Silakan ya, buat Jakarta ya. Di 021-35-04-510. Boleh ke WhatsApp-nya kita di 0812-1129-928.
3: Oke.
2: Belum ada untuk Jakarta, Kak Omi.
3: Sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah nggak, tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
2: Ada, pernah.
3: Mirip-mirip ya, Mbok ya.
2: Kan di sekolah juga diajarkan kerajinan anyaman dari kertas yang itu loh, Kak. Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya aslinya.
3: Zaman SD kelihatan ya.
2: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
3: Gak usah disebutin tahun.
2: Jadi kita kan pakai bambu. Dari kertas yang mengkilat-kilat kita diajar cara menganya.
3: Betul.
2: Ya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Yang benar, warna-warni.
3: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Belajar menganyam itu. Dan itu emang turun-temurun kan, Mi ya.
5: Tapi dominan perempuan yang kerja
3: sama seperti
5: gitu.
3: Tenun ya, Mi.
5: Dominan memang ya budaya kita memang banyakan yang perempuan.
3: Kalau untuk masalah kreativitas.
2: Kita potong ya.
3: Oh, boleh.
2: Ada penelpon dari Jakarta.
3: Oke, silakan.
2: Halo.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Ali Topan nih.
2: Oke. Pak Ali Topan, Pak Ali Topan gak lama nih gak gabung?
6: Iya.
2: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
6: Berbalik ya.
2: Kenapa? Suaranya?
6: Berbalik.
2: Iya benar. Iya suaranya agak menggema dan kembali lagi ya. Waduh.
3: Kendala kayaknya sama ininya ya.
2: Pengen ngobrol doang ya.
3: Oh oke.
2: Baiklah kalau begitu. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54 Kak.
3: Oke.
2: Mungkin dapat disimpulkan obrolan Kak Oming bersama Pak Lalu tadi silakan.
3: Oke. Langsung aja nih Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita? Silakan ya, mungkin.
5: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu.
3: Okay,
5: jadi
3: amin.
5: Ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
3: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya untuk mengangkat budaya yang kita miliki ini, Mpok ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Mpok, itu saja untuk bahasan kita hari ini.
2: Terima kasih Kak Oming dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
3: Siap.
2: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram.
3: Oke, terima kasih juga, salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
2: Salam sehat, selamat bahagia, selamat sore. Abang Po, Nyapa Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran Merjaya Nasional Suara Budaya Nusantara. Edisi untuk hari Kamis ya Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran Merjaya Nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro 4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
7: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, lainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
8: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana.

Borobudur Jakarta menggelar program Discover Art and Culture 2026 di Jakarta mulai 16 September hingga 23 Oktober mendatang. Dalam pameran interaktif ini, Director of Marketing Communication Hotel Borobudur Jakarta, Karina Epa Putri, menggandeng berbagai institusi pendidikan dan juga komunitas seni untuk melestarikan warisan budaya Nusantara. Rangkaian kegiatan ini berupa pameran seni visual, pelatihan membatik, hingga pentas kuliner dihadirkan sebagai wadah edukasi sekaligus ruang berekspresi bagi masyarakat luas.

Kita beralih ke berita lainnya. Kementerian Kebudayaan bersama Keraton Kasunan Surakarta Hadiningrat mencanangkan revitalisasi kawasan Keraton Surakarta. Hari ini ditandai peletakan batu pertama oleh Menteri Kebudayaan Fadlizon. Dan Fadlizon mengatakan revitalisasi dilakukan untuk menjaga bangunan bersejarah sekaligus mempertahankan nilai dan tradisi yang hidup di dalam kawasan Keraton Surakarta. Revitalisasi mencakup 13 titik kawasan termasuk museum dan perpustakaan dengan penguatan konservasi koleksi, narasi sejarah, serta tata kelola budaya. Fadli berharap Keraton Surakarta dapat semakin kuat semakin sebagai ruang budaya yang hidup, pusat edukasi, narasi, dan literasi bagi masyarakat serta generasi mendatang. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 15 nanti.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

Cantik sungguh si anak dara, memakai selendang cantik berseri, tetap setia bersama sedara, di tengah hari semangat menemani. Segantang lada tengah hari, dari pukul 10 sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Indam pasal yang kedua. Barang siapa mengenal yang tersebut, taulah ia makna takut. Barang siapa meninggalkan sembahyang seperti rumah tiada betiang. Barang siapa meninggalkan puasa, tidaklah mendapat dua tamasa. Barang siapa meninggalkan zakat, tiadalah hartanya beroleh berkat. Barang siapa meninggalkan haji, tiadalah ia menyempurnakan janji.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

4 RRI Minang Sora Budaya Kepulauan Riau. Saudara pemirsa di Tanjung Pinang atau juga di Indonesia mungkin sudah beberapa daerah itu turun hujan. Namun saudara perempat ini masih terlihat di daerah Kuala Lumpur, di mana untuk situasi kabut asapnya di Malaysia ini diperkirakan masih berlanjut hingga awal 2027. Memang karena disebabkan juga oleh cuaca panas dan juga kering yang berkepanjangan. Di mana Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Arthur Joseph Kurup juga mengatakan di mana memang kondisi tersebut berkaitan dengan fenomena El Nino, di mana El Nino ini diperkirakan tentunya menguat menjadi Super El Nino mulai Oktober mendatang ya, hingga nantinya Januari 2027. Nah, perasaannya sama juga untuk musim muson barat daya, itu menyebabkan curah hujan lebih rendah serta kondisinya itu lebih panas dan juga kering. Nah, tapi untuk kondisi keringnya yang berkepanjangan ini dapat meningkatkan risiko kebakaran terbuka juga, terutama nih di wilayah yang rentan terhadap kebakaran. Tentunya juga kabut asap kali ini berpotensi berlangsung lebih lama jika dibandingkan kejadian sebelumnya itu, yang mana memang pada umumnya bertahan 1 hingga 2 bulan. Nah, sementara itu untuk Malaysia juga menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia menangani kebakaran hutan dan juga lahan. Walaupun terdapat di beberapa daerah di Indonesia itu seperti di daerah Batam itu sudah mulai normal kembali ya, karena kemarin itu sempat hujan lebat tuh, bahkan karena saking lebatnya hujan ya, ada beberapa titik itu yang mengakibatkan tuh macam banjir, dan ada beberapa kendaraan yang ternyata terbawa oleh arus nih ya. Nah, tentunya saudara perempat dari Malaysia sendiri, bantuan tersebut juga mencakup kemampuan pemadaman kebakaran dari udara, termasuk juga operasi pengoboman air atau juga menggunakan helikopter yang kemarin juga sempat sudah dilakukan juga ya di daerah Kalimantan, dan juga pemadaman menggunakan pesawat amfibi. Saya tahu juga Malaysia juga akan menawarkan pelaksanaan operasi penyamaian awan untuk membantu menghasilkan hujan di wilayah yang membutuhkan. Kita doakan juga semoga di daerah Malaysia ya juga cepat pulih, asapnya kembali mulai bisa berkurang, dan mudah-mudahan hujannya juga lebat berkepanjangan sampai benar-benar kabut asapnya hilang saudara perempat.

0: Mantap, sedap guys.
1: Macam sedap aja makanan ni. Tapi macam mana nak beli eh? Macam produk luar negeri lah.
0: Makanan sedap ni kamu bisa dapatkan di bazar UMKM ya.
1: Oh, produk UMKM rupanya. Aku nak belilah sekarang juga.

Saudara perompak, kreativitas orang Indonesia memang tidak habis-habisnya, di mana saat ini juga gagasan unik antarkan Bening Sagulung Foundation meraih Kalvataru 2026. Nah, di mana kita hanya cukup membawa sampah minimal 1 kg, kita bisa mengakses bantuan pengobatan. Ya, inilah program yang sudah diterapkan oleh Klinik Mitra Elviro, di mana hasil olah Pikir Bening Sagulung Foundation, lembaga swadaya masyarakat yang berbasis di Desa Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat. Gagasan unik inilah yang akhirnya mengantarkan Bening Sagulung Foundation ini meraih penghargaan Kalpataru 2026, tentunya dari Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ini tuh jelas menjadi sebuah penghargaan tertinggi di negara, apalagi bagi individu maupun kelompok yang berjasa nih dalam pelestarian lingkungan. Dan saudara, tahun ini ternyata sebanyak 16 orang dan kelompok menerima penghargaan tersebut. Salah satu nama besar yang hadir dalam daftar penerimaan adalah Emil Salim, di mana ekonom senior sekaligus mantan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup yang menerima kategori Lifetime Achievement. Nah, Bening Sagulung Foundation tak ketinggalan. Setelah disebut pada 2020, kali ini Bening Sagulung Foundation kembali meraih penghargaan tersebut. Lebih tepatnya Kalpataru Adiah tahun 2026 kategori penghargaan Kalpataru Lestari. Sebenarnya apa sih saudara perompak ya, untuk memahami mengapa Bening Sagulung ini layak diganjar penghargaan ini, penting kita melihat kondisi Sungai Citarum lebih dulu. Dimana di kawasan Cisanti, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, air sungainya itu memang masih jernih. Ya, sayangnya tuh di bagian hilir kondisi sungainya tuh beda jauh, diakibatkan ada limbah industri dan sampah domestik. Nah, Sungai Citarum ini itu salah satu sungai terpanjang sekaligus paling vital di Jawa Barat. Nah, alirannya itu membentang dari hulu hingga bermuara di Karawang, tentunya menjadi sumber kehidupan bagi jutaan warga. Selama bertahun-tahun, pemerintah berupaya nih memulihkan kondisi melalui program Citarum Harum. Namun, berbagai persoalan lingkungan masih menjadi tantangan besar ya di sepanjang aliran sungai ini. Nah, kondisi itulah yang akhirnya mendorong Bening Sagulung Foundation mengambil peran khususnya di ruas kilometer 77 hingga kilometer 100 Sungai Citarum. Jadi selama mendampinginya itu upaya pemulihan kawasan tersebut, yayasan ini menemukan 3 persoalan utama yang terus berulang saudara perempat, di mana adanya timbunan sampah domestik, ledakan populasi eceng gondok, serta sedimentasi yang mengganggu aliran sungai. Nah, di luar persoalan lingkungan ini, mereka juga menghadapi tantangan sosial yang tak kalah kompleks ya. Jadi ternyata banyak juga warga di bantaran sungai ini tuh masih hidup dalam kondisi ekonomi yang terbatas dengan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan yang relatif rendah. Nah, maka dari itu, Direktur Eksekutif Bening Sagulung Foundation Muhammad Zikri Fauzan, lembaganya membangun 3 program besar untuk terjun mengatasi masalah sampah. Ini ada pencegahan, pelestarian, dan edukasi. Wow, cukup unik ya. Kita akan semoga semakin banyak nih kreativitas-kreativitas dari berbagai elemen masyarakat atau juga dari berbagai komunitas yang tentunya akan bisa berikan apresiasi dan terus melestarikan, membuat alam kita menjadi tenang, indah, dan tentunya selalu menjaga pelestarian lingkungan. Thank you.

obeng. Minuman khas Kepulauan Riau yang merupakan sebutan minuman untuk es teh manis atau teh manis dingin. Awalnya, namanya bukan teh obeng, tapi teh apeng. Tapi karena sudah bercampur dengan lidah Indonesia, akhirnya dulu warga keturunan banyak yang menyebut dengan teh openg. Tapi tetap saja, kata-kata teh openg masih ganjil bagi warga asli Indonesia. Akhirnya, beriring waktu, huruf P berganti menjadi huruf B, menjadi teh obeng yang legendaris. Dulunya, teh obeng memakai bubuk teh yang aromanya memang mantap, kental, dan pekat. Saat ini, bahan teh obeng sudah lebih praktis. Banyak pedagang yang membuatnya memakai teh celup atau teh botol, lalu ditambahkan dengan es.

0: Iyalah, ibu-ibu pun.
1: Bukan apa. Apa yang kau tu bunyi terus?
0: Hah? Kis kau ni. Kenapa tak bangunkan aku awal-awal? Matilah aku.
1: Hah, matilah kau. Sedap betul nyalakan aku.
2: Kamu di mana? Udah di jalan belum? Jadi pergi enggak sih? Aku udah nunggu sejam loh. Udah 3 jam nih. Gak usah hubungin aku lagi.
1: Tak patut.
3: Intermezzo.

Saudara perempat-perempat ada yang suka dengan telur rebus ya. Nah, kalau kita bicara tentang telur rebus saudara perempat, ternyata memang telur rebus ini, apakah mitos telur rebus masih bikin masyarakat takut makan? Kenapa pula eh? Jadi selalu kita tahu ya, telur rebus ini kan salah satu sumber protein hewani yang mudah diperoleh dan relatif terjangkau. Tapi sejumlah mitos yang beredar di masyarakat masih membuat sebagian orang tuh khawatir saudara perempat untuk mengkonsumsi telur, termasuk juga anggapan bahwa kalau makan telur banyak-banyak katanya bisul ya kan. Siapa udah dulu punya ponakan kan, jadi keluarganya tuh ada beradik nenek lah. Nah, anaknya tuh suka makan telur sampai-sampai cakap apa kata dia kena bisul kena makan telur terus ya. Ternyata sudah pernah dikutip dari IG Kemenkes RI, ternyata bisul itu tuh memang pada dasarnya itu merupakan infeksi pada kulit yang umumnya disebabkan oleh bakteri, bukan karena seseorang yang suka mengkonsumsi telur. Nah, sementara itu munculnya rasa gatal, bentol atau reaksi tertentu selepas kita mengkonsumsi telur itu, ternyata ini juga bisa menjadi tanda-tanda kalau mungkin tubuh kita ini alergi dan perlu diperhatikan sesuai kondisi masing-masing. Nah, yang kata-kata bisul tuh itu hanyalah mitos ya, karena memang ada juga mitos lainnya yang berkaitan dengan kuning telur yang kerap dianggap harus dihindari karena kandungan kolesterolnya. Padahal saudara perempat, telur itu juga mengandung berbagai zat gizi penting, termasuk juga protein, vitamin, mineral, serta juga lemaknya. Dan bagi masyarakat yang sehat, telur ini tuh bisa justru menjadi bagian dari pola makanan bergizi seimbang dengan memperhatikan jumlah konsumsi dan keseluruhan pola makannya. Nah, telur juga memiliki peran penting dalam pemenuhan kebutuhan protein, terutama nih bagi anak dalam masa pertumbuhan, karena protein hewani yang berasal dari telur ini dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak apabila dikonsumsi sebagai bagian dari makanan bergizi yang seimbang. Jadi kalau sekarang tuh ada keluarga yang suka makan telur, dikatakan tak boleh itu bisul. Nah, itu adalah mitos saudara perempat ya.

benteng. Permainan tradisional ini dimainkan oleh 8 orang dan dibagi 2 grup menjadi 4 orang. Masing-masing memiliki markas yang dijadikan tempat kekuasaan yang biasanya markas tersebut berupa tiang, pohon, batu, dan pilar sebagai benteng. Tujuan permainan ini adalah mengambil alih benteng lawan dengan cara menyentuh markas lawan. Setiap orang memiliki tugas masing-masing. Ada yang menjadi penjaga, mata-mata, pengganggu benteng lawan, dan penyelinap markas lawan. Permainan ini membutuhkan kecekatan berlari dan strategi hingga mampu mencapai benteng lawan. Aturan mainnya, pemain yang pertama menyentuh markas lawan itulah yang akan menjadi tim pemenang.

Perempat RNJ Minang Suara Budaya Kepulauan Riau, lagu dari Al Habis, Garis Melayu, tentunya untuk lagu penutup di segantang lada tengah hari di hari ini. Dan terima kasih sudah bergabung dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dengan cuaca di hari ini bisa dikatakan teduh-teduh manju, sedar perempat sepah manju hatiku padamu ya. Dan mudah-mudahan juga ya, kalaupun mau hujan di hari ini, boleh-boleh saja. Mungkin malam saudara perempat ya. Tapi kalau kata salah, tunggu dia balik dulu. Baik, karena kenapa? Karena hari ini selepas ini yang ada salau ya, yang akan siaran di segantang lada petang hingga nanti pukul 20 malam. Saya pamit undur diri, tetap semangat, jaga kesehatannya, hati-hati di jalan, dan juga saat buka puasa bagi Anda yang berpuasa di hari ini, berbukalah dengan yang manis-manis atau yang pasti, karena kalau yang manis belum tentu pasti. Bye-bye.

pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

Saudara para teman-teman wisata di Kepulauan Riau ini memiliki kontur pantai yang landai dan juga garis pantainya tidak begitu panjang dibandingkan pantai lainnya yang ada di Batam, tapi tetap saja memiliki pesona yang cukup menawan. Ada sedikit kekurangan di Pantai Sembulang, yang ini tidak begitu terawat, tapi yang paling asik adalah pantai ini tergolong cukup sepi. Hanya ketika musim liburan tiba saja pantai ini akan ramai dikunjungi wisatawan. Kita beralih ke maklumat lain. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menyambut kunjungan Perdana Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, Transiswari Adi, di Kabupaten Kepulauan Anambas. Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan jajaran Kejaksaan Tinggi Kepri dalam mendukung pemerintahan dan pembangunan daerah. Wakil Bupati Anambas Raja Bayu Febri Gunadia mengapresiasi kunjungan tersebut sebagai langkah awal mempererat komunikasi. Penyambutan juga dilakukan melalui prosesi adat Melayu dengan pengalungan batik cual dan doa bersama sebagai bentuk penghormatan kepada Kajati Kepri. Demikian, terima kasih, jumpa lagi pada semasa pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemberi keamanan lagi Maha Pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau Maha Tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu. Amin.
1: Casablanca, ruhaini tahiratain, wa fi kulli tafa'ul yahlumani bil 'aysh ma'an lil abad fi sa'adah wa salam.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Musik dangdut, perpaduan antara musik tradisional Indonesia dengan pengaruh musik India, Malaysia dan juga Barat. Dangdut pertama kali muncul pada tahun 1960-an dan terus berkembang hingga sekarang. Menjadi salah satu genre musik paling populer di Indonesia. Dangdut Ria setiap hari dari pukul 15 sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, perempatan Raya Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang saudara berempat. Kembali mengudara bersama dengan Anda, Salwa Aulia, di Segentang Lada Petang. Kali ini edisi Rabu atau Kamis ya, ini hari Kamis.

0: sampai ke mana lagi ya? Bintan Sedada Berempat. Kita semoga terus merajut kebersamaan, lestarikan budaya Melayu, dan juga bersama-sama bawa Kepri jadi provinsi yang memang semakin maju, berkilau, dan pastinya berdaya saing. Dan di petang hari ini menemani Anda pada acara awalan di acara Dangdut Ria. Tadi sudah lagu awalan ada lagu Suka-Suka dari Avandi A5. Rikasan dari Kakak Siska Sedada Berempat, seperti biasa semangat siaran ya, semangat kerja, jangan lupa makan, jangan lupa minum. Oh, kayaknya gak akan lupa deh, tapi kalau diantar gitu lebih enak lagi kayaknya Kak Siska. Pulang kerjanya hati-hati ya, semangat kakak, terima kasih. Salamnya untuk kakak Sarina, Mbak Berlian, Bunda Permata, Kak Putri Kedongdong, Bang Edo, Pak Kumis, dan juga Bapak Hamzah Yusuf. Terima kasih untuk kakak Siska. Baik, Sedada Berempat, sudah ramai di belakang yang bergabung dengan kita petang hari ini. Nampak-nampaknya dah tak sabar ya, namun udah ada bersama kita. Ada siapa dekat yang telepon yang pertama bergabung? Halo, Assalamualaikum.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ya?
1: Dandut Ria asik. Asiknya Dandut Ria. Asoy gay boy.
0: Asoy gay boy.
1: Apa kabar?
0: Siapa ayo? Siapa?
1: Halo, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar saya baik. Ini dengan Pak Kumis ya? Salah ternyata saya.
1: Tidak apa.
0: Dengan siapa nih?
1: Dengan Pak Kumis lah.
0: Oh, betul.
1: Ini udah lama tak gabung nih.
0: Alhamdulillah, Pak Kumis. Gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Di Lingga udah ada hujan juga sikit hari ini, Salwa.
0: Alhamdulillah, sama juga dengan di Pinang. Udah dua hari ini hujan terus. Tapi cuma sebentar sahaja.
1: Ini anjang kita tak kering hari lagi lah, kan?
0: Alhamdulillah. Tapi kalau petang hari ini gimana Pak Kumis dekat Lingga? Masih hujan atau masih panas?
1: Ini dah panas nih, Salwa.
0: Waduh.
1: Pagi ada hujan tak lama lah, sekejap aja.
0: Oh, macam itu. Tak apa-apa lah ya, sekejap tapi berarti untuk bumi kita ya.
1: Iya.
0: Iya. Pak Kumis.
1: Yang kita berharap. Iya.
0: Gimana hari ini kan hari jadi Kepri yang ke-24, apakah di Lingga ada perayaan-perayaan tertentu atau Pak Kumis juga ikut merayakan atau gimana?
1: Jadi kalau di Lingga mungkin ada lah di tempat kabupaten, Salwa. Kalau di Pancu ini tak ada, Salwa. Biasa aja.
0: Oh, macam tu.
1: Oh, hari ini ya, hari jadi provinsi kita ya?
0: Betul, hari ini.
1: Kalau saya ni tak tahu, Salwa. Kalau Salwa tak cakap di radio.
0: Tak apa-apa lah, tak apa-apa. Kan tengah sibuk Pak Kumis kan.
1: Kalau gitu lagu lah dulu, Salwa.
0: Boleh, hari ini mau dengar lagu apa dari kita?
1: Lagu biasalah, Tour Monitor Ketua.
0: Asik, boleh.
1: Kita lanjut salam, Salwa ya.
0: Sila.
1: Salam pertama buat Salwa yang lagi bertugas. Lama memang tak bersimbang-simbang mas Salwa ya.
0: Iya.
1: Lagi sibuk Salwa, banyak kerja.
0: Oh iya, Alhamdulillah.
1: Baru hari inilah dapat monitor radio dari siang tadi. Sampai sekarang ni kan.
0: Iya.
1: Ada juga Mak Rosi, ada Kak Deli ya.
0: Iya.
1: Terus ada Sarina QQ yang udah berulang tahun ya.
0: Iya.
1: Entah yang keberapa tak tahu tu.
0: Yang ke-17. Iya, yang ke-17.
1: Aduh, itu masih umur awak, masih tua awak.
0: Tak apa-apa lah, kan masih jiwa muda.
1: Kalau saya 16 cukup.
0: Oh, lebih tua saya lah tu agaknya.
1: Terbalik tapi.
0: Jangan jujur-jujur, Pak.
1: 16 terbalik, bukan 16.
0: Tak apa-apa lah, tak apa-apa. Jiwa masih muda
1: ya,
0: tu.
1: Ya, lagi saya.
0: Ya.
1: Buat Bang Iman di Tanjung Batu, ya, ada juga Pak Hamzah Yusof, Pak Bang Udin Salam Mesra kita, terus Bang Ali Golek-Golek, Bang Awang Janggut kita, nak dengar juga nih hari ini suara Bang Janggut kita ya, Bang Awang Janggut kita ya. Gabunglah Bang Awang ya, jangan tak gabung. Terus ada Nek Berkis, ada Mak Berlian, Bunda Permata, Mak Dani juga. Ada siapa lagi yang di perempat ini? Siska tadi ya, terima kasih.

0: Singgolan Siska ya. Mak Rika juga, Bang Lukman, ada di Karat, ada Mak Dini, Aida, ada juga siapa lagi ya. Buat semualah Salwaya tanpa disebut satu-satu namanya Salwaya.
1: Boleh.
0: Kita bungkus habis semua ya.
1: Asik.
0: Tanpa terkecuali. Okeylah Salwa, itu aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Pak Kumis dari Pancur Lingga. Baik, saudara perompak, kita lagi pula menyapa dekat line telepon WhatsApp ada siapa yang tengah bergabung dengan kita petang hari ini. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nandoria Asik bersama dengan siapa ya?
2: Apa kabar Salwa? Nek Teh Salwa.
1: Oh, alhamdulillah kabar saya baik. Nek Teh gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah terang benderang, cerah bahagia Salwa.
1: Alhamdulillah. Hujan tak tadi tempat Nek Teh?
2: Tidak.
1: Oh, tak hujan eh?
2: Tak jadi hujan Salwa.
1: Tak jadi pula hujan dia ternyata.
2: Tadi Nek Teh tengah nak pergi ngajar. Dengan Salwa siaran berbalik Salwa.
1: Waduh Nek Teh, macam mana murid-murid tu dekat sana? Nanti tak tunggu.
2: Tak apalah, nunggu sekejap.
1: Ah, nunggu sekejap. Iya. Boleh.
2: Nek Teh nak bercakap dengan Salwa dulu sikit, baru ngajar kalau tak bercakap. Nanti Nek Teh ngajar nyanyo.
1: Oh, macam tu.
2: Asyik teringatkan Salwa je belum dapat nelpon.
1: Oh, iya. Boleh. Gimana hari ini Nek Teh, apakah ada perayaan-perayaan tertentu dekat Bintan Enau terkait hari jadi Provinsi Kepri?
2: Tidaklah Salwa, biasa aja.
1: Oh, macam tu. Iya. Kalau gitu kita nak dengar lagu apa petang hari ini, Nek Teh?
2: Nek Teh hari ini nak dengar lagu Rindu Berat, Salwa.
1: Aduh, rindu sama siapa? Sama saya ke?
2: Dengan Salwa lah tu. Dengan siapa lagi?
1: Ah, macam tu dengan saya pula. Iya. Bolehlah.
2: Kita sama-sama sayang, kita sama-sama rindu. Biar saja orang mau bilang apa.
1: Asik.
2: Kau dan aku sama-sama merindu. Kau dan aku sama-sama sudah dewasa. Wajar

0: sayang. Biar saja orang mau bilang apa. Kau cintaku suka. Teng teng teng. Habis.
1: Asik, kayaknya habis satu album nih sama Neteh langsung nih ya.
0: Salam satu untuk semua aja lah. Sawa dah lama menyanyi, kesian orang belakang.
1: Oh iya, boleh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali ya untuk Neteh, dan juga selamat mengajar. Semoga anak-anaknya happy ya habis berjumpa dengan Neteh yang memang langsung bernyanyi dekat radio petang hari ini. Baik, kita lagi menyapa saudara perempuan pada ujung telepon yang bergabung. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salwa.
1: Halo. Bang, udah. Bang Prabu.
2: Iya, udah.
1: Ya Allah.
2: Lama, Salwa. Udah seminggu lebih 2 tahun ya.
1: Terbalik tuh. Udah enggak rindu saya lagi. Tak lama tak jumpa.
2: Rindulah. Itu tadi kan tadi udah dibilang nepe.
1: Oh,
2: kita macam sama-sama suka. Aye aye
1: aye. Aye aye asoy.
2: Satu album bulan nepe nyanyi.
1: Bagus loh suaranya ternyata.
2: Iyalah, siapa dulu dong? Maksudnya siapa? Suara siapa?
1: Suara Nete tadi. Pasti Mas Prabu yang ngajarin kan? Bukan main.
2: Kalau Mas Prabu diajarin, mau tau gak selalu sama siapa?
1: Sama siapa?
2: Sama Adi lah.
1: Oh, Adi? Oh, ada coach sendiri ternyata ya?
2: Iya, soalnya kan Salwa mau ngajarin sibuk mulu Salwanya.
1: Iya juga.
2: Iya. Sehat ya Salwa ya?
1: Alhamdulillah saya sehat.
2: Alhamdulillah, memang iya kita kalau ada bakat terpendam Salwa, lebih baik diluapkan.
1: Oh, bukan dipendam aja ya?
2: Jangan lah, dipendam aja nanti meledak nanti kayak.
1: Meledak. Oh.
2: Ada merdu.
1: Iya.
2: Kadang merdu itu meledak dia di pasaran.
1: Oh iya. Iya.
2: Makanya meledak album bukan meledak apa kan?
1: Iya.
2: Iya, kasih lagu ini Salwa.
1: Lagu apa tuh?
2: Kayaknya emang harus yang sedih ya kalau sama Salwa ini. Ya.
1: Kok sedih-sedih mula dengan saya?
2: Iya, dari Siti Badriah tuh.
1: Oh.
2: Udah tahu kan?
1: Sampai menangis loh saya itu kalau macam nih lagunya.
2: Itu apa yang biasa Salwa?
1: Aku butuh perawatan.
2: Boleh.
1: Iya.
2: Itu spesial buat Nepe lah biar makin kinclong.
1: Asik, spesial lagi. Kasih telur dadar nggak tuh kalau spesialnya?
2: Kasih lah Salwa, karetnya 5 di dalam.
1: Di dalam ya, sakit spesialnya ya. Iya.
2: Iya, Mbak Salwa, tugas sampai tuntas. Semoga sehat, rezekinya lancar ya Salwa ya.
1: Amin, ya Allah, terima kasih.
2: Insya Allah doa mau malam Jumatnya makbul loh Salwa.
1: Amin, Allahumma amin.
2: Iya. Itu Bang Krispati udah masuk ya?
1: Belum.
2: Kemarin penumpang pertama dia.
1: Iya. Lagi sibuk tak?
2: Kenapa?
1: Lagi sibuk agaknya.
2: Kayaknya lagi mau bikin itu.
1: Apa
2: album
1: tuh?
2: Juga tuh.
1: Oh, semua bikin album udah tiba.
2: Kan Krispati.
1: Krispati.
2: Iya, bukan Kris Empu Gandrung.
1: Iya.
2: Iya, buat Ilek, buat tadi Nepe, Neanjang, Manjang. Tadi kirain yang Ucu. Nepe rupanya. Cuman kalau yang Ucu dia lebih melengking dia.
1: Apanya?
2: Nadanya.
1: Oh, nadanya.
2: Iya. Kalau Nepe kan vokalnya bulat tadi.
1: Paham ya, Mas Prabu ya.
2: Kan alhamdulillah Mas Prabu kan juara 1.
1: Iya, jadi juri nih.
2: Di RRI Pro 1 Batam.
1: Ah, betul juga.
2: Iya, ya sedikit ngerti lah.
1: Iya.
2: Yang vokalnya yang cengkoknya agak keriting itu biasanya Katarina.
1: Oh, agak keriting gitu. Kalau saya gimana nih kalau saya? Agak curly kah? Agak curly kah gitu?
2: Ya, pokoknya kalau Salwa ini dia kayak model-model Fanny Fabiola.
1: Oh, Fanny Fabiola. Apa tuh?
2: Tahu kan? Tahu kan?
1: Tak terlalu ngikuti dia lah, saya siapa tuh?
2: Dia penyanyi Minang. Gila bu, dia kalau nyanyi dia itu pokoknya kayak salwa lah.
1: Oh, nanti saya
2: nanti
1: cari ya.
2: Nanti ketika di Google Fanny Fabiola atau
1: iya.
2: enggak tanya sama itu ke Sarina, dia biasa request itu dia tuh.
1: Oh,
2: tapi
1: okay.
2: dia lebih ke pop, tapi sebenarnya dangdut pun bisa dia, karena kan maaf ya orang awa itu kan dia punya cengkok kayak saluang, tau saluang kan?
1: Saluang siapa pula
2: iya.
1: tuh? Banyaknya.
2: Saluang itu kayak suling,
1: oh,
2: jadi
1: ah.
2: agak meliuk-meliuk gitu, tapi itulah vokal salwa. Cuman kan karena salwa pemalu ya.
1: Sangat-sangat pemalu saya ini.
2: Iya, enggak malu-maluin kayak pengawang janggut. Oh, pengawang janggut udah masuk deh.
1: Iya.
2: Udah masuk pengawang janggut?
1: Belum.
2: Oh, salam buat Pak Bayu, Pak Demang. Nanti salamnya di itu yang lucu udah masuk?
1: Selepas ini yang lucu nih agaknya.
2: Oh, agaknya ya?
1: Iya, udah masuk telepon WhatsApp soalnya.
2: Keren nih, langsung dibilang melengking, langsung melejit masuk. Melesap deh.
1: Terpanggil yang ucu langsung.
2: Iya, terpanggil biasa di luar emang deh. Nanti salamnya dilanjutin sama yang ucu aja lah ya.
1: Boleh.
2: Iya, itu aja. Buat Putri Merica, ini di WA nih.
1: Oh iya.
2: Lagi nyanyi lah, jangan lah. Mete udah satu album.
1: Oh.
2: Tambah lagi jadi dua album, jadi album minggu.
1: Album minggu.
2: Iya, salah ya.
1: Oke, Mas Prabu.
2: Maaf ya, salah ya.
1: Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Prabu. Kayaknya lain waktu kita mesti minta Mas Prabu nyanyi deh di udara perompak Tanjung Pinang ya. Yang lagunya kemarin lagu pas kemenangan nih ya, ketika di RRI Pro 1 Batam. Baik, kita lagi menyapa di Tembeling Tanjung Pula. Ada siapa dekat belakang nih? Halo.
3: Halo.
1: Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang ya, Ucu.
3: Dapat panggilan panggilan batin dari Mas Prabu Bangkit.
1: Oh, bukan panggilan alam ya. Panggilan batin.
3: Bukan. Oh. Kalau alam jauh, kalau batin dekat anu nak salwa.
1: Oh, macam tu. Saking kuatnya ikatan batin tu yang Ucu
3: dia,
1: ya.
3: Ikatan batin dia tu kuat tu anu ini anu Mas Prabu Bangkit tu. Sekuat anak Gunung Krakatau.
1: Oh. Kalau saya sekuat Gunung Kidul deh yang Ucu.
3: Ah, itu katanya
1: apa tuh?
3: Anak Gunung Krakatau tuh katanya dah jadi lagi apa tuh kan?
1: Iya yang Ucu, betul tak tuh?
3: Entah nek dia yang kemarin ke atau cucunya tak tahu katanya nak timbul lagi katanya nak salwaya.
1: Kemarin tuh.
3: Macam-macam aja nak salwaya.
1: Melahirkan dia yang Ucu kemarin tuh.
3: Itulah gunung bisa melahirkan, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa taala nak salwaya.
1: Iya yang Ucu, masya Allah.
3: Anak Sarwa.
1: Iya, saya.
3: Hari ini kan Capri berulang tahun. Jadi, yang nak sumbang satu pantun lah, Anak Sarwa.
1: Oh, boleh, boleh. Gimana bunyinya?
3: Pantun dia indah, bunyi dia, Anak Sarwa.
1: Masya Allah.
3: Nah, macam ini bunyi dia, Anak Sarwa, ya. Kita harus semangat lah, Anak Sarwa, kan?
1: Iya.
3: Ini bunyi dia, Anak Sarwa. Apa ni? Pulau penyengat, pulau yang berbudaya dan adat istiadat nak salwa ya.
1: Hewa.
3: Pulau si Indra Sakti, peninggalan sejarah kerajaan kan nak salwa kan?
1: Iya.
3: Selamat ulang selamat hari di Kepri yang ke-24 nak salwa ya. Sesuai dengan tema dia. Menyatukan semangat Kepri maju dan apa? Dan berkelanjutan.
1: Berkelanjutan.
3: Itu kan tema dia tahun ini kan nak salwa.
1: Iya yang ucu, masya Allah.
3: Mudah-mudahan berkelanjutan.
1: Amin ya Allah.
3: Sejahtera, aman, damai, adil dan makmur. Itulah yang kita harapkan nak salwa ya.
1: Iya yang ucu.
3: Iyalah. Masalah sehat.
1: Alhamdulillah saya sehat. Jangan ucu gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah kat sini cuaca redok-redok manja nak salwa.
1: Oh.
3: Seperti nak salwa teduh di mata cantik di hati.
1: Amin. Aduh.
3: Nah, minta dangdut ada aja anu puji-pujian dia. Selalu aja.
1: Saya langsung kesemsem gitu nyucu.
3: Oh, ini Anjang. Enggak tahu lah nih Anjang tuh. Dia saya beli air tuh kan asal kan.
1: Iya, ya Allah.
3: Itulah.
1: Tapi tadi hujan ya lucu.
3: Satu hari sampai 80.000. Aduh macam mana lah nak salwa ya.
1: Iya, gimana lagi ya lucu.
3: Lah sangat-sangat kan. Nah, manalah kita mendoakan supaya Kepri kita ni sejahtera kan.
1: Amin.
3: Tak kekurangan air. Itu yang masalah dia kalau kekurangan air nak salwa ya.
1: Betul.
3: Mungkin kalau beras tu kita boleh lah apa kan nak tunda-tunda. Tak dapat hari ni, esok kita boleh beli. Tapi kalau air macam mana lah nak salwa kan.
1: Dah kuasa alam tu susah juga.
3: Itulah memang alam lah kalau dah bicara kan. Kalau dia dah merajuk macam tu lah nak salwa ya. Dia merajuk ada sebab-sebab dia nak salwa ya.
1: Pasti ada juga.
3: Bukan merajuk sembarangan nak salwa ya.
1: Ada alasannya.
3: Sebab kena ulah-ulah manusia juga nak salwa ya.
1: Betul.
3: Tak apa-apa. Yalah. Mas Prabu lagu sedih tadi ya.
1: Iya sedih tapi lagunya.
3: Yang nak minta lagu rancak lah nak salwa.
1: Boleh.
3: Dari Lesti.
1: Apa tu judul
3: Tirani.
1: Terbalik pula lah ini.
3: Rancak sangat lagu dia nak salwa ya.
1: Sangat-sangat rancak sampai nangis kita dekat sini kan.
3: Dia tadi apa tadi? Lagu apa tadi?
1: Aku butuh perawatan lagunya.
3: Sangat-sangat sedih lagu dia nak salwa ya.
1: Bukan main.
3: Tak main lagi.
1: Iya yang lucu.
3: Dia nyiokkan kita nyiokkan dia pula nak salwa.
1: Iya. Diimbangi sama yang lucu.
3: Maaf aja lah. Mas Prabu kita bergerak aja Mas Prabu ya.
1: Betul.
3: Yalah tadi dia perdana tadi jasa Pak Hamzah Yusof nak salwa ya. Tadi ada Kak Siska lagu dia pernah diputar buat Kak Siska jangan lupa makan jangan lupa minum nak salwa ya.
1: Betul.
3: Minum jangan banyak sangat air payah nak salwa ya. Cukup satu hari satu galon aja anu Kak Siska.
1: Satu galon. Mandi.
3: Campur untuk mandi.
1: Iya betul.
3: Jimat. Ini Anjang ya.
1: Iya.
3: Mungkin nanti ada Kak Dang kita yang comel itu gabunglah sini. Kemarin kan lewat digital kan nak salwa kan.
1: Iya yang lucu.
3: Yang tak bisa soalnya tak ada inset jadi tak bisa pakai digital. Terpaksa lah nunggu ready. Yo nak salwa dah berapa hari kan?
1: Dua hari kemarin. tiga hari.
3: Itulah. Apalagi dah lama tak dengar itu nak salwa. Nasib baik nak salwa masih ada tu dengar suara.
1: Yang lucu. Saya tu kemarin hari apa ya? Hari Selasa tu saya malam lah yang lucu. Saya nunggu yang lucu mana tak ada masuk-masuk. Saya sedih.
3: Itulah dia macam mana nak salwa?
1: Itulah saya pun juga tak tahu awalnya.
3: Mbak Rika bilang, Mbak Eza bilang lewat digital yang itulah yang tak ada yang siap macam mana. Nak anu ini, nak buka digital kan. Padahal digital lebih bersih lagi nak salwa ya.
1: Iya, yang lucu. Tak apalah ya, lain masalah ya.
3: Sisa hari ini insyaAllah besok-besok ini kan dah tak ada halangan lagi kan nak salwa kan.
1: Iya betul.
3: Buat Mak Rosi buat Mak Cikmah, buat Mak Rika. Mungkin lagi nonton tu lah turnamen. Alhamdulillah lah kita mungkin ulang tahun Kepri. Kita buka turnamen di sini di Tembiang Tanjung tu.
1: Alhamdulillah.
3: Halo.
1: Iya.
3: Nanti nak gabung ni Anjang nak gabung ya. Tadi ada Pak Kumis ya.
1: Iya.
3: Buat Bang Iman kita, buat Kak Deli ya. Buat Bang Lukman, buat Bang Herman, buat Tok Londe ya. Ayah dia bungsu kita tu dengan Norma dia kan selalu gabung berempat ya. Iyalah. Lah gitu aja lah nak salwa ya.
1: Baiknya ngucu.
3: Buat Kak Sarina sinilah gabung. Dia dah lama juga tu tak gabung tu.
1: Betul.
3: Yelah pokoknya yang lagi mendengarkan yang nak gabung nanti sehat-sehat semualah kita nak salwa ya.
1: Amin. Ya Allah amin.
3: Buat nak salwa sama petugas ya. Sehat keluarga nak salwa ya.
1: Amin. Ya Allah.
3: Buat nak salwa yang cantik di mata.
1: Amboi.
3: Yang rendah di hati.
1: Amin.
3: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat nak salwa.
1: Yang ucu selalu semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima terima kasih kembali ya atas doa-doa baiknya yang lucu di hari Kamis ini bertepatan juga dengan hari jadi Kepulauan Riau. Baik, secara perumpak, kita lagi melihat dekat pesan WhatsApp pula sudah ada yang bergabung bersama dengan kita petang hari ini. Ada Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang Dandut Riah, asik-asik. Selamat petang juga Pak Hamzah Yusuf dari Jambi. Kak Salwa request lagu Jangan Tinggalkan Aku dari Imam S. Arifin. Oke, kita gak akan tinggalin Pak Hamzah Yusuf kok, tenang-tenang. Dan salam yang sudah difotokopi Pak Kumis tadi juga Nyang Ucu, Kak Dang Merdu untuk semua fans Perompak Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat petang, semoga sehat selalu bersama dengan keluarga. Untuk Kak Salwa juga, selamat petang, semoga sehat selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, amin. Terima kasih. Selamat persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Pak Hamzah Yusuf ya. Oke, kita lagi bersapa dekat telepon WhatsApp, ada yang bergabung dengan siapa dekat ujung telepon. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Salwa, ini dengan Mak Salwa.
1: Wah, Mak Dini akhirnya keluar goa juga, Mak Dini. Ya Allah.
4: Salwa pandai aja lah. Mak ni tak ada paket, Mak tala aja Salwa. Wifi lagi belum baik ni Salwa.
1: Patutlah menghilang dengan kita. Tak rindu dengan saya ke Mak Dini?
4: Rindulah makanya ni api abang Mak ambil, Mak pakai. Dah ada juga semua dia kan.
1: Alhamdulillah. Gimana Mak Dini kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik Salwa. Cuaca pun tadi sudah hujan, ini mendung-mendung manja Salwa.
1: Alhamdulillah, berarti di sana juga kena hujan ya?
4: Iya, tapi pas Mak Ucu cerita-cerita hujan yang 3 hari itu Salwa berturut-turut, belum ada hujan kan? Baru semalam dengan hari ini pagi tadi itu pun tak lama Salwa. Sama. Tapi jadilah alhamdulillah. Iya. Pokok-pokok dah basah semua kan Salwa,
1: dan gak haus lagi Nyang Ucu.
4: Iya. Tapi tempat Ucu tak hujan lagi ya? Kalau hujan banjir pula, hujan terus kan?
1: Oh, agaknya tidak deh Mak.
4: Yalah Salwa, nanti kita tak terbuta pula lagu. Nantilah kalau Mak ada paket kita buat lama ataupun masuk yang baru kan Salwa. Ini kan dah nak penghujung Salwa.
1: Yes.
4: Punya masih bisa kan?
1: Bisa, mau lagu apa petang hari ini?
4: Lagunya kalau bisa Mak minta dari Nur Halimah. Mak nak pergi, bukan Mak nak pergi jauh lah Salwa. Bang cakap aja tak boleh pula nanti Salwa ya. Mana tahu nanti sampai ke Jakarta Salwa.
1: Amin, saya nak ikut lah kalau macam tu.
4: Itulah. Ini lagunya dari Nur Halimah, Jakarta Salwa kalau ada.
1: Jakarta ya.
4: Mak ada dengar.
1: Jakarta kayaknya belum ada deh Mak.
4: Ya, kalau gitu kita tak bisa ikut lah Salwa. Tak bisa ikut Mak lah.
1: Tak bisa berangkat kita.
4: Berangkat lah. Nanti dia ada lah Salwa. Kita berangkat insyaAllah ya.
1: Iya, belum masa lah ya.
4: Yalah, kalau gitu Mak tukar lagu 5 lah. Roma pula Salwa. Kan jadi nyanyok Mak.
1: Apa tu lagunya apa?
4: Lagunya 5 dari Roma Salwa.
1: Oh iya, Jaga 5 judulnya.
4: Iya, kalau itu pun tak apa. Mak tengok tadi, mungkin Mak salah tengok lah Salwa. 5 aja, terserah lah kalau ada Jaga 5 Salwa.
1: Iya, boleh. Jaga 5 ya.
4: Tapi dari, ya kalau cewek tak ada ya, memang dari Pak Haji.
1: Tak ada Nyang Ucu, Nyang Ucu. Mak Dini Jaga 5-nya dari Roma Irama saja, tak apa-apa ya.
4: Nah, tak apalah, kerana kita nak menyingkatkan waktu. Mak salam, kenalah lama tak masuk ya Salwa. Masih bisa salam?
1: Boleh.
4: Salam pertama buat Salwa. Salam sehat, salam rindu dari Mak. Buat Salwa, semoga baliknya hati-hati. Semoga sehat selalu ya Salwa.
1: Amin, terima kasih.
4: Terus tadi Mak baru buka juga radio Salwa. Adanya Mak Ucu. Salam sehat, salam kompak selalu Mak Ucu. Buatnya Pak Hamzah Yusof, buatnya Salam Mesra, buatnya Kak Senah Kiu. Dah berapa hari ni ulang tahun, selamat ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sehat selalu ya Salwa.
1: Amin.
4: Semuanya ya mencintai Sarina. Juga Salwa tadi apa Sarawak ulang tahun hari apa Sarawak bilang
1: jadi,
4: tadi?
1: Hari jadi Kepri hari ini.
4: Ayolah, selamat hari jadi buat Kepri. Semoga jaya selalu, kompak di udara kita semua, pan-pannya Sarawak, sehat selalu semuanya.
1: Amin. Terus
4: Sarawak, ini kan mak ni grogi Sarawak kan dah petang, buatnya Kak Dang Merdu, buat semua aja lah Sarawak kalau gitu.
1: Boleh, boleh, boleh.
4: Masuk di awal senang banyak yang kita salam Sarawak. Pokoknya ingatlah semuanya tapi takut tak terputarkan lagu nanti kan Sarawak. Buatnya Mak Rosti juga dari pertama sampai terakhir lah. Mak salam semuanya tanpa terkecuali. Buat Sarawak terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat, kita sudah menerima telepon beberapa dan kita hadirkan langsung. Lagu pertama adalah lagu Tor Monitor, ketua dari Sinta Arsinta untuk Anda.

0: Intermezzo.
1: Man. Tengok nih, dia balas DM aku.
2: Ora.
1: Iya. Dia ingat aku kawan SMP-nya, Man.
2: Iya ke? Borak lah.
1: Man, dia like story aku, Man.
2: Ah, borak lah.
1: Engkau nih, borak-borak terus. Borak Kak Baso tuh, yang seminggu kau biar pun tak basi-basi.
0: Intermezzo.

ketika gaya hidup tak sesuai dengan kerjaan? Boleh je, tapi tetap hati-hati. Gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan bisa menimbulkan berbagai dampak negatif, mulai dari masalah kesehatan mental dan fisik hingga masalah keuangan dan sosial. Bekerja berlebihan untuk memenuhi tuntutan gaya hidup yang tidak sesuai dengan pekerjaan dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan bahkan depresi. Selain itu, gaya hidup yang tidak seimbang juga dapat memicu masalah kesehatan fisik seperti obesitas, penyakit jantung, dan diabetes.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, maksud hati memeluk gunung, tapi apa daya tangan tak sampai.
0: Artinya, keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan.

0: Masih bersama kami di Perompet FM Suara Budaya, Kepulauan Riau. Dari Perompet, kita lagi berada di acara Dangdut Ria yang masih menemani Anda. Di petang hari ini, selepas kita hadirkan lagu Jaga Lima dari Haji Roma Irama. Ada lagi yang bergabung dengan Kak Deng Merdu di ujung telepon. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum, sama Aulia.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: Apa
1: wabarakatuh.
0: kabar, sayangku?
1: Alhamdulillah, kabar saya baik. Gimana kabarnya Kak Dang Merdu?
0: Alhamdulillah, dibaik-baikkan aja lah.
1: Oh, kenapa tuh hari ini?
0: Biasalah.
1: Tengah sakit perut lagi.
0: Gitulah. Kadang
1: Waduh.
0: hilang, kadang sembuh. Kadang hilang, kadang sembuh.
1: Waduh, ada yang penting jangan
0: Makin
1: kabar.
0: dibawa-bawa aja lah.
1: Ah, biar selalu happy ya. Tapi dia minum obat.
0: Dah.
1: Enggak,
0: Obat
1: alhamdulillah.
0: jamu minum, herbal lah gitu. Obat dokter minum.
1: Udah
0: Dia
1: makan?
0: lagi nak. Dah tadi.
1: Ah,
0: Tambah
1: alhamdulillah.
0: lagi asam pedas.
1: Ya Allah. Tak bisa emang
0: Apa
1: kita
0: tak?
1: nih.
0: Iya, sampai dari kan kacil. Belinya,
1: Oh.
0: tetap beli. Belinya.
1: Mak, bukan main lagi makanan dok.
0: Ada beberapa hari tak ada makan loh. Ikan, ada telur, ada kerang. Yang kering-kering, tekak pun kering. Di pasar lagi kurang ikan segar, tak ada lah. Baru hari ini yang ada ikan segar.
1: Oh iya.
0: Biasa ikan dadah di es tuh kurang sedap lah.
1: Ya betul juga lain rasa ya, Kak Yo.
0: Oh, coba dekat daerah Pak Kumes, ikan bejibun dia.
1: Bukan lagi kalau dekat sana, Kak.
0: Daerah sana kan? Ikannya ikan segar lah. Kita nih mau tak mau lah makan aja. Tapi kita tengok-tengok lah ikan tak segar jangan dimakan.
1: Iya, jangan asal makan juga.
0: Iya betul.
1: Iya,
0: Iyalah
1: iya.
0: Salwa. Dari tadi nak masuk lagi sibuk.
1: Oh iya.
0: Kak Sarita tanya udah masuk belum? Tadi dia dengar atau apa baru ini masuk?
1: Oh.
0: Dia belum ada masuk lagi
1: Iya,
0: tor
1: betul.
0: monitor dia.
1: Lah, gedang.
0: Orang ulang tahun. Dengan hadiah boneka dia tuh yang warna pink tuh kan, dengan kek
1: Ampun.
0: coklat yang sedap tuh kan, dikirim buat kita.
1: Oh iya, comelnya.
0: Ah, itulah boneka tuh lembut pasti harum semerbak.
1: Oh, bukan lagi kalau itu, Kak.
0: Ah, itulah. Kalau kami tak ada pegang boneka galon.
1: Meluk galon ya.
0: Iya, tak ada air.
1: Iya lagi.
0: Tak sempat lah, di Batam mungkin banyak air lah. Iyalah minta lagu lah.
1: Boleh, hari ini mau
0: Minta
1: lagu
0: lagu
1: apa?
0: rancak lah. Yang lucu tadi minta lagu ini ya. Tirani ya. Ya
1: Iya,
0: mungkin.
1: betul. Tirani tadi lagunya.
0: Dah agak dah. Letak kami gile-gile berdua. Apalagi dengan Juju tuh. Huh? Minta lagu sakitnya tuh di sini
1: di
0: di dalam
1: dalam
0: hatiku.
1: hatiku.
0: Yang ada sakitnya perutku
1: Ya
0: karena
1: Allah.
0: makan asam pedas.
1: Kalau prinsip kita tuh ya Kak ya, yang penting sedap dulu ya, sakit urusan belakang lah itu ya.
0: Nah itulah kena marah abang terus.
1: Oh, iyalah,
0: Kau
1: patutlah.
0: buat bubuk kata dia. Tak ada periuk. Aku beli periuk besok kata dia. Kau buat bubuk.
1: Demi
0: Dalam hati
1: makan bubuk.
0: bubur terus lembek badan.
1: Tak serang nanti kan?
0: Tadi dah beli bubuk tapi pakai sambal. Apa tak
1: Iya,
0: sakit perut?
1: apa tuh? Sama aja.
0: Itulah namanya kita tuh tidak tegak badan nanggung lah. Tak bisa lah aku tak ada pakai pedas sikit tuh Salwa.
1: Iya, udah biasa ya Kak ya, makan pedas-pedas
0: Oh, rasa
1: tuh.
0: macam nak muntah. Lagu das lagu itu aja lah ya.
1: Iya, lagu apa?
0: Salam lah untuk
1: Oh
0: Salwa sama petugas. Memang Salwa kakak tak pakai digital.
1: Betul, era digital.
0: Sangka rosak perempat.
1: Iya.
0: Sih terus. Buka
1: Kemarin.
0: perusahaan terus lah.
1: Oh iya, kemarin dengar rusak. Perbaikan kemarin.
0: Habis petang di siaran tuh. Jadi tak bermuncul lagi sangka kami putus atau perbaikan. Rupanya orang pakai RRI digital ya.
1: Iya betul.
0: Tak bisa lah. Patut kata yang lucu pun. Nunggu aja lah. Baru
1: Iya.
0: siaran tadi malam kan?
1: Betul.
0: Itu siaran langsung lah. Yalah. Untuk selalu ada balik hati-hati. Moga sehat selalu. Lancar urusan dan lancar rezeki.
1: Amin ya Allah.
0: Sukses dan pokoknya yang terbaik lah untuk Salwas nanti kelaknya ya
1: Amin ya
0: hidupannya.
1: Allah.
0: Terus ada yang lucu, yang baik hati sehat selalu, yang selalu heboh, semangat dia ya. Ah,
1: Betul.
0: selamat hari apa? Hari Kepri ya?
1: Iya, hari di Kepri.
0: Iya, anak SMP pakai baju kurung terus. Tak tahu juga hari Kepri. Yalah, semoga lebih maju dan maju ke depannya ya.
1: Amin ya
0: Ah, itu
1: Allah.
0: kita harapkan. Dijauh dari musibah dan mara bahaya ya.
1: Amin, amin ya Rabb.
0: Terus ada tadi siapa? Mak Dini. Ah, jarang nih masuk sama Mang Aida. Saya selalu Pak Kumis. Ah, antar kakak selalu ikan Pak Kumis.
1: No, saya nak sangat.
0: Kami enggak loh. Ikan kukuh dia murah loh.
1: Oh iya.
0: Yang dia dapat dia bikin sendiri. Apa nak lima lemak ni anak tu. lanjut ya. Dan Nek,
1: Iya.
0: apa? Nek Anjang, Bunda Permata, Nek Balkin, Nek Manda, sehat selalu. Terus ada nanti Bang Iman, Bang Luman. Mungkin tak sempat masuk lagi lah ya. Kak Sarina sehat selalu, panjang umur, lancar rezeki, bahagia rumah tangga.
1: Amin ya Allah.
0: Makin semakin lah ya.
1: Asik.
0: terus lanjut sikit. Ada Bang apa Pak Hamzah Yusuf,
1: Iya.
0: Bang Bang Bayu, Kak Deli, sama Mak Mak Rika eh.
1: Iya.
0: Mak Belian, sama Kak Wir, dia tak pernah masuk lagi, dia dengar tapi Mak Putri juga eh. Bang Udin, lupa sampai. Pokoknya semua aja lah ya, lah petang jadi yang lain dapat masuk ya. Kalau ada TCC mohon dimaafin.
1: Iya.
0: Pokoknya semua disalah. Terima kasih. Anu.
1: Anu.
0: Aulia, selalu Aulia.
1: Iya, sama-sama.
0: Nak tahu aja padahal kot. Puguk pedih.
1: Iya, tak apa-apa, tak apa-apa.
0: Makasih ya.
1: Sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Kakak Dang Merdu dari Batu Sepolo. Baik, kita lagi beralih pula ke lain telepon. Setelah berempat, ada siapa sekiranya dari Kak ujung telepon ini? Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Ada nih Anjang dari awal sampai habis. Baru masuk.
1: Masya Allah nih Anjang, bukan main lagi usahanya. Baru bisa masuk.
2: Setia nih Anjang nunggu Salwa.
1: Gemasnya.
2: Sehat Salwa?
1: Alhamdulillah saya sehat. Nih Anjang gimana kabarnya hari ini?
2: Sehat, nih Anjang sehat walafiat Salwa.
1: Alhamdulillah. Gimana nih, kan tadi udah ada hujan nih. Udah bisa nampung air?
2: Hujan tadi, dapatlah setengah derum.
1: Alhamdulillah.
2: Lah untuk nyuci kat belakang tu kan. Debu-debu pun dah hilang.
1: Dah cerah lagi ya, Nek, ya.
2: Mudah-mudahan besok datang lagi hujan, ya.
1: Amin, amin, ya Allah.
2: Itulah kebahagiaan semua nanti tu.
1: Iya, rata, ya.
2: Iya, sabar aja. Doa, selalu berdoa. Lagu, Sawa.
1: Boleh lagu apa hari ini?
2: Doa aku aja, Sawa.
1: Doa aku, boleh, boleh.
2: Sri Senari ya. Salam untuk Salwa. Selamat petang, selamat bertugas. Sehat selalu, balik hati-hati Salwa.
1: Siap.
2: Jangan lupa baca doa. Selamat sampai tujuan.
1: Amin ya Allah.
2: Betul kopi yang madu tadi. Betul kopi yang ucu. Betul kopi Pak Kumis tadi. Pak Anjah Yusuf. Kopi semula Salwa ya.
1: Boleh.
2: Masuk tadi yang tenggul. Semoga kita selalu sehat, selalu semangat, selalu kompak, selalu bersatu, selalu berbagi. Jangan lupa berdoa. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin ya Allah, amin.
2: Ulang tahun yang Anjang doakan panjang umur rezeki ulang tahun Salwa ya.
1: Amin.
2: Makasih Salwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama-sama nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada perempat. Kita sesaat lagi akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti informasi perakiran cuaca bersama dengan perakirawan BMKG Tanjung Pinang. Selepas kita hadirkan lagu-lagu berikut ini, lagu Sakit di sini dari Cita-Cita Tantuk Anda. Dari PFM Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: bersama dengan Mas Hayu dari BMKG Tanjung Pinang. Selamat sore, Mas Hayu.
1: Selamat sore, Kak Erika.
0: Apa kabar sore hari ini?
1: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
0: Baik, kita pengen update untuk esok hari, perkiraan cuaca. Silakan, Mas Hayu.
1: Oke, baik. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Pada sore hari ini kami akan menyampaikan perkiraan cuaca Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Jumat tanggal 25 September 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan. Kemudian pada siang harinya berawan dan ada potensi terjadi hujan ringan hingga sedang yang sifatnya lokal. Kemudian pada malam hari hingga dini harinya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius. Dan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan Tambelan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau rendah. Kemudian untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter atau rendah hingga sedang. Untuk himbauan kepada masyarakat, kami tetap menghimbau waspada potensi hujan ringan hingga sedang sekali lebat yang dapat disertai dengan kilat petir dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan esok hari yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih Mas Ayu informasinya untuk esok hari. Selamat bertugas kembali dan selamat sore.
1: Selamat sore.
2: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

Lisensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku berjudul Menjaga Indonesia dari Kepri. Peluang, tantangan, dan profil 19 pulau terdepan Indonesia di Kepulauan Riau. Ditulis oleh Ahmad Nurmandi, Trisno Aji Putra, dan Nicholas Panama. Tema utama dalam buku ini ialah strategi, kondisi sosial ekonomi, dan tantangan kehidupan masyarakat di pulau-pulau terdepan di wilayah Kepulauan Riau sebagai bagian kedaulatan bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan kajian tentang 19 pulau terdepan di Kepulauan Riau, membahas mulai dari potensi alam dan sosial yang dimiliki, hingga ancaman dan tantangan yang dihadapi masyarakat di sana. Penulis juga menggambarkan kehidupan warga pulau kecil, termasuk keterbatasan akses air bersih, infrastruktur, dan masalah ekonomi yang harus mereka tangani setiap hari. Selain itu, buku ini membedah secara khusus posisi strategis geopolitik Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia, dan bagaimana hal tersebut menjadi faktor utama dalam menjaga kedaulatan negara. Buku ini menekankan bahwa kepulauan terluar bukan hanya soal batas geografis, tetapi juga soal kehidupan dan potensi yang bisa dikembangkan untuk memperkuat ekonomi lokal dan pertahanan nasional. Penulis mengajak pembaca dan pembuat kebijakan untuk melihat pulau terdepan sebagai potensi besar yang harus diberdayakan, bukan sekedar wilayah yang rentan. Pesan lainnya ialah pentingnya memperhatikan kesejahteraan masyarakat perbatasan sebagai bagian dari strategi menjaga kedaulatan, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar dan peluang ekonomi. Keunikan buku ini ialah gabungan kajian akademis, pengalaman lapangan, dan dokumentasi lokasi nyata dari pulau-pulau kecil di Kepulauan Riau yang seringkali terlupakan. Buku ini tidak hanya berbicara tentang teori strategis, tetapi juga menyajikan kondisi faktual yang dihadapi masyarakat pulau terdepan, sehingga bisa jadi referensi untuk pembuat kebijakan, akademisi, atau pembaca umum yang ingin memahami kehidupan di wilayah perbatasan Indonesia. Buku ini cocok dibaca oleh pelajar, akademisi, pembuat kebijakan, dan masyarakat luas yang ingin memahami kerentanan sekaligus potensi yang dimiliki oleh wilayah terdepan Indonesia, khususnya di Kepulauan Riau. Pemahaman ini penting untuk memperkuat semangat kebangsaan dan kesadaran tentang perlunya pembangunan yang menyeluruh di seluruh wilayah negara. Menjaga Indonesia dari Kepulauan Riau memberikan wawasan penting tentang bagaimana pulau terluar Indonesia menjadi penopang kedaulatan negara, sekaligus tempat hidup masyarakat yang memiliki tantangan unik. Buku ini membantu pembaca memahami bahwa menjaga bangsa dari Kepulauan Riau bukan hanya tugas aparat keamanan, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh elemen bangsa. Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

jangan salah. Pro 4 RRI Tanjung Pinang pun punya lagu-lagu daerah dari seluruh Indonesia.

pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.

dari Perempat, lokasi pantai Palm Springs ini memang sangat berdekatan dengan Padang Golf Palm Springs. Dan tempat wisata di Kepulauan Riau ini memang begitu sempurna. Berjajarnya pohon kelapa yang ada di pinggir pantai semakin membuat pantai Palm Springs ini semakin terlihat eksotis. Dan pantai ini memang tergolong pantai yang cukup difavoritkan wisatawan karena view-nya sungguh menyehatkan mata. Maklumat lain, Pengawas Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Lingga, Henry Kofar, memberikan pembinaan kepada Kepala Mil Lingga, Zuhdi Insari, terkait pelaksanaan supervisi akademik guru. Dalam kegiatan tersebut, Henry menyerahkan instrumen penilaian kinerja guru PKG dan melakukan monitoring proses pembelajaran yang menerapkan pendekatan deep learning dalam kurikulum berbasis cinta KBC. Yang menekankan pentingnya keselarasan administrasi, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi guru untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta mendukung pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Hasil monitoring juga menunjukkan tingkat kehadiran guru di Min Lingga mencapai 100% selama kegiatan berlangsung. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Hewa Semasa pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pariwisata lokal yang dikembangkan dengan baik memiliki dampak positif jangka panjang pada sebuah negara. Menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, mempromosikan perdamaian dan pemahaman antar budaya, serta mendorong pelestarian warisan alam dan budaya. Rasakan kedamaian. Kawan Celoteh, setiap hari dari pukul 17 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompat Area Ketan Cipinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Sedia perompat, kita lagi beralih ke acara Kawan Celot yang menemani Anda yang lagi bersantai dan juga yang tengah dekat jalan petang-petang hari ini sembari mendengarkan siren kita spesial di hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sedia perompat, kalau cekap-cekap pasal keprint, tentu kita tak boleh lupa kalau negeri kita nih punya 2408 pulau dengan wilayah yang sekitar 96%-nya merupakan perairan. Nah, juga terbagi dalam 7 wilayah, saudara, yakni Tanjung Pinang, Batam, Bintan, Karimun, Natuna, Anambas, dan juga Lingga. Kekayaan inilah yang pada akhirnya ngebuat Kepri punya banyak sangat pilihan wisata. Bukan hanya wisata bahari saja, saudara perempuan, tapi juga sejarahnya, budayanya, religi, kuliner apalagi, dan pastinya wisata alam. Tapi dari perempuan, cobalah kita tanya pada diri sendiri nih, lah sejauh mana sebenarnya kita ini mengenal negeri kita, apalagi daerah kita. Karena kita lebih hafal tempat-tempat liburan di luar Kepri dengan Jogja, dekat Bali, Jakarta apalagi. Sibuk nak cari destinasi yang jauh, padahal dekat tempat kita nih, banyak sangat tempat menarik yang barangkali belum pernah kita kunjungi. Ada Pulau Penyengat dengan Masjid Raya Sultan Riau, Makam Raja Ali Haji, dan juga peninggalan Kesultanan Riau Lingga. Ada pula Barelan dekat Batam tuh, kawasan Lagoy, dan juga gurun pasir Busong dekat Bintan. Hingga kalau saudara berangkat ke Natuna saja sana ya saudara ya, itu impian saya sangat lah nak ke sana saudara. Bahkan Anambas, alamnya bukan main lagi. Udah kayak di luar negara kita. Dan kalau kita nak terus menjelajah, ada panjang lagi cerita kita setelah perempat. Dekat Natuna tuh ada Lifeson Park dengan hamparan batu granit di tepi pantai. Dekat Lingga pula ada air terjun Resun. Sementara di Kepulauan Anambas pula ada Pulau Bawah yang dikenal dengan pesona baharinya. Karimun lagi, ada berbagai pilihan wisata bahari. Jadi ya, saudara perompak, di setiap wilayah Kepri ini memang punya karakter dan juga cerita wisatanya sendiri loh.

Prom FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Sedara perempat, menariknya lagi, wisata Kepri ini bukan sekedar datang, foto, lepas itu pulang. Tak macam itu pula. Pulau Penyengat misalnya, ini bukan hanya menawarkan pemandangan pulau saja, tapi juga menyimpan sejarah dan juga budaya Melayu yang kuat loh, sedara perempat. Termasuk kaitannya dengan Raja Ali Haji dan juga perkembangan bahasa Melayu yang juga menjadi dasar bahasa Indonesia. Bahkan 2026 ini, sedara, Penyengat Heritage ini kembali digelar

dengan kegiatan budaya, wisata edukasi, dan juga ekonomi kreatif loh. Tentunya sebagai bagian daripada upaya menjaga warisan Melayu dan juga mengembangkan pariwisata berkelanjutan, Saudara Perempat. Jadi, Sampena 24 tahun Kepulauan Riau ini mungkin inilah waktunya kita untuk mulekan jadi wisatawan di negeri sendiri. Tak payah langsung jauh-jauh, rogoh kocek terlalu dalam, Saudara. Bisa dari tempat-tempat yang terdekat macam gini kan. Jalan-jalan ke Penyengat, menikmati suasana tanah gurindam, kemudian juga mengenal wisata sejarah Tanjung Pinang, menikmati jembatan Barelang di Batam, menjelajahi Bintan misalnya, atau barangkali menyusun rencana suatu waktu ya, Saudara, ke Natuna, ke Anambas, ke Lingga, dan juga Karimun. Jangan lupa, Saudara Perempat, di sana tuh banyak sangat makanan-makanan yang mesti Saudara coba ya. Karena pasti ada potensi di balik setiap perjalanan kita, kan? Sebab mengenal Kepri ini bukan hanya sekedar tahu nama tempat wisatanya saja. Kita tuh bisa datang, kita nikmati pula, kita jaga kebersihannya, kita hormati budaya masyarakat setempat, dan kita dukung pelaku UMKM. Dan akhirnya kita juga mengenal nih, Saudara Perempat, tanah lokal tuh seperti apa sebenarnya, kan? Yang barangkali kita masa-masa kecil tuh tak tahu ternyata Natuna seindah ini. Nah, ketika kita dah dewasa, kita bisa mengunjungi tanpa harus takut-takut lagi dan tanpa penasaran-penasaran lagi, Saudara Perempat. Banyak sangat cerita indah di Bumi Segan Alada ini yang memang menunggu untuk kita kunjungi loh.

Dari perempat kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI Tanjung Pinang untuk mengikuti santapan rohani Islam yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zaini dengan topik 3 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selamat dunia akhirat. Dilanjutkan dengan pengajian Al-Qur'an oleh Alia Azmi dengan surah Al-A'raf ayat 29 dan surah Ghafur ayat 14. Ppada pukul 18.01 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan batu azan maghrib dan juga doa untuk Kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kehidupan ini semua manusia menginginkan kebahagiaan, keselamatan fid dunya wal akhirah. Ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Jalan keselamatan itu, kebahagiaan itu akan kita dapatkan jika kita mampu menempatkan diri kita sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan, yang ingin mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat, ada tiga wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita teladani di dalam kehidupan kita. Jika tiga wasiat Rasulullah, nasihat Rasulullah ini ada dalam kehidupan kita, insyaallah niscaya Allah akan memberikan kita kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat. Kita dapat mengambil sebuah pelajaran ibrah dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Abu Dzar, Jundub bin Junadah dan Abu Abdurrahman Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada, dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik akan menghapus perbuatan yang buruk. Dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin, pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini adalah hadis yang sahih diriwayatkan dari Al-Imam At-Tirmidzi. Terkait dengan hadis ini, begitu banyak faedah, pelajaran ibrah yang dapat kita ambil. Wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan dalam kehidupan kita. Kalau tiga wasiat Rasulullah, yang pertama tadi, kita senantiasa bertakwa dimanapun kita berada. Kalau kita sempat melakukan kesalahan, hapus kesalahan itu dengan kebaikan. Dan kemudian kita senantiasa bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, insya Allah kita akan bahagia, kita akan selamat, dicintai manusia, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau dicintai manusia, dicintai Allah, maka bahagialah kehidupannya. Maka yang kita harapkan adalah cintanya Allah, ridhonya Allah, dan kita mendapatkan kebaikan dalam kehidupan ini. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wasiat pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita ingin mendapatkan kebahagiaan, keselamatan di dunia dan di akhirat, senantiasalah kita bertakwa dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Makanya wasiat takwa ini selalu kita dapati dalam berbagai kesempatan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan setiap pekan para khatib sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengingatkan jamaah salat Jumat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Dalam sebuah ayat yang selalu disampaikan oleh para khatib dalam Jumat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dan dengan takwa yang sesungguh-sungguhnya, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Selalu kita diingatkan dengan ketakwaan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertanyaannya, kalim perintah takwa yang senantiasa sering kita dengarkan, apa maknanya? Para ulama menegaskan makna takwa adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang ingin senantiasa menjadi hamba yang bertakwa, berkomitmenlah kita menjalankan seluruh perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tunaikan yang wajib-wajib. Kata para ulama, takwa itu tunaikan yang wajib, tinggalkan yang haram. Apapun yang Allah perintahkan, yang Allah wajibkan, kita kerjakan. Termasuk suatu amalan yang bersifat sunnah pun kita lakukan sebagai bentuk kecintaan kita dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan segala sesuatu yang bersifat haram, kata para ulama, termasuk yang bersifat makruh pun kita hindari. Itulah orang yang bertakwa. Nah, terkait dengan takwa, suatu ketika Al-Imam Ali bin Abi Thalib ditanya oleh sahabatnya dari generasi tabi'in, "Ma hiya taqwa?" Apa itu takwa, wahai Al-Imam Ali bin Abi Thalib? Maka kata Al-Imam Ali bin Abi Thalib, takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal-amalu bit-tanzil wal-qana'atu bil-qalil wal-isti'adadu liyawmir rahil. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang senantiasa beramal dengan apa yang Allah turunkan, yakni Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal qana'atu bil qalil, dan merasa cukup atas pemberian Allah meskipun sedikit, dan senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menyongsong hari kepastian, yakni kematian. Inilah orang yang bertakwa, kehidupannya senantiasa ada rasa takut kepada Allah. Takut jangan sampai tidak menjalankan perintah Allah. Takut jangan sampai mengabaikan sholat. Takut jangan sampai tidak menjalankan semua yang Allah perintahkan. Juga sebaliknya, takut jangan sampai melakukan sesuatu yang Allah larang. Dia takut dia menjaga lisan, jangan sampai dia menghibah saudaranya, jangan sampai dia menggunjing saudaranya, jangan sampai dia memfitnah saudaranya, jangan sampai dia menghina saudaranya, jangan sampai ada kebencian sedikit pun di dalam hatinya terhadap saudaranya. Maka dia senantiasa tidak hanya menjaga ucapan dan perbuatan, bahkan hati pun dia jaga dari segala sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Hati pun senantiasa dia jaga, jangan sampai ada sedikit kebencian di dalam hatinya. Betapa orang yang bertakwa, hatinya akan tenang. Orang yang jika tidak ada kebencian, permusuhan, yang hatinya itu senantiasa tunduk, patuh, taat, ingat, berzikir kepada Allah, tidak ada sedikit pun noktah-noktah dosa di dalam hati jiwanya, maka dia akan bahagia. Kalau dia sudah takwa, maka Allah akan memberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan orang yang bertakwa itu Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap kehidupannya. Sebagaimana dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitan kehidupannya, dan Allah akan berikan jalan dari rizki. Allah akan memberikan rizki dari jalan yang tak disangka-sangka. Jadi kalau kita punya masalah, kita punya persoalan, kita punya problem, takwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan solusi. Kalau kita sedang sedih, sedang berduka, tingkatkan takwa, Allah akan berikan jalan keluar. Kalau kemudian kita ingin dimudahkan, dilapangkan, dilancarkan rizki kita yang terasa nampaknya kurang lancar, tingkatkan takwa kepada Allah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan rizki yang kita butuhkan di dalam kehidupan. Pendengar RRI yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa asbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik. Apa maknanya? Kalau kita melakukan kekhilafan, kesalahan, iringi dengan kebaikan. Kata para ulama, bertaubatlah engkau kepada Allah. Beristighfarlah, memohon ampunlah engkau kepada Allah. Karena kita sadar, manusia ini gak pernah lepas dari khilaf dan salah. Itulah yang telah ditegaskan juga oleh Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadisnya, Nabi SAW menegaskan, al-insan mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempat yang sering melakukan lupa, yang selalu melakukan kesalahan dan sering lupa. Itulah sifat manusia, cenderung melakukan kesalahan dan lupa. Lupa diri, lupa perintah yang Allah perintahkan kepadanya, lupa untuk meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata-kata al-insan khata' wa nisyan, kata-kata nisyan ini maknanya adalah lupa. Nah, ini juga masih satu akar kata dengan kata-kata manusia. Manusia itu disebut manusia dalam Al-Quran. Ada kata-kata annas, itu artinya manusia. Bashar juga artinya manusia. Kemudian, al-insan artinya manusia juga. Nah, terkait dengan kata insan yang maknanya manusia, masih satu akar kata dengan nasiyah yang artinya lupa. Artinya apa? Manusia itu memiliki sifat lupa, mudah lupa. Nah, makanya, seorang tokoh pernah mengatakan, jas merah, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Wah, kita punya sejarah kehidupan. Sejarah kita apa? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejarah kita, kita ini terlahir dalam keadaan lemah. Kita ini dari Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepadanya, maka bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kalanya manusia ketika dia tergelincir melakukan perbuatan dosa, melakukan kesalahan, melakukan maksiat dan sebagainya, segeralah beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, bersungguh-sungguhlah bertaubat kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Maka kita juga senantiasa bersemangat, tetap optimis. Inilah yang diajarkan dalam Islam. Jadi manusia ketika dia melakukan kesalahan, dia tidak boleh juga berlarut-larut dalam kesedihan, tidak boleh berlarut-larut kemudian dalam kemaksiatan dosanya, maka bersegera dia mohon ampun kepada Allah, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah. Maka ini juga memberikan penegasan kepada siapapun, tidak boleh juga kita mendiskreditkan seseorang yang pernah melakukan kesalahan, tidak boleh juga kita kemudian apalagi memfitnah seseorang, apalagi kemudian kita mendapatkan informasi yang tidak benar, lalu kemudian kita membenci orang yang tidak pada tempatnya, maka oleh karenanya, kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita. Bisa jadi seseorang itu melakukan perbuatan dosa, tapi kemudian Allah berikan dia hidayah dan taufik, dia mohon ampun kepada Allah. Ketika dia mohon ampun dan bertobat kepada Allah, maka bersihlah dirinya dari dosa. Dan Allah sangat senang, cinta kepada orang yang bertaubat kepada Allah, sebagaimana seorang musafir yang ketika dia berada di padang pasir, ketika dia terbangun dari istirahatnya, untanya dan barang bawaannya telah hilang, lalu kemudian dia mencari kesana kesini, lalu kemudian dia mendapati untanya kembali bersama barang-barangnya, betapa bahagianya dia pada saat itu. Maka kata Nabi SAW, Allah lebih bahagia sebagaimana seorang musafir di padang pasir yang menemukan kembali unta, yang menemukan kembali barang bawaannya. Maka demikianlah kita dalam kehidupan ini. Yang terakhir, kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan di dunia dan di akhirat, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaklah kita bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Akhlak yang baik dari ucapan, dari sikap kita, kemudian ketika kita dengan orang tua kita, bagaimana kita memuliakan orang tua kita, kemudian dengan sahabat, dengan tetangga, dengan saudara, orang tua terhadap anaknya, terhadap guru kita, kita muliakan semuanya, tunjukkan akhlak yang baik. Dan akhlak itu merupakan cerminan dari hati kita. Kalau orang selalu mengucapkan kalimat yang baik, berarti hatinya insya Allah nih cerminan hati yang baik. Tapi kalau dia suka mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik, bisa jadi seperti itulah cerminan dari hatinya. Maka
akhlak yang baik ini sangat penting. Makanya begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka sempurnakan kehidupan kita dengan memiliki akhlak yang baik. Salah satunya adalah kita tidak mencaci maki, sumpah serapah, kita menghina, menggibah, memfitnah saudara-saudara kita. Mungkin dia punya kesalahan, iya, tapi bisa jadi dia sudah bertobat, maka Allah muliakan dia. Sementara kita yang merasa diri paling bersih, tapi kemudian kita tanpa sadari bergelimang dengan dosa. Maka semoga Allah SWT membimbing kita memiliki ketakwaan dalam kehidupan, senantiasa diiringi dengan kebaikan, dan Allah hiasi kita dengan akhlakul karimah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di antara manfaat sholat adalah dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dalam surah Al-Ankabut ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya,
1: bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah yaitu sholat lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
0: Ingatlah bahwa firman Allah itu benar dan janjinya itu pasti, yaitu sholat memang bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar.

Perompan RRI Tanjung Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan keistimewaan kitab-Mu yang Engkau turunkan kepada Rasul pilihan-Mu, Nabi Muhammad. Pertama, Al-Quran berisi petunjuk kepada orang yang mau menjadikannya sebagai pedoman ke jalan yang lurus. Kedua, Al-Quran memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang percaya kepada-Mu dan Rasul pilihan-Mu, yang berbuat amal baik, melakukan apa saja yang Engkau perintahkan, dan menghindarkan diri dari perbuatan yang Engkau larang. Kabar gembira itu berupa pahala yang berlimpah yang akan Engkau berikan di akhirat sebagai balasan atas amal soleh yang mereka lakukan di dunia. Ketiga, Al-Quran berisi peringatan bagi orang-orang yang tidak mempercayai adanya hari pembalasan dan tidak mengakui adanya pahala dan siksa yang akan Engkau berikan kelak pada hari kiamat sebagai balasan bagi perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Sungguh azab-Mu yang pedih adalah balasan atas perbuatan maksiat yang menodai jiwa mereka. Begitulah dalam Al-Quran Engkau jelaskan sifat ahli neraka dan kejahatan mereka, ancaman azab-Mu bagi orang kafir, dan siksa-Mu bagi pelaku maksiat. Maka, berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman kepada Al-Quran, yang mau mempelajari, memahami, mengamalkan, dan mengajarkan isinya dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin, ya Robbal Alamin.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pelita. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang Lada Petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

melalui kebudayaan daerah, nilai-nilai adat istiadat, seni, bahasa, dan tradisi berperan sebagai pembeda dan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Belese, setiap hari pukul 12, pukul 14, dan pukul 18 waktu Indonesia Barat.

101,3 MHz Perompatan Raya Tanjung Pinang Surabaya Kepulauan Riau. Dari Perompat, kasus perundungan atau pembulian pada anak ini perlu menjadi perhatian bersama, sebab dampaknya tak hanya dirasakan ketika kejadian berlangsung, tapi juga bisa mempengaruhi kondisi psikologis dan juga perkembangan anak, saudara. Jadi ada peran penting juga ya bagi lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat dalam mencegah serta menghentikan perilaku tersebut. Psikolog Mirta Yolanda mengatakan anak yang menjadi korban bullying ini kadangkala memilih diam. Sebab mereka ini bukannya apa ya, takut, saudara, malu, bahkan khawatir. Masalah yang dihadapi ini nanti semakin besar pula. Sebab itulah orang-orang tua dan juga orang-orang terdekat mesti menciptakan ruang yang aman supaya anak berani bercerita tanpa merasa disalahkan. Menurut Mirta sendiri, tanda-tanda anak mengalami perundungan bisa terlihat saudara dari perubahan perilakunya. Seperti awal mulanya ini ceriwis, ya suka bercakap sangat, tiba-tiba jadi pendiam dekat rumah, tak nak pergi ke sekolah, bahkan hilang minat terhadap aktivitas yang sebelumnya mereka sukai, hingga mengalami perubahan pola tidur atau emosi. Dia juga menegaskan pencegahan bully ini bukan hanya tanggung jawab korban ataupun juga perilaku ya dari perempat. Anak ini mesti diajarkan juga supaya bisa menghargai perbedaan. Mereka pun juga mesti berani mengatakan tidak terhadap tindakan yang menyakiti, serta melaporkan kejadian kepada orang-orang dewasa yang sekiranya mereka percaya. Sementara itu, orang tua dan petugas sekolah ini mesti merespon juga laporan anak secara serius dan tidak menganggap perundungan sebagai sekedar candaan anak semata. Mirta pun juga mengajak seluruh masyarakat untuk tidak diam ya ketika melihat atau juga mengetahui adanya perundungan terhadap anak, karena kepedulian sederhana seperti mendengarkan

mendampingi dan juga melakukan kejadian, ini bisa menjadi langkah penting juga dari perempuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman lagi bagi tumbuh kembang anak kita.

0: Ikatan kain di kepala menjadi ciri khas pria di daratan Melayu. Bentuk kainnya bisa beragam. Seni melilitnya pun cukup variatif. Dikenal dengan sebutan tanja, menjadi lambang kewibawaan di kalangan masyarakat Melayu Riau. Jika melihat model atau jenis tanjak yang dipakai seseorang, maka tak semuanya sama modelnya. Kalau kita mau memilih dan memakai tanjak, sebenarnya itu tergantung kenyamanan kita memakainya. Semakin tinggi dan kompleks bentuknya, menunjukkan semakin tinggi pula status sosial si pemakainya. Maka, strata sosial pemakai tanjak sebenarnya bisa dibedakan dari lenggek atau lapis ikatan tanjak itu sendiri. Lenggek yang dimaksud adalah lapis ikatan dari dalam keluar atau dari bawah ke atas. Arah ikatan tanjak masyarakat awam dari kanan ke kiri dan untuk raja dari kiri ke kanan. Hal ini bermaksud sebagai pembeda dan bermakna kebijakan raja diharapkan selalu di kanan yang melambangkan kebaikan.
1: ...3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Kepulauan Riau.

Propam FM Suara Budaya Kepulauan Riau. Saudara perempat, telur merupakan salah satu sumber protein hewani yang mudah kita peroleh dan juga relatif untuk kita jangkau, saudara. Namun, sejumlah mitos yang beredar dekat masyarakat ini masih membuat sebagian orang khawatir untuk mengkonsumsi telur. Termasuk anggapan bahwa makanan satu ini setiap hari kita produksi bisa menyebabkan bisu. Nah, kalau kita lihat daripada Instagram Kemenkes RI, bisu ini pada dasarnya merupakan infeksi pada kulit yang umumnya disebabkan oleh bakteri, bukan sebab seseorang ini mengkonsumsi telur dari perempat. Sementara itu, munculnya rasa gatal, kemudian juga bentol atau reaksi tertentu selepas mengkonsumsi telur bisa jadi tanda adanya alergi dan juga mesti diperhatikan sesuai dengan kondisi masing-masing. Ada pula mitos lainnya ya yang berkaitan dengan kuning telur yang selalu dianggap mesti dihindari karena kandungan kolesterolnya. Padahal telur ini juga mengandung berbagai zat gizi penting loh saudara, termasuk protein, vitamin, mineral, serta lemak. Kalau bagi masyarakat yang tengah sehat ya, telur ini bisa menjadi bagian daripada pola makan bergizi seimbang loh, dengan memperhatikan jumlah konsumsi dan juga keseluruhan pola makannya. Telur pun juga ada peran penting saudara dalam pemenuhan kebutuhan protein ya, terutama kalau bagi anak yang tengah masa pertumbuhan. Karena protein hewani yang berasal daripada telur ini pun bisa mendukung pertumbuhan dan juga perkembangan anak kalaulah dikonsumsi sebagai bagian daripada makanan bergizi seimbang. Sebab itulah masyarakat ini tak payah takut, tak payah risau saudara untuk mengkonsumsi telur ini sebab mitos yang belum tentu benar. Tapi ya, di garis bawahi pula, kalau memang ada orang yang punya alergi telur atau kondisi kesehatan tertentu, maka seeloknya disesuaikanlah dengan kondisi tubuh dan juga anjuran tenaga kesehatan.

0: 19 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di cincang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalani.
0: Hanya di 101.3 MHz dan RR.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Sedaya Perempat, pantai ini cukup unik, memiliki beberapa bagian pantai yang berbeda panoramanya. Ada bagian pantai yang berpasir putih, berbatu besar yang agak menjorok ke tengah pantai. Birunya air laut semakin membuat wisatawan senang menikmati berbagai wahana air seperti banana boat atau bahkan bermain kaya. Dan salah satu yang cukup menarik di tempat wisata di Kapri ini ialah mengelilingi pantai dengan kaya. Lokasi wisata pantai Sekila ini berada di Kampung Seraya, Komplek Nagoya Garden. Kita beralih ke maklumat lain. Rencana pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di Kota Tanjung Pinang diharapkan bisa memperkuat posisi nelayan dalam rantai perdagangan hasil laut. Pengamat ekonomi SEI Pembangunan Tanjung Pinang, Satriyadi, mengatakan program tersebut perlu mendorong transparansi harga agar nelayan tidak terlalu bergantung pada tengkula, sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam pemasaran hasil tangkapan. Selain menjual ikan sebagai bahan mentah, nelayan dan masyarakat pesisir diharapkan bisa mengembangkan produk melalui pengolahan, pengemasan, dan pemasaran yang lebih luas, sehingga memberikan nilai tambah serta membuka peluang bagi UMKM. Pengembangan kawasan juga dinilai perlu didukung pendataan jumlah nelayan, volume tangkapan, dan nilai transaksi untuk mengukur perkembangan ekonomi, serta dampaknya terhadap pendapatan masyarakat pesisir. Demikian, terima kasih. Kembali berjumpa di Ihwal Semasa esok pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Tuan Belaya sampai seberang, hendak memasang sebuah pliter. Terus bersua hingga ke petang, menghibur sedara bersantai ria. Segantang lada petang, dari pukul 15 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Sedari perempat kaum muslimin dan muslimat, kita akan mendengarkan seruan adzan pertanda masuknya slot farabu Isya untuk kota Tanjung Pinang dan juga sekitarnya tepat pukul 19.09 waktu Indonesia Barat.

0: Berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi, dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat.
1: Sholat dapat mendatangkan kebahagiaan, kesenangan dan kesempurnaan, baik di dunia maupun akhirat. Maka dari itu, mendirikan sholat bisa mendatangkan kenyamanan.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

Memiliki ribuan pulau dan ratusan suku membuat Indonesia juga kaya akan adat istiadat yang memiliki segudang filosofi dan makna. Adat istiadat tentu menjadi warisan yang harus dipelajari dan dilestarikan agar tidak hilang digerus zaman. Ragam budaya. Setiap hari dari pukul 19 sampai dengan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Rempah FM Suara Budaya Kepulauan Riau, Stereo Perempat. Sampai malam nih kita lagi masuk ke acara Ragam Budaya dan kita mau ngulik sedikit cerita yang mungkin pernah kita dengar dari orang-orang tua atau ke nenek kita ke atau juga orang-orang tua dekat kampung, yakni tentang mitos dan kepercayaan masyarakat zaman dulu di Kepulauan Riau. Nah, kalau kita bercakap soal mitos, tentu kita tak boleh langsung menganggap semuanya itu sebagai fakta ya, sebab sebagian ini merupakan cerita yang memang diwariskan daripada mulut ke mulut dan mengalami perubahan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dinas Kebudayaan Kepri pun juga mencatat saudara, kalau tradisi lisan di wilayah ini bukan hanya berupa cerita rakyat sahaja, tetapi juga mencakup mitos, legenda, dongeng, kearifan lokal, pengetahuan tradisional, dan juga sistem kepercayaan serta religi. Ada salah satu yang menarik ialah kepercayaan tentang orang bunian atau orang halus. Dalam cerita masyarakat Lingga misalnya, saudara, digambarkan sebagai makhluk yang hidup dekat alam gaib dan juga punya bentuk menyerupai manusia. Bahkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Kepulauan Riau pun juga mencatat dalam masyarakat setempat, cerita mereka punya tuh beberapa tempat macam Gunung Dai, Tanjung Nyang, dan juga Tanjung Goba. Ini pernah dikaitkan dengan tempat tinggal orang bunian, saudara. Cerita macam ini pun menunjukkan macam mana masyarakat dahulu punya makna tertentu terhadap alam di sekeliling mereka, terutama tempat-tempat yang memang dianggap punya suasana berbeda atau bahkan sulit untuk dijangkau.

Sedara, dalam adat Melayu Kepulauan Riau, ada satu tradisi indah bernama tepung tawar. Uniknya, setiap bahan yang dipakai bukan sekedar hiasan, tapi bahasa doa yang penuh makna. Beras melambangkan rezeki yang tak pernah putus. Kunyit, tanda kemuliaan dan maruah hidup. Air, lambang penyuci hati dan jiwa. Dan bunga, perlambangan harapan agar hidup senantiasa harum dan indah. Itulah rahasia yang jarang orang tahu, bahwa di balik taburan tepung tawar tersimpan doa restu, kasih sayang dan pengharapan baik untuk kehidupan. Tradisi Melayu ini bukan hanya warisan, tapi

0: Edisi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau, buku yang ditulis oleh Kusnadi Wasri. Penulis yang menyusun buku ensiklopedia ini sebagai bagian dari seri Ensiklopedia Indonesia yang membahas tiap provinsi. Tema utama dalam buku ini ialah kekayaan data dan informasi seputar Provinsi Kepulauan Riau, meliputi aspek geografis, sosial budaya, ekonomi, demografi, dan potensi daerah. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi yang menyajikan gambaran komprehensif tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini memuat informasi dasar seperti sejarah singkat, ibu kota provinsi, batas wilayah, dan luas wilayah. Lalu melanjutkannya dengan deskripsi angka statistik seperti jumlah penduduk, serta struktur sosial budaya termasuk adat istiadat, rumah adat, busana tradisional, seni dan kebiasaan masyarakat lokal. Ensiklopedia ini juga membahas sumber daya alam yang dimiliki Kepulauan Riau, berbagai mata pencaharian penduduk, serta potensi sosial dan budaya yang menjadi ciri khas daerah ini. Gambar-gambar pendukung turut melengkapi setiap bab, sehingga pembaca mendapatkan representasi visual serta fakta penting tentang Provinsi Kepulauan Riau. Buku ini menekankan bahwa Provinsi Kepulauan Riau memiliki kekayaan budaya, sejarah, dan alam yang patut dikenali dan dilestarikan oleh generasi muda serta pembaca umum. Ensiklopedia ini menjadi sumber pengetahuan dasar yang penting untuk memahami daerah ini secara luas, dari kehidupan sosial sampai potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Ensiklopedia semacam ini penting karena membantu pembaca melihat Kepulauan Riau bukan hanya sekedar daerah pulau, tetapi sebagai bagian nilai sejarah, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Buku ini menyajikan banyak data dan informasi variatif tentang Kepulauan Riau dalam satu tempat, menjadikannya sumber penting untuk penelitian, tugas sekolah, maupun panduan umum tentang Provinsi Kepulauan Riau. Struktur ensiklopedia memungkinkan pembaca memilih topik yang ingin dipelajari secara terpisah, misalnya sejarah, budaya, ekonomi, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Buku ini cocok untuk pelajar dan mahasiswa yang membutuhkan referensi tentang Kepulauan Riau, pemerhati budaya dan sejarah daerah yang ingin memahami berbagai aspek kehidupan masyarakat Kepulauan Riau, serta cocok untuk masyarakat umum dan wisatawan yang ingin mengenal lebih jauh tentang Provinsi Kepulauan Riau secara faktual dan lengkap. Ensiklopedia Indonesia Provinsi Kepulauan Riau adalah buku referensi penting yang menggabungkan informasi faktual dan visual tentang Provinsi Kepulauan Riau dalam satu karya. Cocok digunakan sebagai sumber rujukan untuk tugas akademis, penulisan esai, atau sekedar memperluas wawasan tentang budaya dan karakter daerah Kepulauan Riau.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

Perompak Raya Tanjung Pinang, Surabaya, Kepulauan Riau, Saudara Perompak. Ada pula kepercayaan lama yang berkaitan dengan laut dan juga dunia gaib. Malam Jumat ini. Ya, ini memang juga ternyata sesuatu yang tak terpisahkan daripada kehidupan masyarakat kepulauan. Kalau dahulu kala masyarakat Melayu tuh ternyata percaya kalau laut ini bukan hanya sekedar tempat mencari ikan atau jalur perjalanan saja, tapi juga ruang yang memang penuh dengan cerita, pantangan, tanda-tanda, alam, dan kepercayaan tertentu. Ada salah satu kajian kebudayaan tentang masyarakat Melayu di Kepri mencatat kalau adanya pandangan bahwasannya gangguan terhadap manusia ini bukan hanya berasal daripada sesuatu yang nyata, tapi juga bisa dikaitkan dengan hal-hal gaib. Nah, inilah yang kemudian melahirkan penggunaan mantra dalam pengobatan tradisional dan juga ritual tertentu, saudara perempat. Ada pula mengenai orang laut yang menyimpan berbagai versi asal-usul dalam ingatan masyarakat Kepri. Ada salah satu cerita yang dicatat Dinas Kebudayaan Kepri yang mengisahkan asal-usul orang laut, saudara, melalui cerita tentang garam yang diberikan seorang raja kepada seorang nenek sakti. Kemudian dengan kuasa Allah, garam itu menjelma pula menjadi orang 6 suku. Ada pula versi lain yang menghubungkan orang laut dengan cerita keturunan raja-raja Melayu dan juga kisah Raja Culan yang turun ke laut serta menikah dengan putri laut. Dan cerita-cerita penting ini pun dilihat sebagai bagian daripada memori dan juga tradisi lisan masyarakat, ya saudara, bukan sebagai satu-satunya bukti sejarah mengenai asal-usul suatu kelompok. Menariknya lagi, jejak kepercayaan lama pun bisa pula kita lihat dalam simbol dan juga corak Melayu. Dinas Kebudayaan Kepri juga mencatat, saudara, kalau adanya corak seperti naga, semut beriring, dan juga lebah begantung yang punya makna serta kaitannya dengan sifat tertentu ataupun mitos tempatan. Misal, naga ini dikaitkan, saudara, dengan gambaran tentang keperkasaan dan juga penguasa lautan. Namun, dalam perkembangan kebudayaan Melayu yang kuat dipengaruhi pula nilai-nilai Islam, sehingga penggunaan corak pun menyesuaikan, ya. Banyak pula simbol alam yang kemudian hadir dalam bentuk yang lebih sederhana dan juga syarat akan makna, saudara perempat. Jadi kalau memang saudara teringat pesan atau ke nenek saudara tentang jangan sembarang bercakap-cakap dekat tempat tertentu, jangan mengganggu sesuatu dekat hutan, dekat laut, ataupun juga kawasan yang dianggap keramat, mungkin di balik semua cerita itu ada sebuah sejarah, ya saudara, dan juga nilai budaya yang menarik nih untuk kita kenali. Kita pun juga tak payah buru-buru sangat lah untuk mengatakan, tak payah percaya dengan benda itu tak benar, tak, jangan macam tu. Tapi kita boleh mempelajari, saudara, mengapa ya orang-orang dulu mempercayainya. Pasti ada asbab dia, ada sebab dia, ada alasan dia, dari mana cerita itu datang dan juga nilai apa yang hendak diwariskan kepada generasi berikutnya. Sebab dekat ragam budaya ini pun bukan hanya tentang mengenang apa yang pernah ada, tapi juga tentang cerita leluhur yang kita pahami dengan bijak supaya warisan budaya tetap hidup tanpa kehilangan akal sehatnya, saudara.

Rompa FM Suara Budaya Kepulauan Riau dari perempat lagu Raja Ali Haji Mutiara Bahasa dari Pulau Penyengat dari Yudi Tanker tengah mengudara untuk Anda saudara perempat di penghujung Segantang Lade Petang edisi kali ini, dan itu artinya saya mesti penuh dari ruang dengar Anda, dan kita lagi berjumpa di lain masa. Jangan beranjak dari ruang dengar Anda saudara perempat, karena selepas ini akan ada Bang Ardi yang mana manis dari di Segantang Lade Malam dengan acara Pelangi Nusantara bersama dengan Jeng Mami serta Jeng Roro di Jawa Monosuko. Nanti juga akan ada Langgam Serumpun Melayu dan di akhir dengan Tomon Penyair. Selamat hari jadi ke-24 Provinsi Kepulauan Riau. Semoga Kepri ini semakin jaya, semakin banyak lagi lowongan pekerjaan, semakin banyak lagi fasilitas-fasilitas untuk masyarakat, entah itu kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga lain-lainnya ya. Dan untuk Anda yang kali ini tengah bersiap-siap bentang kasur untuk tidur, selamat istirahat saudara perempat, karena malam-malam gini memang paling sedap kalau kita tidur lah pastinya sambil nonton Dangdut Academy ya. Karena itu tontonan favorit saya sekarang, saking serunya saudara. Dan juga untuk Anda yang baru mau buka dagangan bentang tika kan, berdagang malam hari ini, semangat ya, semoga dalam satu jam saja langsung laris jualannya dan langsung banyak orang-orang have dan juga orang-orang yang suka jajan untuk belanja produk Anda. Terima kasih saudari perompak, kita berjumpa di lain masa. Dan juga esok hari adalah hari Jumat ya, semoga hari kita yang kita lalui ini menjadi hari terbaik bagi diri kita sendiri, dan kita juga menjadi versi yang lebih baik daripada yang kemarin, serta pastinya dijauhi daripada hal-hal yang menurut kita tak baik dan menurut kita macam buruk je benda itu kan. Lagu terakhir, lagu Gadis Manis Kalimantan untuk Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

pasal yang kelima. Jika hendak mengenal orang yang berbangsa, lihat kepada budi dan bahasa. Jika hendak mengenal orang yang berbahagia, sangat memeliharakan yang sia-sia. Jika hendak mengenal orang yang mulia, lihat kepada kelakuan dia. Jika hendak mengenal orang yang berilmu, bertanya dan belajar, tiadalah jemu. Jika hendak mengenal orang yang berakal, di dalam dunia mengambil bekal. Jika hendak mengenal orang yang baik perangai, lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.

0: album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning. Tersebutlah suatu masa dalam zaman yang entah berantah, nama besar seorang wanita yang sakti mandraguna. Dengan keangkuhannya, dengan kesaktiannya, ia merasa bangga. Ia selalu menantang siapapun yang dianggap sakti. Sampai suatu ketika, sampailah ia di suatu waktu di mana kejadian itu mempertemukan dia dengan seorang Sunan Sakti, salah seorang wali songo yang merubah perilaku congkak dan jahatnya menjadi sang penyebar kebenaran. Berkelana sampai ke Palembang untuk menyebarkan ajaran Islam.
1: Akulah sang wanita perkasa itu, Bagus Kuning, yang akan menghancurkan segala kedikdayaan dan kehebatan para sunan yang sakti itu. Sudah banyak para pendekar yang sakti dan hebat roboh tak sanggup melawan kehebatan ilmuku.
2: Maafkan hamba, Putri Bagus Kuning. Apakah niat kita untuk melawan para sunan akan terus kita lakukan? Apakah tidak sebaliknya kita hentikan saja?
1: Hentikan? Hentikan katamu? Ah, tak ada kata mengalah dalam diri Bagus Kuning. Wanita mana yang sepertiku? Sudah cantik, sakti pula.
3: Tidak ada, Putri. Tidak ada. Hanya sang Putri Bagus Kuning, wanita hebat tanpa tanding.
1: Kalian memang para pengikutku yang setia.
0: Dari arah luar, terdengar suara seseorang yang menggunakan baju putih, berikat kepala putih, dengan pakaian layaknya seorang sunan.
4: Hidup janganlah sombong, karena kesombongan akan membunuh kita dengan perasaan hampa.
1: Siapa itu yang berani bicara lantang, tapi hanya suara yang terdengar?
0: Keluarlah seorang tua renta dengan menggunakan tongkat.
1: Hai orang tua, apakah kau yang tadi menghinaku? Tapi dari penampilanmu, tak mungkin kau mempunyai kesaktian. Hanya seorang tua renta.
4: Tampilan hanyalah pakaian luar. Yang terpenting, hati dalam diri ini harus bersih, dapat menyatu dengan sang pencipta, selalu melakukan kebenaran. Maaf, saya hanya orang biasa.
1: Ah, ada orang tua renta yang mau menasehatiku. Diamlah kau orang tua. Kedatanganku ke sini bukan untuk berdebat tentang nilai-nilai kebenaranmu, tapi aku mencari sunanmu, mencari penyebar kebenaran itu yang katanya sakti tak tertandingi.
4: Sebelum melawan apa yang kau cari, cobalah melawan dengan dirimu sendiri dulu, baru kau dapat dikatakan hebat.
1: Ah, banyak omong. Kau belum merasakan kesaktianku.
0: Ratu Bagus Kuning mengangkat tangannya, mencoba mengeluarkan kesaktiannya, tapi apa daya, dia tidak dapat bergerak.
1: Iya! Kenapa dengan tanganku? Kenapa serasa berat dan tak dapat digerakkan seluruh tubuhku?
2: Apa yang terjadi, Tuan Putri?
3: Apa kita harus menyerang orang tua ini, Putri?
1: Kalian harus membantuku. Serang orang tua itu.
5: Hiya!
0: Keduanya lalu menyerang sang orang tua. Tapi sebelum keduanya beradu fisik, kedua anak buah Ratu Bagus Kuning pun menjadi kaku seperti patung. Orang tua itu menghilang. Keluarlah seorang sunan dengan memegang tasbih.
4: Kalian telah dipenuhi dengan rasa sombong dan amarah yang membuat kalian menjadi lemah. Hati kalian kosong. Jasad kalian dipenuhi dengan kotoran hitam, rasa bangga dengan diri sendiri.
1: Siapa kamu?
4: Akulah orang tua yang kalian cari. Satu dari para sunan yang kalian tantang itu.
1: Maafkan hamba, Sunan, atas kesombongan hamba. Tapi Bagaimana hamba bisa memperbaiki kesalahan hamba?
0: Dengan sedikit lambaian tangan Sang Sunan, tubuh kaku Ratu Bagus Kuning dan pengikutnya menjadi pulih kembali. Ratu Bagus Kuning pun terduduk lemas, bersimpuh, dan begitu pula dengan para pengikutnya.
4: Baiklah, sekarang turunkan tangan kalian. Dan, ya, gerakkan tubuh kalian. Lalu kalian berjanji dalam diri akan belajar banyak tentang agama. Dan kelak, kalian akan kuperintahkan untuk mensiarkan agama Islam sampai ke Pulau Suwarnadwipa, negeri di seberang sana.
1: Kami siap melaksanakannya, tapi ajarkan kami tentang agamamu itu. Baru kami akan melaksanakan perintahmu, ya Sunan.
4: Baiklah, mari, mari kalian semua, mari ikut denganku.
0: Sunan meninggalkan tempat, diikuti oleh Sang Ratu Bagus Kuning dan para pengikutnya. Setelah berjalan jauh menyebarkan syiar Islam, tibalah Ratu Bagus Kuning di sebuah pinggiran sungai, tak jauh dari sebuah kerajaan besar, tempat yang dipenuhi oleh banyak kera. Para kera ini pun dipimpin oleh sang Raja Kera yang Sakti yang selalu menjaga keamanan Kerajaan Kesultanan Palembang.
5: Sang Raja, apa yang kau risaukan, Sang Raja?
6: Iya, Sang Raja, tak ada orang yang berani memasuki kerajaan besar sana. Karena wilayah kita ini berada di muara sungai, di garda terdepan menjaga keamanan kerajaan Kesultanan Palembang.
7: Oh iya. Terdengar wangsit dari Sang Hyang Buyang Kera yang mengatakan kalau dalam beberapa hari ini akan datang seorang wanita sakti yang akan merebut wilayahku ini.
5: Tak mungkin, Sang Raja. Alat kami para prajuritmu dengan ribuan kera dan dengan kesaktianmu, Sang Raja kami.
8: Bahkan Sultan di sana, di Kerajaan Palembang pun telah memerintahkan kita untuk menjaga negeri ini, Tuan.
7: Itulah kegelisahanku. Aku takut waktu itu telah berakhir. Masanya negeri kera penjaga gerbang kesultanan akan berakhir.
8: Itu Sang Raja. Ada beberapa orang datang.
5: Apakah itu mereka rombongan dari negeri seberang, Sang Raja?
6: Entahlah, tapi tampaknya mereka dipimpin seorang wanita.
7: Iya, benar. Namanya Bagus Kuni. Dalam wangsit itu, dia seorang wanita cantik yang kesaktiannya mampu melawan para penjaga negeri ini.
5: Apa yang harus kita lakukan, Raja? Mereka sudah mendekat.
7: Kurang ajar. Kita harus menghadapinya dengan kemampuan kita. Tapi kita harus sembunyi agar mengetahui apa yang diinginkan mereka. Ayo.
0: Lalu masuk Sang Raja Kera yang berkerak waspada dan selalu memandang ke depan penuh dengan perhatian.

0: Saatnya kita sudah mendekati Kesultanan Palembang dan kita berada di muara sungai, Tuan Putri.
1: Iya, Putri. Tanah di sini terlihat datar.

0: dan bagus untuk mendirikan pemukiman, apalagi daerahnya dekat dengan sungai.
1: Iya, kita akan beristirahat di sini. Dan bila memungkinkan, tempat inilah yang akan kita pilih menjadi tempat tinggal kita untuk selamanya.
2: Mendengarkan perkataan itu, keluarlah sang Raja Kera dan para pengikutnya.
3: Aku tahu maksud kalian datang ke sini. Ternyata ingin mengambil wilayah kami.
1: Hah? Oh, maaf. Kami sudah lancang dengan masuk ke daerah ini tanpa izin.
3: Iyalah, tentu kami marah. Ini menjadi wilayah pemukiman kami. Dan akulah sang rajanya, Raja Kera.
1: Maaf, kedatangan saya, Bagus Kuning, yang membuat kalian marah. Tapi tak ada niat untuk mengambil wilayah ini. Kami hanya ingin mengisyarkan agama sampai ke pelosok negeri ini.
3: Apa? Kalian telah mencoba mengambil daerah kami. Sekarang mau memaksakan ajaran kalian pula. Rakyatku akan marah mendengarkan ini.
2: Para kera pun siap untuk bertempur.
1: Tunggu dulu. Daripada anak buahmu dan pengikutku yang bertempur, bagaimana aku yang mengajukan usul?
3: Hah? Usul? Apa usulmu?
1: Bagaimana kalau kita berdua yang beradu kesaktian? Tapi jika kau yang kalah, kau harus tunduk denganku. Dan wilayah ini milik kita bersama.
3: Baiklah. Kalau aku kalah, kau aku angkat jadi ratu kami di wilayah ini. Tapi kalau kau yang kalah, kau dan pengikutmu harus pergi dari sini.
2: Ratu Bagus Kuning tersenyum sambil melambaikan kedua tangannya, memerintahkan agar anak buahnya menjauh dari arena pertandingan.
3: Para prajuritku, kalian harus menjauh. Biarlah masalah ini akan aku selesaikan sendiri. Dan kau, Bagus Kuning, bersiaplah untuk menghadapi kekalahanmu.
2: Kembali, Ratu Bagus Kuning tersenyum dan mulai menghadapi tantangan Raja Kera. Raja Kera pun siap dengan kuda-kuda ingin menyerang sang ratu. Terjadilah pertempuran dan akhirnya dimenangkan Ratu Bagus Kuning. Raja Kera pun mengakui kesaktian dari Ratu Bagus Kuning.
3: Ya, rasakan ini, hai! Hamba sang putri, hamba merasa kalah.
1: Aku bukanlah orang yang mengalahkanmu, tapi kau sendiri yang tak mampu membendung emosimu, sehingga kesaktianmu pudar karena dibalut dengan rasa benci dan marah. Kau cerminanku dulu, tapi sekarang aku, sang Ratu Bagus Kuning, telah berubah. Aku akan mengajak kalian untuk dapat berbuat baik, menjaga daerah ini. Akan tetap menjadi lestari, menjadi pintu gerbang kerajaan Palembang dengan ajaran agama yang kuat.
3: Ampunkan hamba sang putri, aku merasa kalah putri. Izinkan aku menjadi pengikutmu, dan daerahku ini kuberikan padamu. Begitu pula dengan rakyatku, kau aku angkat menjadi ratu kami, Ratu Bagus Kuning.
1: Ya, Raja Kera, tawaranmu ku terima. Berdirilah, kita akan menjaga bersama wilayah ini. Bersama-sama menciarkan agama dan menjadi benteng Kesultanan Palembang.
2: Album legenda RRI Palembang, Ratu Bagus Kuning.
4: Keberagaman budaya dapat membuat suatu bangsa saling bersatu, membentuk persatuan dengan cara saling menghormati.

dan menghargai berbagai kebudayaan. Pelangi Nusantara setiap hari dari pukul 20.15 menit hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Dengar-dengar, Pelangi Nusantara.
1: Kalau kita campak batang ubi, ubi jadi tanaman.
2: Iya.
1: Kemudian dapat kita makan singkongnya, ya, buahnya dalam tanah.
2: Nanam ubi juga gampang. Dimanapun dia ditancapkan bagi situ hidup.
1: Nah, ini ya. Karena ubi pun nampaknya serbaguna.
2: Serbaguna ya? Mas, betul mas. Pokoknya berbagai kue yang dari ubi itu banyak sekali. Kayaknya malam ini kayaknya acaranya UMKM ya. Bagi yang UMKM.
1: Betul, yang mana lah tahu ada masyarakat kita yang membuat produk UMKM-nya dari singkong,
2: ubi. Iya betul, bolehlah bercuap-cuap bersembang-sembang di pros kawan dengan Mas Ardi.
1: Dengan Jeng Mami yang pentingnya. Oke, Jeng.
2: Iya, Mas Ardi.
1: Kira-kira nih Jeng, maka ubi ini kan serbaguna nih Jeng. Direbus juga oke.
2: Digoreng juga.
1: Boleh. Dibuat tapai apalagi.
2: Dibuat kolak juga seger.
1: Itu dia Jeng kan. Masih banyak lagi.
2: Dikukus, direbus, digoreng.
1: Apalagi?
2: Buat tape tadi, tape juga bisa digoreng.
1: Itu dia.
2: Untuk campuran cendol.
1: Betul.
2: Ya kan mas?
1: Pengganti makanan berat ya boleh juga, gitu kan?
2: Yang penting jangan banyak-banyak makan tape ya. karena dia ada gasnya ya mas.
1: Betul. Kalau kena yang ada penyakit asam lambung kurang-kurangan.
2: Kuranginlah. Boleh makan.
1: Ya, makan minum dengan es cendol pun enak juga.
2: Boleh.
1: Iya, semua masuk kan ubi ini semua masuk nih.
2: Pokoknya semuanya itu makanan bisa dimakan.
1: Itu kan, dia.
2: Kalau kebanyakan ya janganlah ya. Pokoknya yang sedang-sedang saja. Tapi penyakit bukan dari makanan loh, mas. Dari hati.
1: Kalau
2: hatinya tenang, bahagia, duit banyak pasti, mas.
1: Iya, insyaallah Allah menjaga.
2: Iya betul ya, mas.
1: Betul. Tapi jangan kalau untuk khas Jawa sendiri jam.
2: Kalau di Jawa itu mas, kalau ubi ya bisa dibuat gethuk. Gethuk juga bermacam-macam. Ada gethuk goreng.
1: Gethuk goreng.
2: Ada gethuk yang dikukus. Nanti ada ciptaannya sendiri itu mas. Namanya gethuk lindri.
1: Gethuk lindri.
2: Mas Aki pernah kan nampak kue gethuk lindri yang dijual di pasar ke di tepi?
1: Yang warna-warni itu bukannya ya?
2: Ya,
1: yang warna-warni bukan?
2: Betul. Namanya gethuk lindri.
1: Gethuk lindri namanya.
2: Ada lagi mas yang gethuk cuma ditumbuk kasar, enggak sehalus gethuk lindri itu yang warni-warni ya. Itu nanti dikasih gula merah. Itu lebih sedap mas.
1: Oh, itu
2: apalagi dicampur dengan kelapa.

0: Tadi ada getuk linri. Kemudian ada getuk.
1: Getuk goreng.
0: Getuk goreng. Habis itu?
1: Bisa dicampur dengan pulut, Mas.
0: Beda antara getuk linri dengan getuk goreng apa nih, Jang? Bahan-bahannya.
1: Sama sih.
0: Kita sama-sama dari ubi nih. Beda yang menjadi pembedanya apa nih, Jo?
1: Bedanya kalau getuk lindri itu kan pakai gula, pakai gula putih, terus dikasih warna-warni. Terus nyitaknya juga pakai yang mesin itu ya, mesin yang diputer-puter itu ya, Mas.
0: Oh, mesin
1: ya.
0: Jangnya?
1: Iya, betul.
0: Kirakan artinya pakai
1: macam ampia itu loh. Tapi yang bulat.
0: Oh, gitu.
1: Terus kalau yang getuk goreng tuh, Mas. Ya, ada yang ditumbuk lembut, ada yang ditumbuk kasar. Terus pakai gula merah, Mas. Pakai gula merah, lalu digoreng. Coba tadi beli getuk goreng dulu ya. Sambil ngopi ya. Jadi nggak jauh juga dari kopi. Sekarang kopi banyak banyak macam ya.
0: Iya, banyak-banyaknya.
1: Ada kopi ini, kopi itu, sampai bingung. Kok banyak kali nama kopi? Makanya sekarang di Tanjung Pinang diadakan Kopi Merdeka ya, Mas ya.
0: Kopi Merdeka aja ya.
1: Tapi terus selain dibuat tape, dibuat getuk tadi ya, untuk keripik, Mas.
0: Oh, itu penting ya.
1: Untuk cemilan ya.
0: Apalagi musim ini, Jeng ya, piala dunia ini, Jeng.
1: Betul.
0: Oh, sambil sekali TV. Itu. Iya. Nonton bersama keluarga ya, gitu kan.
1: Bila lah keripik original ada, keripik pedas ada.
0: Ya. Boleh apa-apa aja variannya aja ya.
1: Iya, betul. Nah, tapi asik juga, Mas. Asik nak ngemil tapi udah habis.
0: Betul,
1: satu,
0: betul.
1: Satu toples ya, Mas ya.
0: Nah, itulah masalahnya aja. Tapi pun kadang-kadang kalau masalah singkong nih memang banyak makanannya.
1: Iya, betul, bermacam-macam. Terus dibikin keripik itu, keripik yang dibumbu original juga ada, Mas. Keripik kalau di Padang dibumbu balado.
0: Balado.
1: Nah, habis itu di yang rempah-rempah yang pakai kunyit itu, Mas.
0: Apa tuh, Jam?
1: Kan pakai yang pakai rempah gitu. Ada kan warna kuning-kuning itu.
0: Oh iya.
1: Kan?
0: Oh iya, betul. Agak-agak pakai rempah-rempah.
1: Iya. Ada yang keripik pedas. Udah banyak macam, Mas, kalau
0: lagi pun jangan bukan hanya makanan tradisional aja, makanan yang kayak cemilan anak-anak sekarang yang bungkusan besar-besar gede-gede tuh, jangan.
1: Iya,
0: kan?
1: Betul.
0: Yang apa nama itu? Cuba-cuba tuh.
1: Iya, betul. Ya.
0: Enak kali tuh.
1: Tela-tela.
0: Tela-tela.
1: Terus iya yang dipakein anu ya, Mas. Apa itu namanya, Mas? Ya Allah.
0: Apa itu?
1: Sandaluang namanya ya, Mas. Ya.
0: Kadang-kadang kalau nama makan sering lupa kita jengnya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kalau ada depan matanya.
1: Telaku apa-apa ya, Mas.
0: Iya, banyak kali makanannya. Dari
1: ubi. Banyak yang bungkus-bungkus yang dia
0: produk-produk lokal Indonesia.
1: Iya, betul, Mas. Gitu kan? Padahal itu cuma ubi, Mas, tapi mahal juga ya, Mas.
0: Iya, makanya.
1: Isinya sikit kali. Harganya mahal.
0: Iya.
1: Tapi dasarnya ya ubi.
0: Ubi itu.
2: Pelangi Nusantara. Perempat era di Tanjung Pinang, setiap hari jam 20 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat. Dengar kami juga ya, melalui RRI Digital dan RRI.

101,3 MHz, Pro 4 RRI, Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saudara Pro 4 kembali bersua dengan saya, Mizwardi, di Segantang Lada Malam. Tentunya di hari Kamis, malam Jumat, 24 September 2026, bertepatan juga dengan 1448 Hijriah. Baiklah, saudara Pro 4, dimanapun saja berada, sudah pun kita dengarkan drama legenda yang bertajuk daripada Ratu Bagus Kuning, ya. Sekarang tiba pada masa di Pelangi Nusantara di hari Jumaat, di malam Jumaat ini tentunya ada Monosuko seperti biasanya bersedara perompat dan disambut dengan langgam serumpun Melayu, dibilas juga dengan taman penyair, ya. Baik, saudara perompat dimanapun saja berada, tentunya pada malam hari ini kita balik ke pangkal kaji, ke pangkal jalan juga. Kami menyapa saudara perompat daripada kilometer 4 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Studio Perompat RRI Tanjung Pinang. Salam hangat, salam bahagia untuk kita semua. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat, dan tentu dengan rasa riang dan juga gembira, ya. Untuk orang Bintan, Tanjung Pinang, Batam, Natuna, Anambas, Tanjung Balai Karimun dan Kabupaten Lingga, tentunya selamat tahniah syabas, selamat berulang tahun kepada Provinsi Kepulauan Riau yang ke-24 tahun, ya. Ibarat kata pantun, air pasang ombak mengalun, nyuak haluan sampai ke hulu. Kepada Kepri, selamat berulang tahun, semoga sukses mas jaya selalu. Pesan untuk para pemimpin juga sempena hari ulang hut Kepri, ya, yang ke-24 tahun ini, untuk para pejabat, para pemangku adat, pemangku jabatan, ya, yang berkuasa. Ibarat kata pantun, gading sampan bergading gajah, gading-gading pengawal raja, sanding tuan bersanding tuah, ganding-ganding jadi pemuka, langit berbintang, laut berbintang, manakan sama terang cahaya, lain orang lain memandang, manakan sama insan nasibnya. Baiklah, saudara perompak, dengan keberagaman Kepri hari ini, RRI Pro 4 Tanjung Pinang memberi laluan di Pelangi Nusantara sebagai berbagai etnis yang berbagi kongsi informasi terkait budayanya. Ada daripada Baku Cindan di Udaro, kemudian juga Otano Batak, ada daripada juga Pada Idi Pada Elo, kemudian Monosuko, ada Lembur Kuring dan juga Kongkowan Betawi. Ini salah satu laluan yang molek, laluan yang bagus kita mengenal budaya yang ada di Kepulauan Riau. Ternyata masyarakat Kepri ini bukan hanya masyarakat setempat, masyarakat lokal asli daripada Kepri, Melayu khususnya, tetapi kita duduk berdampingan dalam di bawah naungan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetap bersatu. Masih banyak suku bangsa yang ada di Kepri, masih Flores, kemudian Nias, Batak dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang timur ramai di Tanjung Pinang, di Provinsi Kepulauan Riau ini. Kita hidup berdampingan, kita hidup dengan keberagaman. Inilah merupakan ciri khas Kepri. Ia terbuka untuk sesiapa sahaja yang ingin datang, yang ingin mencari nafkah di tempat kita. Tetapi dia tidak menutup diri untuk berbagi dengan sesama. Oh, itulah masyarakat Kepri, ya. Luar biasa, ini patut kita hargai, patut kita banggakan. Di umur 24 Kepri tahun ini, mudah-mudahan Kepri semakin gemilang, Kepri semakin berjaya, Kepri semakin dikenal orang banyak, dan Kepri terus ada untuk masyarakat, ya. Tentunya kita berharap dan berdoa, mudah-mudahan di umur 24 tahun ini Kepri semakin dijauhkan daripada mara bahaya, para pemimpin disehatkan, dimudahkan segala urusannya, dan tentu juga di umur Kepri, Kepulauan Riau 24, adat dan budaya terus dilestarikan, terus digaungkan supaya orang mengenal bahawasan Kepri, bumi segantang lada, bunda tanah Melayu, tempat sejarah yang sudah termaktub di Pulau Penyengat. Pulau Penyengat hari ini menyatukan kita semua, dan tidak lain tidak bukan tentu dengan para pejuangnya. Baik, saudara perempat dimanapun saja berada, kita sebagai anak muda Kepri selalulah untuk berikan kontribusi yang terbaik untuk provinsi kita, untuk kampung kita, untuk rumah kita yang cantik,
jelita. Orang lain lagi tertarik dengan tempat kita. Ini kan pula kita yang hidup di kampung sendiri. Tentulah kita akan lebih terasa cinta, terasa sayang untuk melukainya. Ha, insyaAllah. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada. Tentunya di acara Monosuko ini, mudah-mudahan kita selalu mengenal adat budaya yang ada di Pulau Jawa tentunya. Biasanya ada Jeng Mamik dan Jeroro. Nampaknya malam ni Ardi seorang diri sahaja. Tidak mengapalah, tidak mengurangi rasa semangat saya untuk menemani saudara perempuan. Ya, tetap kita mengenal budaya daripada Monosuko. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada. Tentunya seiring dengannya itu, saya cuba tunaikan lagu terlebih dahulu dengan mudah-mudahan terhibur, dan juga kita akan disambut dengan langgam serumpun Melayu. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya, Kepulauan Riau.

Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku Tanja, Ikat Kepala Warisan Budaya Melayu, karya Raja Malik. Buku ini membahas tentang tanja, iaitu ikat kepala khas lelaki Melayu yang syarat makna dan simbol budaya. Walau tampak seperti aksesoris biasa, tanjak punya nilai filosofis, sosial, bahkan spiritual dalam kehidupan orang Melayu, khususnya di Kepulauan Riau. Esensi utama buku tanjak, ikat kepala warisan budaya Melayu. Tanjak bukan sekedar ikat kepala. Tanjak ialah simbol kehormatan, status sosial dan jati diri laki-laki Melayu. Setiap bentuk lipatan tanjak dan cara pemakaiannya memiliki makna khusus. Dipakai pada acara penting seperti pernikahan adat, pelantikan pemimpin adat hingga upacara kebesaran kerajaan. Ada berbagai bentuk tanjak seperti solek dendam tak sudah, solek helang menyongsong angin, solek ayam patah kepak. Tiap bentuk mewakili sifat atau peran pemakainya. Misalnya, pemimpin, panglima perang, dan bangsawan. Warna dan motif kain juga menyampaikan pesan emas untuk keagungan, merah untuk keberanian, dan hitam untuk kekuatan. Dalam buku ini disebutkan, proses pembuatan tanjak penuh nilai seni. Tanjak dibuat dari kain songket, limar, atau tenun khas Melayu. Dilipat dengan teknik tertentu, tidak boleh sembarangan karena setiap lipatan menyimbolkan tingkat pengetahuan dan kedudukan adat. Pembuatan tanjak dianggap sebagai seni yang sakral dan diwariskan turun-temurun. Penulis juga menekankan bahwa tanjak merupakan identitas lelaki Melayu. Dalam budaya Melayu, lelaki dewasa yang mengenakan tanjak dianggap sudah memikul tanggungjawab sosial dan adat. Ia tidak hanya dihormati karena tanjaknya, tetapi juga karena budi pekerti dan kepemimpinannya. Buku ini mengajak generasi muda untuk tidak hanya memakai tanjak secara estetis, tetapi juga memahami dan menghormati nilai-nilainya. Tanjak bukan hanya bagian dari busana, tetapi penjaga warisan budaya Melayu. Kutipan berkesan dari buku ini ialah, tanjak bukan sekedar hiasan kepala, tapi mahkota marwah lelaki Melayu. Esensi buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain, si burung balam, angin berhembus, mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam, dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Corak Dasar Tenun Melayu.
1: Corak Dasar Bunga Melur, Variasi Bunga Melur Kelopak Beranak. Filosofi Bunga Melur dengan Kelopak Beranak, menjadi hiasan elok dipandang. Hidup akur, anak beranak, mencari makan tidak terhalang.
2: Suara Budaya Nusantara.

0: 1,3 MHz Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Kepulauan Riau. Sedangkan Pro 4 tentunya tiba pada masa kita di acara Langgam Serumpun Melayu. 3 buah lagu sudah pun Ardi hadiahkan. Mudah-mudahan terhibur jua dapat menemani waktu rehatnya malam hari ini ya. Baiklah sedangkan Pro 4 dimanapun saja berada malam hari ini di Langgam Serumpun Melayu. Kita tajuk kita malam hari ini apa harapan, apa kesan untuk Kepri yang berumur 24 tahun . Assalamualaikum, di talian WhatsApp ada siapa kiranya?
1: Waalaikumsalam, Ardi.
0: Oi, Mak, apa khabar?
1: Sudah di Pulau Kapuk, biasalah, Mak, macam gini.
0: Dah Pulau Kapuk belayar sekejap lagi tu, ya, Mak?
1: Kadang dah belayar, alih-alih terbangun. Kadang kan telefon, kalau suara dah serak-serak tu, baru bangun tidur lah. Ini belum, tadi ngamak-ngah, kan di grup. Nyebutkan kata Mak Ngah orang ni ke radio katnya. Belum Mak Ngah dah lupa kisah nak ngidupi radio perempat nak kan.
0: Kalau macam tu. Oh Mak.
1: Ya.
0: Kepri hari ni berumur 24 tahun. Kira-kira apa pesan kesannya Mak?
1: Semoga tambah ke depan dia, ketambah maju. Gitu aja.
0: Itu aja. Tak ada doa-doa dia.
1: Doa dia untuk yang jadi pemimpin dia, semoga dilancarkan semua Allah rezekinya, murah rezeki, sehat, panjang umur, gitu aja.
0: Mudah-mudahan mudah selalu lah ya.
1: Iya. Salah ke?
0: Betul.
1: Salah ke Mak cakap?
0: Tak salah. Betul lah.
1: Takut salah. Gitu aja harapan Mak ke depan dia kan.
0: Itu pun.
1: Iyalah.
0: Iyalah kalau Mak macam tu.
1: Tak pandai nak buat pantun. Minta lagu je. Masuk minta lagu. Nanti apa, lagu Mak. Belum diputar lah. Membuta dah Mak.
0: Iya. Lagu apa Mak malam ni Mak?
1: Lagu Dodoi Si Dodoi dari Beta Ria Sonata bisa?
0: Dodoi lagi. Dodoi Si Dodoi.
1: Itulah. Nak nyukurkan Mak pula ni.
0: Boleh Mak.
1: Yelah salam dia. Mak yang keberapa?
0: Mak yang pertama malam ni.
1: Alhamdulillah dapat Mak membuta lagi. Sampai dengar radio. Kadang sampai jam 2 radio tu baru dimatikan Nardi.
0: Ya boleh.
1: Nanti tidur. Kali bangun jumpa. Yelah salamnya buat Nek Balkis, Nek Manda, Mak Ngaida, buat siapa lagi ya, Pak Kumis, buat Kak Sarin QQ, buat Mas Prabu, buat Bang Udin, Pak Azhar Yusuf, buat siapa lagi, Mak Cendun, siapa lagi, buat Kak Merica, Kak Dang Merdu, Kak Wir, Mak Putri, buat Mak Rika, buat semua aja lah di capek Mak cakap ni. Fotokopi aja. Fotokopi aja nanti Pam saya duduk sama Bang Udin sampai yang masuk banyak nyalam ya.
0: Ya
1: di fotokopi buat penyapam pertama sampai terakhir. Buat Ardi, makasih. Assalamualaikum.
0: Ya, saya. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sedaga perempat Mak Rika kita yang berada di Ganen . Penelpon yang pertama malam hari ini. Saya cuba nak tanya ya, apa kesan-pesan untuk Kepri di tahun 2026 berumur 24 tahun . Jarak setahun aja dengan Ardi. Ardi tahun ini 25, Kepri baru 24 . Baik sedaga perempat di talian telefon dari tadi terintai-intai, terendap-endap. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam Bang Ardi.
0: Malam kembali Bang Hamzah Yusof. Bang Hamzah? Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik.
0: Baik, kalau begitu. Langsung aja Bang Hamzah, kira-kira apa kira-kira pesan untuk Kepulauan Riau yang sudah berulang tahun, 24 tahun?
2: Jadi Kepri.
0: Hari jadi Kepri.
2: 24-nya ya?
0: Ya, betul.
2: Berapa tahun yang keberapa ya?
0: 24 juga. 24 tahun.
2: Yang ke-24 tahun sudah Kepri menjadi provinsi ya.
0: Ya, betul. Kepulauan Riau.
2: Semoga Kepri menjadi apa? Aman, sejahtera.
0: Amin. Terima kasih.
2: Ya, selalu. Kemudian murah dilancarkan segala dan sukses segala semuanya ya.
0: Iya saya.
2: selanjutnya orang-orang Febri menjadi yang terbaik lah untuk masa depan.
0: Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
2: Ya untuknya bang lagunya ya terima kasih banyak ya Mang Adi ya. Lagunya ada dah ya pulanglah.
0: Pulanglah.
2: Iya.
0: Pulanglah daripada siapa?
2: Tak tahu juga, cuma aku lihat di HP itu kan dari apa namanya dari perempat Samarinda, aku nengok lagu-lagu Melayu.
0: Tak ada bang?
2: Tak ada ya. Musik-mengusik ada tak ya?
0: Musik-mengusik ada.
2: Musik-mengusik dari siapa tu ya?
0: Musik-mengusik ni ada sebab sekejap ya. Ada dari Eramli, ada dari Sanario pun ada juga.
2: Oh, iyalah dari Eramli ya, cuba-cuba dari
0: Eramli ya. Boleh. Nanti kami tunaikan ya.
2: Pertama sekali untuknya Bang Ardi, selamat malam sama semoga sehat selalu.
0: Saya.
2: Kemudian tadi ada Mama Berlian ya, kalau salah.
0: Mak Berlian betul.
2: Ya, yang sudah difotokopi dengan Mak Berlian tadi si Muapin Pro 4 dari yang pertama hingga yang terakhir.
0: Ya, saya. Angel. Boleh.
2: Semoga sehat selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa.
0: Baik.
2: Tentunya hari ulang tahun Fitri, selamat dan dirgahayu untuk untuk
0: Kepri.
2: Hari ulang tahun Kepri ya, yang ke-24 tahun. Sukses dan aman, damai, sejahtera.
0: Saya, terima kasih.
2: Ya, untuknya Bang Abdi, selamat malam, selamat juga. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada pada Bang Hamzah. Yang jauh non di sana, di Jambi ya. Di belakang Bang Hamzah bertolak juga ke Pulau Karas. Tengok daripada gambar ni orang yang ibarat kata pasang api, pasang pelita. Orang pasang depan serambi. Sudah cantik nampak jelita. Duduk juga di atas kursi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mak Nga.
1: Maknya pandai pantun tu ya.
0: Apa khabar Mak Nga?
1: Ini pun duduk atas kursi juga.
0: Mantap. Luar biasa.
1: Memang pandai pantun.
0: Memang pandai pantun temati nampaknya Mak Nga. Mak Nga masuk ulang, masuk kembali Mak Nga ya. Belum sempat bercakap lagi tadi tu. Dah temati juga. Assalamualaikum. Halo. Apa pasal Mak Nga? Kenapa gerangan Mak Nga ni? Mudah-mudahan Mak Nga dapat masuk kembali, dapat bergabung dengan kami malam hari ni ya. Ada lagu yang belum kami tunaikan, yang belum dipinta oleh Mak Nga Aida. Kita cuba sambut ini Mak Nga masuk kembali. Assalamualaikum Mak Nga.
1: Apalah kata Mak Nga ni, padam tu kau jaringan ni dia.
0: Lagu dulu Mak

0: peti ya, di jaringan ini tuh kok. Salam
1: Ah.
0: lagi dulu.
1: Ah, salam, silakan
0: Kau
1: Mak
0: saya
1: Ngah.
0: pantun dulu lagi darurat ini.
1: Ah, ya saya. Boleh Mak Ngah.
0: Salam buat Abdillah, sama-sama bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih tadi atas
1: Ah.
0: senggolannya. Eh, atas senggolan.
1: Atas
0: Atas
1: pantunnya.
0: pantun tadi itu ya, duduk atas
1: Ah.
0: kursi.
1: Ya.
0: Buatnya juga tadi Abang Bang Amda Yusuf juga, Bang Udin, Bang Ong Gapar,
1: Ah.
0: Bang apa lagi tuh Kak Sarina Kiu,
1: Ya.
0: Bang Ali Mak Isa juga, Siti Madama, Mak Yang Ucu,
1: Ya.
0: buatnya Mak Putri,
1: Ah.
0: Kak Damerdu, Kak Wir, yang
1: Boleh.
0: buatnya apa jadi Bang Kemalai sama istrinya dia.
1: Ya.
0: Dikarah mewakili semua aja yang mendengar siaran arti Mak Ji menjelah mewakili di Mak
1: Boleh.
0: Rupiah mewakili Batu Putih. Itu aja ya di.
1: Ya,
0: Makasih
1: saya.
0: lagu yang tunggu kan diri.
1: Ya.
0: Nanti nak tidur tak dapat lagu. Mak ngasih Mak Ngah.
1: Saya, Mak Ngah.
0: Yalah, Assalamualaikum di.
1: Waalaikumsalam. Di belakang Mak Ngah ada siapa kiranya? Assalamualaikum. Terputus jua, ya. Kasiannya. Alahai. Baiklah, saudara perompak di mana pun saja berada. Malam hari ini, malam Jumaat, eh. Esok malam hari Sabtu. Ah. Hari ini kita nampak-nampak bergabung di perompak. Kami sudah sedari tadi menunggu. Ah, jadi pula pantun dia. Baiklah, saudara, ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ah, masuk, masuk. Jangan tak masuk.
2: Pas pula nekat nekan Abi
1: Hai, nekan Ardi ke nekan HP?
2: Nekan HP.
1: Ya, ya. Nekan Ardi pokoknya berdenyut.
2: Allah Akbar. Nek Vino, kem salam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa tak masuk?
2: Masuk macam dia tak ada pantun.
1: Tak ada pantun?
2: Tak ada, masuk je lah sebelum itu kan. Nek ni pun tak ada pantun. Kena dah rindu masuk Ardi.
1: Au pula kadang tak apalah. Kalau gitu Ardi tanya, Nek.
2: Ayo.
1: Capri 24 tahun sekarang. Kira-kira apa nak disampaikan? Sikit aja.
2: Oh.
1: Ah, untuk Kepulauan Riau.
2: Ya, untuk Kepulauan untuk Capri ya dia.
1: Ah, tempat kita.
2: Ya, tempat kita ni. Bila kita sama-samalah berdoa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
1: Ya, amin.
2: Semoga dia pemimpin kita ni diberi hidayah, hidayah ya.
1: Ah, kemudahan nenek.
2: Dan dijauhkan dari segala mara, petaka dan juga bahaya.
1: Amin ya Allah.
2: Dilapangkan segala usaha dan rezeki untuk rakyat ini.
1: Amin. Ah, itu dia.
2: Tujuh dia.
1: Mudah-mudahan hujan turun cepat.
2: Nampak menantu cucu cepat ini.
1: Ah?
2: Nampak menantu cucu cepat.
1: Ah, nampak menantu cucu. Ah, amin juga. Saya ni. Oh, dapat menimang cicit.
2: Dapat menimang cicit ini.
1: Ah, itu pula.
2: Sebelum balik ke alam bakar. Ingin nak menimang cicit dulu.
1: Ah, suruh cepat-cepat, jangan lambat-lambat. Kalau lambat biar Nek naik pelamin ni, Nek.
2: Kalau Nek naik pelamin, Ardi tukang pantau ni.
1: Ah, bagang aja lah Nek dengan senang hati saya.
2: Apa kata orang, ya Allah, orang tu ni dapat nak mampu sana.
1: Ada.
2: Lanyok naik pelamin.
1: Oh, pula kadang. Oh, Nek.
2: Ya, saya.
1: Apa kisah lagu malam ni, Nek?
2: Eh, pantun satu untuk Ardi.
1: Ah, pantun. Kita, ya? Boleh, boleh. Sila.
2: Tumbuh serumpun pokok mentigi.
1: Ah.
2: Tumbuhnya pula di rumah Pak Dola.
1: Saya.
2: Assalamualaikum, wahai Ardi.
1: Ah.
2: Semoga Ardi berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin. Ya Allah, terima kasih banyak doanya. Nek pun gitu juga. Sihat-sihat selalu. Allah sejahterakan. Allah sehatkan. Allah berkahkan segala urusan Nek.
2: Ini malam tu tak ada apa yang zaman tu tak ada siaran apa ni? Malam tu tak ada hari, tak ada siaran apa ni?
1: Oh, itu ada sikit ini Nek, ada sikit settingan. Ha.
2: Oh, sangka Nek tu sambal peti ke apa?
1: Oh, taklah. Tak sambal peti.
2: Ya dah, minta lagu ni.
1: Lagu apa Nek?
2: Apa ya Nek minta ni?
1: Ha, lagu apa kira-kira?
2: Lagu Berpisah Jauh di.
1: Berpisah Jauh dengan siapa yang berpisah ni?
2: Ai banyaklah, dengan cucu.
1: Oh, iyalah pula.
2: Dengan orang yang paling Nek sayang.
1: Tahulah. Dengan siapa Nek Ardi?
2: Itu cucu yang disayang.
1: Oh, ya saya. Iyalah.
2: Kalau sudi nak jadi cucu.
1: Jangankan sudi, sudep pun tak juga Ami.
2: Inilah Nek suka masuk dengan Ardi ni.
1: Apa Nek?
2: Inilah yang Nek suka yang ada masuk dengan Ardi ni. Ada je mak
1: tahu. Oh, budak-budak sekarang tak tahu sudep apa benda Nek?
2: Tahu di.
1: Oh, tahu budak-budak sekarang sudep.
2: Nah. Kalau sudep tahu.

0: Sudut besi, kerja sudut besi kan, penggorengan tu.
1: Itu sudu, Nek.
0: Bukan, di sudut kerja nak goreng balikkan ikan.
1: Bukan, Nek. Sudut kami di kampung tu untuk nyai kutu, Nek.
0: Oh.
1: Yang dari buluh tu, Nek.
0: Oh, ya, ya.
1: Ah, sudut tu.
0: Tahu. Kalau untuk minta sekutu di kepala kan.
1: Ah, itu dia.
0: Ya, memang ada sudut.
1: Ketup bunyi dia. Sedap pula. Pandai orang tua dulu kan, Nek.
0: Pandai dia melorot apa kalau kutu tu pakai itu dia.
1: Oh, pakai itu jari ke lah kan. Itu pula kan.
0: Ada-ada.
1: Aduh. Baiklah kalau begitu.
0: Bisa jauh tadi apa dia?
1: Salam-salam. Apa benda, Nek?
0: Nek minta lagu apa tadi?
1: Lagu Berpisah Jauh.
0: Berpisah Jauh. Salam-salam, Edi.
1: Boleh, Nek. Silakan.
0: Sama sekali untuk Ardi. Selamat malam, selamat tugas. Balik hati-hati.
1: Terima kasih.
0: Sihat selalu. Panjang umur yang bermanfaat.
1: Ya.
0: Dimurahkan rezeki. Dilancarkan segala usahanya dia.
1: Amin. Terima kasih.
0: Banyak job.
1: Nek pun.
0: Dan dia apa? Dia dilancarkan juga kuliah, Edi.
1: Amin. Terima kasih, Nek. Nek pun sihat-sihat selalu.
0: Nek selalu sehat, Di.
1: Bapak
0: saya Bang Ali satu.
1: Satu. Itu bukan Nek, ya Ardi pun gitu juga nampaknya.
0: Adalah, Ardi orang bekerja, Nek.
1: No, pula kadang, Nek.
0: Anggap cucu anak ngasih, Di.
1: Jadilah.
0: Kalau cucu tu tak jauh dengan rutin tu, Di.
1: Oh, iya. Awalah pula kadang.
0: Nunggu cucu yang depan ni kan tak ada. Kau kan tahu sejago.
1: Oh, sabarlah. Dulu ada masa dia kelah.
0: Warga
1: kau ini. Ah, ya, betul.
0: Lanjut salam ini.
1: Nah, silakan, Nek.
0: Untuk Nek Balkis, untuk Dang. Dang ni dah ada hujan, Dang. Kalau tak ada hujan tu, kalau mandi, dalam baskom aja, Dang. Jadi air mandi tu dapat siram dengan bunga.
1: Betul.
0: Kalau Nek dulu di Batam tu lagi?
1: Ya, Nek.
0: Nek di Batam dulu kan tinggal rumah laut, Nek.
1: Ya.
0: Bagi air pakai sampan.
1: Lah. Kalau macam tu.
0: Untuk siapa lagi sama tadi?
1: Yang Kak Dang, ada Mak Berlian, ada Bang Hamzah.
0: Dang dah masuk.
1: Kak Dang pula. Mak Ngahida.
0: Untuk Aida, Pak Hamzah Yusof ya.
1: Ya. Yeah.
0: Bang Udin, Bang Wang Janggut, dah masuk Bang Awang.
1: Ya, yeah, saya.
0: Untuk Pak Ma'un. Untuk Bang Mahmud.
1: Baik.
0: Untuk Mak Rika, untuk Mak Berlian. Mak Berlian sama tadi.
1: Ya.
0: Untuk Mak Ngahwe.
1: Ya. Yeah.
0: Untuk Mak Putri. Untuk semua-semua tadi.
1: Boleh.
0: Ketiga sampai akhir tadi. Untuk Diah dengan Aida juga tak terlupakan. Mak Rosi juga.
1: Boleh.
0: Terima kasih, Di. Balik hati-hati, ya, Di.
1: Ya, saya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Nek Manda. Belakang Nek Manda ada Nek siapa ni? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak Nek, bukan main lagi.
2: Apa?
1: Tak kenal
2: apa?
1: Nek Ngah rupa Nek Ngah.
2: Apa yang tak kenal tu?
1: Ya Allah.
2: Dah lama pun kenal.
1: Bukan Nek, tengok daripada gambar ni pancang bernama si pancang Jermal. Ujung dahan burung kenari. Nampak dari gambar macam tak kenal. Berkaca mata, bebek merah, wajah berseri-seri.
2: Naik tanduk telinga kembang, Di.
1: Betul, Nek. Tak bohong, Ardi. Kirakan Ardi siapa tadi. Melawar kaca mata. Dah berganti, Nek.
2: Ini Manda nak.
1: Oh, Nek.
2: Ini anak satu ni sekarang geram dah. Mak Ngah kalau dekat, Mak Ngah puyat-puyat telinga dia tu.
1: Tapi betul, Nek. Kata orang pancing selah dengan pelata. Dengan ketiga isi ikan bilis. Nampak jilbab hitam berkaca mata. Senyum bebek merah, senyum bersimpul manis. Itu dia. Lawa ni.
2: Yalah. Terima kasih lah. Kalau lah dipuji. Tapi malu dipuji lah tua-tua.
1: Tak apalah. Yang lawa kita katakan lawa.
2: Nak Pino, bagaimana anak satu ni dah menganyah pula dia. Orang tua dah lama tak masuk, dah menganyah pula.
1: Betul lah. Nek, jangan diubah-ubah, Nek, gambar tu. Biarlah gitu. Lawa, Nek.
2: Aduh.
1: Betul, tak bohong. Jangan diubah. Jangan diubah lawa. Nek Ngah?
2: Ya.
1: Nek Ngah sihat?
2: Sehat, kalau dah ada telepon ni tanda sehat ni.
1: Oh, alhamdulillah lah kalau macam tu. Apa buat malam ni naknya?
2: Buat lagi duduk ngadap-ngadap apa lah tu. Dari tadi,
1: Oh.
2: nama dia mak belian lah. Mak, mak
1: Oh.
2: ngah. Masuklah, kata dia masuklah. Kami dah masuk. Jadi mak ngah tu cubalah masuk.
1: Oh, alhamdulillah lah makanlah berarti ni naknya.
2: Eh?
1: Lah makanlah berarti ni.
2: Dah lah, dah
1: Weh,
2: jam, dah jam berapa
1: mantap.
2: ini, jam berapa
1: Tahu
2: dah
1: pun
2: nak,
1: tak.
2: dah nak nyambung lagi ni
1: Ronde kedua ni enggak?
2: lagu lah di
1: Lagu. Lagu apa
2: Nona
1: naknya?
2: Singapura lah di
1: Itu dia Nona Singapura. Ya pula ke.
2: Abel orang kalau muji kacamata lah Nona Singapura lah
1: Itu dia naknya kacamata. Hai. Baiklah, Nengah. Oh, Nengah.
2: Saya.
1: Satu kata, dua kata lah. Kepri sekarang kan berumur 24 tahun. Muda lah lagi tu
2: Nah,
1: kan.
2: jadi.
1: Jadi, kira-kira apa doa Nengah untuk Kepri kita ni, Nengah? Kepulauan Riau
2: Yang
1: ni.
2: keberapa?
1: 24, Nengah. Hari ni ulang tahun dia.
2: 24. Hari ni, hari ni tadi.
1: Hari ni ulang tahun, Nengah.
2: Oh, kalau gitu selamat. Selamat hari ke 24 tahun. Mudah-mudahan kita semua apa nak cakap pun tak tahu, rakyat dia
1: Sejahtera.
2: kita rukun dan damai semua.
1: Amin. Ya Allah.
2: Jangan sampai ada kata bahasa Melayu huru-hara tu jauhkan.
1: Amin, betul.
2: Kita minta damai semua masyarakat kita dipandang secara bagaimana keadilan kita minta tadi.
1: Ya. Yeah.
2: Jadi semualah Mak Ngah tak pandai nak cakap banyak-banyak.
1: Tak apa dah.
2: Penting kita semua sebagai umat Muhammad ni kita minta keperlindungan dari Allah segala bahaya. Sekarang air dah kurang di, bukan tak ada air kurang. Kata Nek Manda suruh mandi dalam baskom tadi kan.
1: Betul dalam mangkuk.
2: Tapi kesiannya kalau Mak Ngah tak muat baskom Nek. Tak muat.
1: Aduh.
2: Nak masak di room kalau Mak Ngah.
1: Aduh.
2: Mak Ngah cerita-cerita yang serius sikit tadi.
1: Apa Nek Ngah?
2: Intinya semua kita yang Mak Ngah doa tadi, kita semua kawan kita, semualah kepri kita, mudah-mudahan semua sehat kan.
1: Amin.
2: Mudah-mudahan
1: Allah.
2: Kita tak adalah macam-macam soal kekurangan air tu soal biasa. Mak Ngah petang ini nak tahu di.
1: Apa tu?
2: Tak mandi, tak ada air. Tak ada air. Di derom habis, di sumur habis. Anggap air galon. Kalau dimasak pakai galon, mandi pakai galon, maka tak masak.
1: Oh, pula. Jadi hari-hari beli galon lah, Nek.
2: Nanti hari-hari lah. Tapi syukur melilah lah. Kalau subuh-subuh dapatlah satu ember ke apa. Mandi-mandi kucing aja tengah ni.
1: Mandi peram beli, kata orang tu.
2: Mana mana kucing kata nak mana tu masuk ke drum eh kat de room. Baskom tak muat pula.
1: Ya saya.
2: Ayolah di kita dah banyak bual ni. Mudah-mudahan kita kawan kita dah masuk tadi yang belum masuk. Masuk kalau lagi ada waktu kita mudah-mudahan sehat selalu, bahagia selalu sama
1: Amin ya
2: keluarga.
1: Allah. Ya.
2: Bagi yang ada keluarga, yang tak ada keluarga ya tenang-tenang aja ya dia.
1: Ya betul. Ya.
2: Nah, yang tak ada pasangan kita bahagia sama anak cucu.
1: Amin.
2: Yang ada keluarga jaga baik-baik.
1: Betul.
2: Kita kan dah berubah tahun. Mudah-mudahan kita aman dan damai.
1: Betul sangat dengan.
2: Ya, dia gitu ya di banyak kasih.
1: Ya,
2: Moga sampai ke rumah. Moga cepat dapat jodoh.
1: Terima kasih banyaklah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebab Nek Ngah lah doakan supaya cepat dapat jodoh batang semampai si pokok buluh. Ambil parang belahkan dua. Dah mendoakan saya supaya dapat jodoh. Nek Ngah juga mudah-mudahan sehat tambah cantik jelita. Untuk Nek Ngah cikolik tadi kan. Baik di belakang Nek Ngah siapa kiranya? Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Nek Balkis ke Nek Dara?
3: Ini asli dia ni, Nek Pino.
1: Oh, Nek Pino.
3: Ya.
1: Pino. Nek Pino. Pino tu
3: nama
1: cucu.
3: Cucu yang tua kan Pino, nama dia Ardi.
1: Oh, macam tu.
3: Ya.
1: Aulah.
3: Dia dia dululah yang disebut kan.
1: Saya. Nek, Nek.
3: Ya, saya.
1: Apa buat malam ni?
3: Dia sudah nak tidur lagi tadi tu Ardi.
1: Jadi
3: Dengar Ardi masuk tu saya bilang Nek, Nek Ardi tu kalau nak masuk masuklah. Saya nak tidur tu
1: bang. Sampai hati tinggalkan saya seorang-seorang di sini kan. Inilah kecil.
3: Masuk dia baru dia masuk dah pula siapa ni? Mangawe masuk bilang tadi kan kisah Ardi ngerjakan dia tu. Macam mana ni Nek? Saya Nek Pino, saya tadi kerjakan anak satu. Pula nyebut saya itulah masuk.
1: Itulah Nek, orang tercari-cari Nek nak tidur. Tak boleh macam tu.
3: Ya macam mana lah Ardi ya. Memang dah gitu adat istiadat dia.
1: Alah pula Nek. Nek, Nek.
3: Ya, yes, saya.
1: Malam ni kita tak usah berkisah bercinta dulu, Nek. Saya nak tanya dengan Nek. Nek kan dah lama di Kepri ni kan, Nek?
3: Ya. Yeah.
1: Di Kepulauan Riau.
3: 4 tahun, Ardi.
1: Alah, 44 tahun. Sedangkan Kepri sekarang baru 24 tahun. Jauh selisih. Dulu Nek ke sini baru jadi Kepri, ya, Nek? Jadi kira-kira apa kira-kira pesan untuk Kepri yang di umur 24 tahun ini?
3: Inilah pesan dia Ardi.
1: Apa tu?
3: Memang memang Tanjung Pinang ni katakan kota bertuah itu memang bertuah Ardi.
1: Macam mana bertuahnya tu?
3: Ini banyak suku bangsa, bangsa apa aja, mana suku-suku ada di Tanjung Pinang ni semua Ardi.
1: Betul sangat ni.
3: Tapi itulah ya mudah-mudahan lah sampai nanti sampai bila-bila sampai yang jelas sampai saya menutup mata pun atau sampai kiamat pun kita harus akur semuanya.
1: Baik.
3: Apa macam ayo kita sama-sama kita memimpin memajukan Kepri ni. Jangan kita ada apa unjuk-unjuk rasa apa segala macam. Di sinilah paling aman Ardi.
1: Paling aman Nek. Selama Nek tinggal sini
3: Soal apa je lah, soal kuliner ke apa ya, ke ramah tamahan orang di Tanjung Pinang ini kalau di toko-toko tu Ardi ya. Boleh memanglah. Akuilah. Cuba kalau kita di toko lewat kita depan toko. Apa cari Bu? Silakan masuk Bu. Tengok boleh Bu. Kan gitu. Cubalah tempat lain. Tak payah saya sebut nama dia, tempat-tempat dia.
1: Berarti budi bahasanya lah.
3: Kalau kita tak beli, kena sumpah serana.
1: Itu pula. Tapi budi berarti budi bahasanya lah pula ya.
3: Itulah. Kalau di sini boleh lah memang lah. Ya, mudah-mudahanlah ya Ardi ya. Sampai masa yang akan datang. Apalagi dalam kepimpinan Pak Ansar ini. Bolehlah. Nampaklah perubahannya Kepri ini. Mudah-mudahanlah kalau bisa. Kalau bisa nanti yang akan datang. Masih Pak Ansar juga lah yang mimpi.
1: Kalau kita doakan sehat-sehat
3: saja. Kenal betul dengan dia tu di. Berjumpa. Bukan ibu mesra pula. Bukan. Salah pula ya.
1: Baik Nek. Kira-kira apa kisah lagu malam ni Nek?
3: Lagu. Ni cuba dia lupa satu ya. Kurang.
1: Boleh.
3: Malam ini malam Jumaat. Malam esok malam Sabtu.
1: Betul.
3: Saya masuk ni macam orang yang sedang melompat.
1: Apa sebab?
3: Itulah. Apa sebabnya tadi ni? Kena. Sebetulnya tu tadi kan nak tidur lagi kan. Yalah. Mau tak mau lah gitu.
1: Baiklah kalau begitu. Jadi Nek,
3: Malam besok malam Sabtu. Malam lagi malam Minggu.
1: Betul.
3: Sudah lama saya menunggu. Orang yang ditunggu tak mau tahu.
1: Baik. Biarlah yang tukang jawab Boleh. Lagu apa, Nek? Lagu apa?
3: Tadi Nek Ardi minta lagu itu berpisah jauh.
1: Betul.
3: Saya minta lagu. Semenjak kita berpisah, Ardi.
1: Semenjak kita berpisah, boleh.
3: Ya kan bersama kan?
1: Boleh.
3: Ah, itu je lah. Ah, salam satu untuk semua je lah Ardi. Salam bersama sampai terakhir disenggol semua. Disalamin semua. Mana yang mendengar yang jauh-jauh tu yang kenal dengan Nenek Pino. Salamin semua.
1: Boleh.
3: Selamat Ardi. Terima kasih Ardi.
1: Baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat saudara mara yang sudah pun bergabung. Di talian TikTok saya yang nak berkirim salam, nak request lagu pun juga boleh, nanti kami cuba tunaikan ya. Baiklah saudara, di belakang Nek Pino ada siapa kiranya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mardi, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Bang Iman.
4: Oi.
1: Eh, orang Tanjung Batu ni. Sehat Bang Iman?
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Luar biasa Bang Iman ni. Apa buat bang malam ni?
4: Lagi dengar, lagi dengar. Hari sanu on air gitu kan.
1: Terima kasih. Apa
4: pantun tak tahu kan?
1: Eh, tak apa.
4: Pantun itu aja.
1: Tak apa.
4: Hadi ni dah senior kan?
1: Taklah. Kami jauh panggang daripada api juga.
4: Oh, gitu ya.
1: Baru belajar.
4: Kalau dia panggang dari api macam mana? Tak sama ya?
1: Taklah lama. Jauh. Tak dapat kami.
4: Tapi kalau panggang tu kan dekat dengan api kan?
1: Tak, kami jauh punya kami. Macam Pak Pandai masak nasi tinggi hari. Macam tu lah.
4: Oh, macam tu eh?
1: Bang Iman.
4: Aduh.
1: Kita ni Bang Iman, Kepri kan 24 tahun ni Bang Iman.
4: Nah, kau pilih 4 tahun eh?
1: Bang Iman di Tanjung Batu. Kira-kira apa yang nak disampaikan dari Tanjung Batu untuk Kepulauan Riau ni?
4: Untuk ke Pulau Riau eh?
1: Untuk provinsi kita yang berumur 24 tahun.
4: 24 tahun sama ulang tahun eh, buat Kepri kita ni 24 tahun eh.
1: 24 tahun, betul.
4: Mudah-mudahan ke depan ni semakin maju. Juga buat pemerintahan kita, mudah-mudahan keluhan-keluhan kita dari Kepri ni mudah-mudahan dapat terasasi lah gitu kan.
1: Betul.
4: Kita tak minta kaya lah, tak minta apa. Yang penting pandanglah kami seperti macam di daerah pulau-pulau gitu kan. Pulau-pulau begini-pulau ini gitu. Haruslah diketahui lah, ditahu-tahu gitu kan. Mudah-mudahan kita semua tahu lah apa keluhan itu kita semua itu kan. Itu aja lah, mudah-mudahan Pak Amsal lama kita ni mudah-mudahan menjadi gubernur lagi untuk yang apa yang ke depan ini.
1: Amin ya. Saya betul, amin.
4: Betul tadi.
1: Betul sangat.
4: Betul betul betul.
1: Betul. Luar biasa.
4: Macam gini pula macam tu berbual macam gitu ni partai pula partai.
1: Tak boleh. Kalau kat sini
4: tak boleh. Tak boleh. Boleh. Tak boleh. Kita bukan politik yang politik kan. Jadi bukan. Tak main apa itu ya. Eh?
1: Okay, tidak. Kita cuma cakap ya. Apa untuk Kepri je.
4: Kepri je. Kepri ya. Ya.
1: Jadi kisah lagu malam ini.
4: Lagu malam ini kita tukar lagu lah ya.
1: Lagu
4: ya.
1: Apa? Lagu apa?
4: Lagu malam ini kita minta lagu Anak Banyak lah. Anak Banyak.
1: Anak banyak. Boleh.
4: Nak tukar lagu ni.
1: Berarti Bang Iman.
4: Ha?
1: Berarti dara itulah kahwin lah eh. Sebab beranak banyak kemarin kan telajak.
4: Mungkin jugalah. Kerana dia tak tahu juga ni. Informasi dia tak ada. Belum dapat anak juga katanya kan.
1: Oh, dara telajak tu tadi.
4: Soalnya dia nikah lanjut. Jadi belum dapat anak lagi.
1: Yelah kalau macam tu. Yelah.
4: Macam saya gurau je dia.
1: Saya.
4: Salam-salam eh.
1: Ya, boleh.
4: Yang barusan tadi siapa ni?
1: Ada Nek Pino, Nek Balkis.
4: Nek Balkis. Ada Pak Amzal Yusof kita di Jambi. Ada Pak Kumis kita. Ada ni ada Kak Belian kita.
1: Boleh.
4: Ada Kak Diah, ada Manga. Terus ada Bunda Pemata, Nyang Ucu, Bang Udin.
1: Boleh.
4: Pawang kita. Ada Dadang Merdu, ada Kak Sarina, ada Putri Marica. Pokoknya semua lah disinggul habis tadi. Yang belum masuk, yang akan masuk. Yang tak dapat masuk, sabar. Besok ada lagi. Okeylah, hari
1: Ya, saya. boleh.
4: Terima kasih dia.
1: Ya.
4: Yeah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saudara perempat di mana pun saja berada, ada Bang Iman di Tanjung Batu eh. Nampak di talian TikTok saya ada Kak Yanti Rukmana Dewi. Orang Lingga nampaknya ni. Semoga Kepri sukses selalu. Terima kasih Kak Yanti, mudah-mudahan orang Lingga pun sejahtera, orang Reson tentunya eh. Di belakang Kak Yanti, di belakang Bang Iman tadi ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
0: Salam, Bang Ardi.
1: Kak Deli. Apa kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah, kabar sehat.
1: Sehat. Lama tak dengar suara Kak Deli ni.
0: Ya.
1: Kak Deli ke Kak Deli betulnya, Kak? Betulnya Deli ke atau Deli?
0: Deli.
1: Deli kan?
0: Bukan.
1: Deli.
0: Ya.
1: Oh, iyalah. Kena macam tu.
0: Burung darat terbang tinggi. Terbangnya pula dekat berakhir.
1: Ya.
0: Khayalan tak perlu tinggi. Kalau jatuh pastilah sakit.
1: Betul. Mantap. Luar biasa. Cantik pantun Kak Deli malam hari ini.
0: Enak ya.
1: Mm-mm.
0: Belajar-belajar kita pantun.
1: Betul. Kak. Kepri kan sekarang 24 tahun, Kak.
0: Oh iyalah, happy birthday.
1: Happy birthday untuk Kepulauan Riau. Apa kira-kira pesan untuk Kepulauan Riau ni, Kak?
0: Untuk Kepulauan Riau, semoga lebih maju.
1: Amin, ya Allah.
0: Lebih sukses lagi.
1: Usah
0: dengan rapi,
1: Kotaknya
0: kan. Harapan kita yang terbaik, ya. Mudah-mudahan, jadi ke depan itu lebih di, apa ya, dibilangin sini. Nggak banyak masyarakat mengeluh lah. Ya kan?
1: Iya.
0: Karena pengurusan masyarakat ini kadang kasihan juga kita lihat. Bisa melebihi dari kota-kota yang lain.
1: Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Makin ke depan makin maju lah, Kak, ya. Oke, baik.
0: Mana 24 itu tanggal hari ini, ya.
1: Iya. 24 tahun, Kak.
0: 24 tahun pas tanggal 24.
1: Iya, itulah. Keren kan, Kak?
0: Iya. Tanggalnya bagus.
1: Itu pula kan. Tanggal
0: cantik.
1: Tanggal
0: cantik.
1: Lagu apa, Kak? Happy birthday to you.
0: Nah, kalau on bisa naikkan lagi.
1: Tak boleh, Kak. Tak ada.
0: Iya, nawarin.
1: Jadi lagu apa, Kak?
0: Ini banget apa, pucuk pisang.
1: Pucuk pisang. Boleh. Bukan pucuk ubi, Kak, eh?
0: Kalau ada pucuk ubi mau, tapi pucuk pisang macam mana pucuk pisang ada buat apa?
1: Pucuk
0: kering dah.
1: Baiklah kalau begitu, Kak.
0: Pisangnya dah tak ada.
1: Pisang dah tak ada, pucuknya dah habis ya.
0: Iyalah, habis.
1: Boleh.
0: Kemarin dekat streaming aku dengar. Kemarin dekat streaming.
1: Oh ya.
0: Iyalah, aku tak bisa masuk
1: malam. Inilah apa namanya, follow.
0: Iyalah, kan kemarin kan di RRI kan kemarin masuk juga RRI digital.
1: Oh gitu, baik.
0: Sebenarnya gampang lah download. Kalau bisa download RRI digital, 1-4 itu langsung dapat itu.
1: Iya, betul.
0: Ya. Orang tak pandai mungkin nak download itu.
1: Iya, itulah.
0: Jadi kemarin aku bilang sama Pak Dian kan, ada yang bilang lewat ini aja, streaming. Oh iya, ada kok ini dorang. Ya mudah-mudahan aja lah. Sampai sepi loh kalau pacaran tuh.
1: Iyalah, siap kalau begitu.
0: Ya, apa ini dengar ada pantun kan?
1: Aduh.
0: Ya, gimana kata Bang Ardi?
1: Kabar Ardi macam biasa aja lah. Macam biasa juga. Sehat-sehat aja. Kalau Kak Deli sehat, Ardi sehat juga.
0: Alhamdulillah.
1: Aduh.
0: Ardi ya?
1: Ya.
0: Putriku bilang, enak ya abang itu kalau ketawa. Hai.
1: Ya Allah, Akbar. Aduh.
0: Dia kan sering dengar adik-adik pantun kan?
1: Oh iya, baiklah. Nanti belajar-belajar pantun ya.
0: Iya,
1: aku
0: suka belajar pantun juga. Makanya itulah, namanya kita tinggal di tanah Melayu. Itu kan ciri khasnya kan pantun.
1: Betul.
0: Jadi bedanya kita harus belajar pantun.
1: Nanti suruh masuk, Kak.
0: Malu anaknya.
1: Oh, malu anaknya. Susah kalau malu nih.
0: Dia suka dengerin loh.
1: Dengerin juga?
0: Iya.
1: Oh, baiklah kalau begitu.
0: Ya, tadi Bang Jais tadi ya?
1: Bukan, Bang Iman.
0: Ayah, salam untuk Bang Iman. Tadi ada Mak Ngaya, ada Mak Arsis. Mak Mada siap selalu. Mak yang masuk di perompak aja lagi ke salam. Nanya ada lapaan kata dia.
1: Betul.
0: Untuk Bang Adi, selalu, selalu.
1: Iya.
0: Semoga
1: dapat
0: jodoh yang sempurna. Sama papa pun saya. Semoga semua ya.
1: Amin ya Allah.
0: Ya, kalau pulangnya hati-hati.
1: Jangan-jangan ya. Siap.
0: senang kalau ada musik-musik ingat suara.
1: Oke.
0: Oke, makasih Ade ya. Kita tunggu lagunya ya.
1: Siap, Kakak.
0: Oke, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Deli yang berada di Batu Lima Bawah. Biasa disingkat Balibah. Ha, oke. Baik, di belakang Kak Deli ada siapa? Kiranya Assalamualaikum.
5: Malam.
1: Jauh dengan suara. Story enggak?
5: Ngantuk.
1: Ngantuk. Story enggak atur dulu betul-betul posisi tu, Kak.
5: Dah lari kat pusat lah.
1: Ah, kalau Ardi torek, telinga Ardi lah.
5: Torek? Sedot.
1: Jangan. Aduh, hai. Jauh betina daripada Ardi ke lah.
5: Mata ngantuk lah, Di.
1: Oh, ngantuk-ngantuk. Ngantuk teruk.
5: Oh, bengal kepala dia buat bayang-bayang terlelap.
1: Oh lah, kalau macam tu. Lagu apa,
5: Kak? Puat nyanyi, berbunyi nangis, pergi ke dapur.
1: Jadi apa kerja? Mangkung periuk.
5: Ambil telur ceplok-ceplok dada.
1: Oh, ceplok-ceplok aja ya.
5: Kalau sedap telur.
1: Kalau bahasa kami tak ceplok-ceplok tapi kocok-kocok, Kak.
5: Tak sedap dia buat kocok-kocok.
1: Lah, betul memang kalau bahasa kampung kami.
5: Oh, sama lah tu. Itu lagu Indul.
1: Oh, ya. Yeah. Oh, pula kata.
5: Oh, lagu dia kocok-kocok. Itu lagu Indul.
1: Lagu Indul. Yalah. Jadi malam ni
5: sama aja lah.
1: Jadi kadang lagu apa malam ni?
5: Lagu tak pantun eh.
1: Tak apalah. Ikhlas lah kami.
5: Lagi belum nak. Kalau nak tu laju.
1: Betul lah tu. Tak salah.
5: Lagi tidak semangat.
1: Tidak semangat.
5: Yalah. Minta lagu gini ya. Lewat pantun ni.

0: orang lain. Mengapa dikenang? Lanjut lagi.
1: Mantap. Tinggi sangat.
0: Lanjut lagi, pantun.
1: Tinggi sangat. Kadang ngambil tak sampai ya ni.
0: Itu lagu nak tidur.
1: Oh, betul lah. Tinggi
0: kan
1: sangat.
0: Itu lah pantun kan?
1: Betul.
0: Jangan lupa jangan kena.
1: Oh, itulah kadang tinggi sangat arti nak ikut susah kak. Tak sampai suara.
0: Yalah, dia kan dependak ni kok adik kan orang laki.
1: Oh.
0: Enjot lagu laki tu kan gimana gitu menggema macam Berabdi kan.
1: Oh. Malam
0: lagu dia.
1: Gitu kan?
0: Kan begini ni. Getaran jiwa.
1: Bergegar.
0: Ini kepala aku nama lagu Berabdi.
1: Allahu Akbar. Baik.
0: Oh. Ibu kan aja seorang aja lah di hingga seorang seorang negen ni.
1: Iyalah kalau macam tu.
0: Kau nak nak neman siaran situ dekat sangat.
1: Oh.
0: Baik beli makan kan tak Adi sekali, Ardi sekali.
1: Ah boleh je dengan senang hati.
0: Dekat sangat di kalau dulu ialah
1: oh.
0: Kami rajin ke sana dulu dulu.
1: Oh,
0: lagi abang tu lagi dia, dia lagi gimana lagi. Sekarang dah berubah total.
1: Baiklah kalau begitu.
0: Oh.
1: Yes.
0: Yalah, lagu tu ni.
1: Boleh.
0: Mengapa dirindu eh?
1: Mengapa dirindu balik? Nanti saya putarkan
0: kan
1: ya.
0: Kan pantun juga tadi kan?
1: Ada, dah pantun.
0: Lewat lagu salam untuk tadi apa ke dengar ucapan? Tadi dah ucap juga dengan Salwa.
1: Dah ucap juga. Jadilah satu je.
0: Dah. Yalah, kita ucapkan selamat ulang tahun hari Kepri yang ke berapa? 24.
1: 24.
0: Mudah-mudahan dengan bertambahnya tahun umur lebih maju, lebih sukses, lebih baik dan lebih baik lagi.
1: Boleh.
0: Saling toleransi lah gitu.
1: Ayuh saya.
0: Kalau rakyat susah, tak dompet kering, masukkan. Ujung-ujung. Taklah. Yang penting lebih maju dan maju lebih baik lagi. Ada lebih bijaksana. Itu
1: amin.
0: Ajalah.
1: Amin. Ya Allah. Doa yang terbaik.
0: Untuk Ardi sama tugas saya selalu.
1: Ya.
0: Untuk Ardi lebih baik dan lebih baik bijaksana.
1: Dalam memilih kekasih hati.
0: Nah. Itu. Aduh. Kumpul duit banyak-banyak.
1: Ya. Seperti lah.
0: Kumpul duit banyak-banyak. Tinggal cari aja. Nak berminyak, belinyang, berdelau.
1: Semua dapat eh?
0: Duit punya, duit ada. Sekali ke tes, RM1,000 datang.
1: Itu pun.
0: Duit tak ada susah ni kan? Kecuali cinta kahwin lagi. Jangan ni lagi kahwin. Yalah. Terus ada tadi. Tadi.
1: Ada ramai. Barusan? Dah banyak kat masuk kat Delhi.
0: Baru.
1: Kat Delhi.
0: Maida siapa?
1: Kat Delhi.
0: Oh, kat Delhi. Maida lah lagi pro satu. Bang Iman dekat perempat. Kami dengar radio dua kali. Jadi dengar semua lah.
1: Oh, mantap.
0: Dan Bang Iman perempat. Orang manggil-manggil dia dekat perempat. Terus ada Bang Iman, Bang Lukman. Ada Yang Ucu masuk.
1: Boleh.
0: Dek Manda, Dek Balkif. Bang Wan Jagot, Bang Ali. Pak Mok eh.
1: Boleh Pak Mok.
0: Dengan Pak Mok. Tak jumpa lagi sejumpa Mak Mok. Tidak gemuk. Yalah kan Mak Lisa. Itulah kita wakil aja lah. Ada Pak Hamzah Yusof, Pak Kumis,
1: baik.
0: Kak Sarina sehat selalu. Dah ulang tahun kemarin, datang ke 22 hari.
1: Oh ya, Tania.
0: Semenjak ulang tahun tak ada masuk-masuk dia. Dia kirim kek, gambar kek dengan gambar. Dia lagi melok-melok boneka Barbie dia. Yalah. Nanti kalau masa Mak Belian eh.
1: Ya saya.
0: Kak Wen mungkin dia dengar. Orang-orang Kak ada tadi Mak Ngahida.
1: Baik.
0: Dengan Mak Dini mudah-mudahan dengar kan.
1: Saya.
0: Kak Siti mudah-mudahan dengar. Semua dengar lah Bang Lukman, Mak Rika.
1: Buat semua.
0: Mak Long Yah mudah-mudahan nak cepat sehat. Nak Long Yah eh.
1: Amin ya Allah ya Rabbal.
0: Semua-mua lah di.
1: Baik.
0: Tanpa kita. Jangan lupa Pak Maun. Terima kasih tahu
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tadi Kak Dang Mardu. Assalamualaikum di belakang Kak Dang. Halo, Assalamualaikum. Terputus juga nampaknya eh. Baiklah saudara perempat di mana pun saja berada, kita boleh terima 1, 2, 3 orang penelpon lagi berkongsi khabar malam hari ini. Ada siapa kiranya? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Mak Rika.
2: Ya.
1: Apa khabar, Mak?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Apa buat malam ni?
2: Duduk-duduk aja.
1: Ah, duduk-duduk aja dari pasar malam juga.
2: Ha, dari pasar malam.
1: Eh, tiap-tiap malam pergi sana, eh, mak.
2: Tiap malam.
1: Allahu akbar. Luar biasa. Rajinnya.
2: Bola dia sembelih.
1: Wow, mantap.
2: Apa khabar tadi?
1: Eh, macam tadi malam juga, mak.
2: Macam tadi malam juga.
1: Oh. Cuma malam ni Ardi nak tanya dengan mak, mak.
2: Ha.
1: Ah, Capri kan umur dia 24 tahun.
2: Ah, jadi
1: kira-kira apa doa pesan mak untuk Kepulauan Riau kita ni, mak?
2: Pesan Mak Rika, semoga dia jaya selalu. Baik akhir nanti.
1: Amin, ya Allah.
2: Ni ada pantun satu ni.
1: Apa tu pantun dia?
2: Malam ini malam Jumaat. Pasang lilin di ujung kayu.
1: Oh, ya.
2: Tepuk bantal panggil semangat. Indonesia jaya selalu.
1: Ah, mantap. Luar biasa. Dari mana pantun tu? Selat bantal juga?
2: Ngarang sendiri.
1: Oh, ngarang sendiri. Oh, elah pula. Oh, mantap, mantap. Luar biasa pantun mak. Betul lah.
2: Mak Rika ni tak pandai pantun. Baru sama je.
1: Ah, sekali berbunyi. Ha, mantap bunyi dia. Oh, pula kadang eh, mak. Oh, mak.
2: Ada dengar-dengar orang pantun ni. Ni nak pantun. Oh. Ni tak pandai ya.
1: Oh, nak nyari bentuk je dulu lah. Letak tengah, letak ujung dulu ya, mak. Tak apalah. Yang penting dah ada usaha. Terima kasih.
2: Lagu ya.
1: Ah, lagu apa, mak?
2: Lagu apa ya?
1: Ah, lagu apa kira-kira?
2: Nanti sebut lah. Adi lah lagu itu. Lagu itu tak adi lah.
1: Nak dara rindu, mak? Nak dara rindu.
2: Nak dara rindu?
1: Oh. Ataupun lagu apa? Lagu apa mak nak? Jeffrey Dan ada.
2: Apa lagu tu?
1: Apa lagu? Orang nak belakang ada nunggu seorang ni.
2: Lagu ni aja lah.
1: Sumpun kasih. Oh, mabuk ke bayang, berubah eh. Oh, boleh, boleh, boleh. Aduh, hai. Allahu akbar, mai.
2: Salam-salam lah.
1: Boleh, boleh, sila.
2: Ada banyak nunggu ya.
1: Dia nunggu.
2: Salam tak buat Adi.
1: Ya, saya.
2: Tugas, semoga sehat selalu. Murahkan rezeki. Murahkan jodoh.
1: Ya. Baik.
2: Terima yang kasih. Barusan yang tadi siapa?
1: Ada Mak Rika. Ada Mak Rika. Ada Kak Dang Merdu.
2: Mak Dang Merdu.
1: Ya.
2: Buat Mak Rosi.
1: Baik.
2: Buat Mak Belian.
1: Saya.
2: Buat Mak apa lagi ya?
1: Buat Mak.
2: Buat Pemata.
1: Oh, buat Mak.
2: Buat Amzah Yusof.
1: Ya.
2: Buat Yusof. Buat Bilek.
1: Baik.
2: Buat Ma'un. Buat Bang Iman.
1: Betul.
2: Buat Awang Janggut.
1: Saya.
2: Buat Pak Umar. Buat Mas Prabu. Buat Pak Kumis.
1: Ya. Yeah.
2: Kumis. Buat Nukman.
1: Baik.
2: Buat Makcik Mas.
1: Okey.
2: Buat Yang Mucu.
1: Buat
2: Siti dan Bang Dama. Buat Mak Penara.
1: Ya. Yeah.
2: Buat Nek Lungiah. Pokoknya salam satu. Belakang dapat masuk.
1: Baik, Mak.
2: Terima kasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Pulau Ladi, kampung banyak pokok duku pulau tu eh. Assalamualaikum. Kita bertolak bergeser sikit aja dari Pulau Ladi ke Tembeling. Pantai Termen Tanjung. Assalamualaikum.
3: Hello.
1: Terpengadat.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Ardi.
1: Apa khabar Nyang?
3: Alhamdulillah.
1: Saya. Lama tak dengar suara
3: Bang Ardi.
1: Ya.
3: Bersarang rendah burung tempua.
1: Ya, betul.
3: Bersarang pula di dahan cemara. Enyang memang dah lama tidak bersua.
1: Betul
3: kan?
1: Baik.
3: Apa Bang Ardi yang sedang bertugas? Bek-bek saja.
1: Dari Tembeling bersampan kolik.
3: Jauh tu.
1: Jauh lah. Tiup sampan tiup angin perahu laju.
3: Betul. Kau pakai perahu kan?
1: Pakai perahu yang. Khabar saya di sini alhamdulillah khabar baik. Sedari dulu menanti yang ucu.
3: Oh, macam tu.
1: Ya, saya.
3: Bang Ardi.
1: Ya.
3: Pulau Penyengat, pulau junjung budaya dan juga beradat Bang Ardi ya. Pulau Si Indra Sakti. Peninggalan sejarah kerajaan kan Bang Ardi kan?
1: Betul.
3: Selamat hari jadi Kepri yang ke-24. Apa ni? Apa jadi kan?
1: Mudah-mudahan. Sukses jaya selalu.
3: Menyatukan semangat. Kepri maju berkelanjutan kan gitu Bang Adi kan?
1: Tema dia.
3: Tema dia macam tu kan Bang
1: Betul,
3: Adi kan?
1: Betul sangat.
3: Iyalah. Pokoknya berkelanjutan teruslah siapa ke siapa nanti yang memimpin gitu aja kalau yang Bang Ardi. Kita baik-baik saja. Apa ni yang penting
1: apa tu
3: makmur aman sejahtera kan tadi kan
1: ya Allah ya saya
3: insyaallah kan yang penting damai kan apa ni
1: apa tu
3: tali silaturahim terjalin terus kan Bang Ardi kan
1: yang betul yang
3: Ardi
1: ya.
3: Nak minta dondang lah.
1: Dondang apa yang malam ni, Nyang?
3: Dalam dengan dari Tok T lah. Tadi Mak Rika lagu apa? Dari rindu dia.
1: Mak Rika tadi minta lagu Mabuk Kepayang.
3: Ini bukan Mabuk Kepayang dia. Dia mabuk nonton main bola, Bang Adi.
1: Pula.
3: Nyang nak minta Purnama Merindu lah lama tu lah. Tak dengar suara Bang Ardi.
1: Purnama mengambang cuma berteman.
3: Itu sangatlah tu.
1: Iyalah Nek ya, Enyang itulah kan Nyang. Nanti kami putarkan ya.
3: Nyang lanjut pantun Bang Ardi kan dalam betul pantun.
1: Boleh.
3: Macam ini Bang Ardi. Ikan belana ditutup saji Bang Ardi ya.
1: Ya.
3: Saji dianyam oleh Pak Mahat.
1: Itu dia pula.
3: Orang hianat dipuji Bang Ardi kan? Makin dipuji makin jahat Bang Ardi.
1: Betul pula kadang.
3: kadang-kadang macam itulah Bang Ardi ya.
1: Ya saya.
3: Kita iyalah pandai-pandailah memilih-memilah kalau berkawan tu Bang Ardi.
1: Betul saya.
3: Pilih tak boleh pilih sangat. Cuma macam itulah Bang Ardi ya.
1: Saya.
3: Nanti kalau milih sangat payah juga kan Bang Ardi ya.
1: Seorang-seorang hidup pokoknya ke lah.
3: Ya.
1: Nanti hidup dia seorang-seorang kalau banyak memilih.
3: Nanti kak kena apa kata orang kena pulang satu kampung nanti Bang Ardi. Itu duduk seorang aja kat pulau lah.
1: Itulah pula. Kadang tak bergaul ya.
3: Kena pulau satu kampung tu pula.
1: Baik.
3: Lagi Bang Ardi ya.
1: Ya saya.
3: Masam sungguh. Sampai Bang Ardi ya. Tumbuh banyak. Tepi perigi.
1: Ya.
3: Orang hianat. Jangan dipercaya Bang Ardi kan. Makin dipercaya makin menjadi kan?
1: Betul.
3: Ini pantun pengatur memang pantun Bang eh.
1: Ya, nasihat.
3: Seperti melanjutkan kita apalah pantun-pantun yang termasuk kita hari kita sendiri Bang Abi eh.
1: Ya, betul.
3: Ingatkan diri sendiri kan?
1: Nasihat.
3: Ini lagi Bang Abi.
1: Betul.
3: Yang layang talinya putus Bang Ardi. Sebab ditiup si angin ribut kan Bang Ardi kan? Ini hianat lagi Bang Ardi. Sifat hianat. Apa ni memang tak bagus Bang Ardi eh? Dia musuh dalam selimut Bang Ardi eh?
1: Ya, betul.
3: Itu yang kita tagar Bang Ardi eh?
1: Betul sangat.
3: dalam selimut pun ada musuh, bayangkan lah Bang Fardi. Bang Awang belum?
1: Ha?
3: Bang Awang?
1: Bang Awang belum lagi?
3: Belum eh? Kalau dia dengar yang nak bagi dia pantun satu Bang Ardi.
1: Apa pantunnya tu?
3: Semalam dia pantun cuma yang tak gabung pula malam.
1: Apa tu?
3: Malam banyak dia pantun Bang Ardi eh.
1: Banyak memang.
3: Dengar Bang Awang. Pokok kayu dicapak Bang Ardi eh. Benda dicapak Bang Ardi.
1: Baik.
3: Apa ni? Baru dicapak. Sudahlah tumbang kan Bang Ardi kan? Kekasih orang, jangan dirompak banget dia. Nanti bapaknya memperparang banget dia. Awang-awang. Kasih orang jangan dirompak, nanti bapak dia bawa parang. Tak takut ke Bang Awang?
1: Boleh.
3: Kalau dia dengar. Ini untuk Nek Balkis tadi tu. Dia bagi satu seorang pantun. Jadi dia adil kan? Makin banyak pantun beri Mang Haida. Tapi dia malu nak jawab Bang Ardi. Yang suka sangat. Kata dia mengaga. Kata dia. Ya, kita bagi pantun untuk dia yang elok-elok. Kata dia yang mengaga dia. Kata dia. ini untuk Nek Balkis Bang Ardi.
1: Boleh.
3: Bila kapal sudah di seberang Bang Ardi. Nampak layak di malam purnama kan Bang Ardi kan? Milik kekasih dah milik orang kan Bang Ardi kan? Itu tandanya apanya? Tanda jodoh tidak bersama kan?
1: Betul sayangnya.
3: Yelah. Tapi jodoh kalau tak dikejar payah juga Bang Ardi eh.
1: Betul.
3: Kalau duduk aja kat rumah tak jadi juga Bang Ardi eh. Kadang jodoh kita tak selalu.
1: Saya.
3: Bang Awang yang belum Bang Putra malam. Bang Ali dengan Mak Lisa ya. Nek Manda kita dah ke bang?
1: Nek Manda dah tadi ni Enyang.
3: Awal tadi ya Nek Manda, Nek Balkis buat Mak Belian, tadi ada Mak Rika tadi ya.
1: Saya betul.
3: Yalah yang di belakang yang nanti yang ikut mungkin Pak Maon kita nak gabung. Baik. Tadi ada Bang Iman kita Bang Ardi.
1: Betul.
3: Yalah pokoknya sehat semualah kita Kak Wir kita tu dah lama tak gabung kan. Mak Ngah Haida, Mak Dini dengan Cik Endon sinilah gabung Bang Ardi
1: saya.
3: Yalah. Kita aja Bang Ardi buat Bang Ardi sama
1: tugas. Baik.
3: Balik nanti sampai di rumah. Nak nonton turnamen ke nanti?
1: Ya, insyaAllah yang ya.
3: InsyaAllah Bang Ardi ya.
1: Baik.
3: Terima kasih Bang Ardi, selamat malam.
1: Sama-sama, malam kembali.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat Bang Ardi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Nyang Ucu. Baik, Nyang Ucu penelpon terakhir nampaknya malam hari ini ya. Baiklah, saudara perempuan di mana pun saja berada, minta maaf, minta ampun jika tersalah kata, tak ucap bicara saya di langgam serumpun Melayu. Jika ada yang belum sempat saya angkat teleponnya, minta maaf juga. Dan besok kita boleh bersua dan kembali mengudara ya. Buat saudara perempuan di mana pun saja berada, di Capri umur yang 24 tahun, mudah-mudahan kita dalam keadaan jaya selalu. Dan tentu saling menguatkan satu sama lain. Dan berdoa juga mudah-mudahan Capri tetap senantiasa menjadi negeri yang melimpah ruah alamnya dan sejahtera masyarakatnya. Baiklah saudara perempat, tentunya hari cuba tunaikan lagu yang sudah dipinta. Mudah-mudahan juga sesuai dengan selera dan dapat juga menemani waktu rehatnya. Tetap bersama kami di Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Koleksi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Kita Indonesia. Buku 10.000 Pantun Selaksa Santun adalah sebuah karya sastra oleh Tusiran Suseno yang merupakan kumpulan dari ribuan pantun yang berisi nilai-nilai moral dan kearifan lokal. Pantun, sebagai salah satu bentuk puisi lama dalam budaya Melayu, memiliki struktur khas berupa empat baris dengan rima akhir yang berselang, yaitu ABAB. Buku ini tidak hanya menampilkan keindahan bahasa dan kreativitas berpantun, tetapi juga mengajarkan berbagai pelajaran hidup melalui bait-baitnya. Tusiran Suseno dalam karyanya mencoba untuk melestarikan dan mempopulerkan kembali pantun sebagai warisan budaya yang kaya akan nilai dan makna. Dengan jumlah pantun yang mencapai 10.000, buku ini menawarkan berbagai tema, mulai dari cinta, nasihat, humor, hingga kritik sosial. Beberapa fitur penting dari buku ini diantaranya, jumlah yang sangat banyak, 10.000 pantun dalam satu buku adalah pencapaian yang luar biasa, menunjukkan dedikasi dan kecintaan penulis terhadap bentuk puisi tradisional. Keragaman tema, pantun-pantun dalam buku ini mencakup berbagai tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca dapat menemukan banyak pelajaran dan hiburan. Pendidikan moral, melalui pantun-pantunnya, Tusiran Suseno menyampaikan banyak pesan moral dan etika yang sangat berguna bagi pembaca dari berbagai kalangan. Pelestarian budaya, buku ini berfungsi sebagai sarana pelestarian budaya Melayu, memperkenalkan generasi muda kepada salah satu bentuk sastra lama yang indah dan penuh makna.
1: Esensi Buku Pro 4 Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau.

0: Sedara Pro 4, adat dan tradisi Melayu mengatur pula penggunaan warna terutama dalam pakaian adat. Seperti warna hitam, lazimnya dipakai para hulu balang, melambangkan keperkasaan dan keberanian. Pada sebagian besar wilayah Kesatuan Adat Melayu, warna hitam dianggap warna adat sehingga menjadi warna dasar pakaian adat. Bukan ketam sembarang ketam. Ketam batu rasanya nikmat. Bukan hitam sembarang hitam. Hitam berpadu mengandung adat.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya Labu dan Teluk Belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.
1: Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

0: Kenapa bang?
1: Kau tengok kelakuan anak. Aku yang menyusun, dia yang menyayap.
0: Itulah kalau buat anak banyak. Akunya, sudah tu bang. Yang ditambah-tambah lagi, ini tiap tahun buat anak. Tiap tahun buat anak.
1: Iya, engkau tu tidur bukan melasa.
0: Abang tu nyata berhalang tak?
1: Engkau tu tak pula.
0: Kau tidur nyenyak lagi ganggu.

0: 15 jam di Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Ada Syahrudin.
1: Air yang tenang, jangan disangka tiada buaya. Jangan menilai orang hanya dari sikap luarnya yang diam dan lembut. Kadang, yang pendiam justru punya kekuatan, ilmu atau pendirian yang tidak main-main.
0: Ada Julia Puspita.
2: Hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Kalau memang betul-betul nak, pasti ada saja jalan yang kita usahakan. Tapi kalau hati dah tak nak, ada saja alasan untuk tidak berusaha.
0: Ada pula Mizwardi.
3: Air di tingkang takkan putus. Dalam sesama keluarga ataupun sahabat, jangan biarkan masalah kecil menjadi besar. Bagaimanapun, ikatan hati tetap ada dan patut dijaga.
0: Ada juga Salwa Aulia.
4: Terlajak perahu boleh diundur, terlajak kata buruk padahnya. Kalau salah melangkah, masih bisa diperbaiki. Tapi, kata yang menyakitkan susah ditarik kembali. Sebab itulah pikir dulu sebelum berbicara, agar tak menyesal kemudian.
0: Dan ada Adi Yuhana.
5: Kalau takut dilambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Saudara, kalau sudah memilih jalan yang penuh tantangan, jangan mudah mengeluh saat ujian. Setiap pilihan ada resikonya. Tinggal bersiap atau tidak menjalaninya.
0: Hanya di 101,3 MHz dan RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.go.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

Ujung rotan sedang berjuntai, laman bermain si burung balam, angin berhembus mali bersantai, siaran Pro 4 di waktu malam. Seganteng lada malam dari pukul 20 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat di Pro 4 RRI Tanjung Pinang.

Ini Guhindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Perempat RRI Tribunal Suara Budaya Kepulauan Riau, selamat malam saudara perempat, selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mendengar kami di malam hari ini. Taman Penyair kembali hadir menemani Anda hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di episode kali ini kita bersama dengan Sabda Bunian. Halo.
1: Halo.
0: Wih, ramainya. Tapi wajah-wajahnya wajah-wajah baru nih ya. Sebelumnya saya kenal lah, ini belum kenal. Kalau kata orang tak kenal maka tak sayang kan. Kalau udah sayang bolehlah. Bolehlah dari Adinda yang ujung, siapa nama?
2: Nama saya Intan.
0: Intan. Oke, kalau yang di samping Intan ada siapa tuh?
3: Nama saya Diki.
0: Diki?
3: Iya,
0: Dik. Dik-dik? Oke. Oke, Adik. Di samping Diki ada siapa tuh?
4: Saya Adit.
0: Adit. Jadi ada Intan, ada Dik, ada Adit ya. Oke, siap. Malam hari ini korang bertiga nak bacakan karya dari siapa punya nih?
3: Dari... Kami nak membawakan puisi karya
4: Husni Zarhud.
0: Oh, dari Husni Zarhud ya. Apa tuh judulnya?
4: Dari saya ada salah satu yang akan saya bawakan di sini, ada tak ada lagi puisi di sini.
0: Tak ada lagi puisi di sini. Oh, macam nak pergi aja ya.
3: Berangkat mana?
4: Tak tahu nih, tak pamit ya.
0: Kalau boleh diceritain itu tentang apa tuh?
4: Jadi seorang Husni Zarhud ini berpesan supaya semakin berkembangnya zaman, semakin bertambahnya waktu. Karya sastra seperti puisi ini jangan
0: dilupakan,
4: dilestarikan
0: gitu ya. Itulah gunanya generasi muda.
4: Betul.
0: Siap. Kalau punya Dik, macam mana Dik?
3: Salah satu yang saya bacakan nih puisi karya Datuk Husni Zarhud ini adalah Nelayan Muda Itu Adalah Aku.
0: Wow.
4: Seramnya.
0: Baru sikit aja dah macam tuh ya, apalagi panjang nanti kan.
3: Tipis-tipis je lah.
0: Tipis-tipis dong, spillnya dong kak, gitu ya. Oke.
3: Boleh.
0: Berarti nanti aja lah kita tahu ya. Kalau punya Intan macam mana pula?
2: Punya Intan nih judul dia Mak.
0: Mak?
2: Ya, Mak aja judul dia.
0: Oh, Mak kita berarti.
3: Singkat ya.
0: Ketawa siapa sih? Oke. Jadi Mak ya, berarti ini bercerita tentang seorang ibu.
2: Iya, dia menceritakan seorang ibu keresahan anaknya juga.
0: Wah, ini kalau sudah menceritakan seorang ibu agak gimana ya, melo
3: gitu
0: kan.
3: Agak sakit di hati.
0: Iya, agak nyesek ya kan. Mungkin yang LDR-an dengan orang tuanya rindu ya kan. Kita doakan semoga ibu kita selalu sehat.
3: Amin.
0: Oke deh, kalau macam itu kita langsung mulai saja lah ya. Ini tampilan dari Sabda Bunian.
4: Tak ada puisi lagi di sini, karya Husni Zarhud. Tak ada lagi puisi di sini. Tinggal nelayan bertuas satu berciau kiri. Kanan menahan ombak musim utara. Memburu nipah bongkas, selepah jadikan layar. Itukah harapan yang mesti dibayar? Kecai tak sisa kalimat rangkat gemilang. Puas ditimang, dihempas bagai anak canang. Tak ada lagi puisi di sini. Tak ada yang ngeri di negeri. Tinggal untai pantun dirundingkan petinggi. Dari isyak ke subuh, disusun dalam sebuah undangan di restoran ternama. Dilahap disempoakan jadi hitungan gaib. Tak yakin kalau tak ada puisi di sini. Tapi syair disorak-sorai, berguling dari bintik dadu, dicoret dari kertas siji. Berteriak dari balik mesin jackpot, sembunyi dari lorong-lorong judi di susuh lilin. Sayang, tetua kampung bangun kesiangan, selubung sarung hingga ke petang. Itukah mimbar penyair berikrar? Tak ada puisi dan tak percaya. Judul-judul sajak menguap dari ketiak, ngalir dari celah-celah paha. Sementara dai berkacamata raiban, gadis-gadis di gardu berteriak, aku kehilangan. Besok surat kabar terus menulis berita, telah lahir seorang pahlawan. Tak ada dan tak ada, tak ada puisi bagai tak ada sepi yang membusung menumpuk ke ujung. Tinggal nelayan bertuah satu berciau kiri, kanan menahan musim utara. Hitam angin bergulung, nelayan tua nyeringai kehilangan pantai. Memburu nipas bongkah selepas jadikan layar. Begitu mahal makna yang dibayar.
5: Mak, karya Husni Zarhud. Mak, ini tulisanku. Pada yang selembar ini pun aku tergurat-gurat. Hanya pada kertas tak berwarna, penuh sketsa dan buram. Aku telah menulisnya di hutan pinus. Kekerdilanku nyata, walau menggapai dahan-dahannya. Aku sudah berlari ke setiap sudut, tapi aku hanya menjadi buoyan angin yang gelisah. Ingin aku tak mengirimkannya, tapi pada siapa aku akan bertanya? Dongeng yang kau ceritakan sebelum tidurku dulu, kini tak berakhir bahagia lagi. Mak, hanya engkau yang mau mendengarkanku. Cinta adalah perjanjian palsu dari hidup yang terus kalah. Dan hanya kasihmu yang seperti telaga. Aku ingin berenang dan lemas di dasarmu.
6: Nelayan muda itu adalah aku. Karya Husni Zarhud. Nelayan muda itu adalah aku. Yang menarik layar usang bersiul memanggil angin. Diejek gelombang ketika malam tiba turun ke laut dengan rindu terakhir yang berlayar sendiri. Dengan segumpal harapan menuju taman surgawi. Cerita dalam mimpi untuk diterjemahkan. Nelayan muda itu adalah aku. Yang memburu tangkapan berbekal kail sejengkal. Menjawab rahasia laut dalam bimbang diterkam. Bimbang yang berpetualang sepanjang perjalanan. Ketika tengadah ditikam batu laut. Bimbang yang berpetualang sepanjang perjalanan. Ketika tengadah ditikam batu langit tak sempat menjerit. Nelayan muda itu adalah aku. Yang bercermin membaca luka di wajahnya terlukis. Di bias malam meneteskan air mata hitam yang dihempas badai. Disimba hujan pada malam gelap. Lupa menatap bintang pedoman untuk jalan pulang. Nelayan muda itu adalah aku. Yang mencari pulau tempat berlindung dari taufan yang riuh. Yang benci datangnya pagi karena kembali ke pantai. Tak ada yang melambai. Nelayan muda itu

0: adalah aku. Yang tak pernah putus asa meskipun pulang dengan tangan hampa. Yang mencari ikhtisar hidup buat oleh-oleh kekasihnya. Yang dalam diam berkata-kata. Yang mencari diri disiksa sepi. Yang gelisah dihempas marah. Yang jemu memeluk rindu. Wahai nelayan-nelayan laut, nelayan bumi, nelayan langit, nelayan awan, nelayan rembulan, bantulah aku merenda waktu.
1: Perempat RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara.

0: Sri Bayentan. Cintaku pernah kau goda, lalu lenyap di situ. Tinggal tanah merah bekas tapak sepatu, 1000 pencopet memburu, masih ditunggu juga rupanya. Selat kecil tengah berlenggang, Umsini Rinjani bagai monster, membawa 1000 angan-angan dan harapan. Katakan Sri Bayentan, Bintan belum berani menjanjikan.
1: Laki-laki itu bernama Hud. Karya Husnizar Hud. Ada laki-laki pernah kocakkan laut, tempiasnya jadi gelombang. Berulang pernah menggelamkan hati, suaranya dulu petir, teriakan risau amanah tak dijuang, marahkan gulana hati yang gama. Ada laki-laki hasratnya menggapai awan, dengan semburat langit, dengan semburat bintang. Ia jadi gunung-gunung membelantara, dirinya kokoh, tanpa julang, tanpa sanggah, tanpa tangan menjunjung singgah. Tapi ia beri aku hakikat, ia beri aku niat, ia beri aku keris, ia kirim aku tombak, ia titip aku pedang, dan kami jadi pejuang. Ia beri aku kayu, ia beri aku batu, dan aku pahat, lalu menjadi tugu. Ada laki-laki rautnya merayu, senyumnya benang mah ligai, dengan pipi kita merapat bisu, dingin, paksakan aku merindu.
2: Dengarkan aku, risau. Karya Husnizar.

0: ku seru di kau singkep. Lihat penyengat, di situ kalang dituang, digapai, diamuk dari abad-abad datuk-datuk seribu cucu yang jadikan kau sanggup berkutbah dan sesekali memaki-maki aku. Ditulis jadi surat cinta yang ditinggalkan pesan, jadi guru, jadi ingatan insan, bukan slogan yang biasa kau tempelkan di pelabuhan. Selamat datang di kota berlinang. Kupanggil di kau timur utara bintan, renung penyengat. Lenguh peka aku dengar, pasir-pasir berlayar, batu-batu rubuh, kayu-kayu hanyut. Dengar, dengar hai tujuh pulau di Laut Cina Selatan. Tak besar ombakku memang dibandingmu, tapi seribu hati telah kukaramkan dengan gurindam yang jadi siasat penyengat. Di mana barat timur Tanjung Pinang berlenggang, sapaku singgahlah renung penyengat. Istri anakmu sekian waktu jadi perempuan tersipu malu, karena engkau Raja Hamidah, engkau Engku Putri. Sunyi kau gelisah, kau tak nyenyak, nyasar kau lapar, kau tak ganjak, diterkam garang senggarang, dan lelakimu melintang gamang. Dengarkan aku Tarji, dengarkan aku Hasan, dengarkan aku Idrus. Aku tenggelam di sandiwara Lobam, di sandiwara Lagoy, di sandiwara dukun beranak yang lahirkan kota-kota baru, menghantam anak cucumu. Dengarkan aku risau, aku ditelan hiu di Laut Madu.
1: Perompat RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Pasung, karya Husnizar Hud. Pasung, lepaskan rantai randu. Tulang kering dagingku ngiris, patahkan gapit kayu. Lekat di tiang-tiang sungsang, mati aku pada ujung pada riak lengguh pinggangku. Tak sampai sandar ke dinding, jelak rubuhku bujur terbaring. Pasung kau pahat, kataku pasak ke akal. Kau patri mataku pagarkan birah. Kau pangkal langkahku sekatkan ingin lepaskan. Kau bagai banci datuk-datuk bandar. Lagak lagumu mengikat niatku. Aku menulis angin dengan tangan luka. Kukirim dengan kibasan jari. Jadilah laut, jadilah taufan. Lepaskan pasung, lepaskan. Nanti aku tangkap anak binimu. Kuparut cintanya tak lepas. Terburai di duniaku. Menangis kau tak berlagu. Baru kau tahu.
1: Di Rumah Tarji, karya Husnizar Hud. Tarji sedang menulis, aku ucap salam. Tak mantera yang datang, tak jelma pukau jadi. Raung serak parau tak kunjung. Di pintu, di kursi, di jendela. Di diam-diam, diam malam. Gunung buku dan poster yang karam. Melambak jadi arus tak bermuara. Tumpah di ruang rumah ranumu. Bagai dirajang dengan kapak. Terbang, terbang, terbang. Tergantung. Jangkrik Jakarta menyanyikan lagu dangdut. Mungkin menggeser-geser anganku. Di kota para penyihir. Yang membuat aku merasa kaya seketika. Jam sudah lewat pukul 2. Majlumi mendengkur. Aku mengintip tidurnya. Dan istrinya berlari-lari penuh rindu dalam mimpi. Yang dipeluknya pada kelelahan. Perjalanan Jakarta-Bandung. Tarji masih menulis. Aku panggil istri dan anakku. Masih adakah bintan di sana? Aku gelisah bintan hilang. Di atas meja, bintan jadi bunga. Di restoran, bintan jadi menu. Di dalam koper, bintan jadi baju. Di dalam dompet, bintan jadi duit. Di mana-mana aku melihat bintan. Orang-orang bermain ular tangga di atas bintan. Di Monas aku melihat bintan. Sepotong, sepotong, sepotong. Tolong! Bangun lewat azan subuh. Tarji terus menulis tak mengeluh. Aku arungi lagi kota metropolitan yang modern. Cis! Budak Melayu berangan jadi presiden.
2: Tua, karya Husnizar Hud. Percayalah tua, aku masih bisa berpantun. Di gelanggang sanak bertaut namamu, ku bayar mahal sekedar melamun. Percayalah tua, aku masih kerap berkampung. Di pulau tempat kau mengasah keris, cintaku hampir lumpuh. Percayalah tua, aku masih ligat bersilat. Sekedar menghindar sesat, dia ajak junam jadi pengkhianat. Di mana lekir, lekiu dan kesturi tua? Selalu pada kita, hanya berani menyimpan diam. Kenapa tameng sari ada pada semua orang tua? Tapi aku lihat, semakin banyak pula orang berniat menjadi jebat. Percayalah tua, Melayu tak hilang di bumi. Berikut aku kirimkan sisa uang ganti rugi.
3: Prompat RRI Tanjung Pinang.

FM 101,3 MHz, Facebook Pro 4 Tanjung Pinang, Instagram dan TikTok RRI Pro 4 TPI, rri.co.id, dan RRI Playgo. Pro 4 RRI Tanjung Pinang, suara budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Merompat Era di Tanjung Pinang, Suara Budaya Kepulauan Riau. Wah, itulah tadi karya dari Dato' Usni Zanhud yang sudah dibacakan oleh tiga anak muda yang luar biasa. Kalau boleh tahu, boleh tanya umur tak?
1: Boleh.
0: Biasanya kan orang sensitif kan kalau ditanya umur kan?
1: Boleh. Dari kau dulu.
0: Kalau Intan berapa tuh usianya?
2: Intan bulan depan udah 17 tahun.
0: Oh, ulang tahun berarti. Jangan lupa kadonya, guys.
1: Iya, boleh.
0: 17 tahun ya. Berarti belum ada KTP ya?
2: Belum.
0: Oke, segera dibuat. Supaya tidak kena tilang. Kalau adik dik.
1: Saya tahun ini
0: berapa?
1: Beranjak 19 ya.
0: Oh, 19.
3: Tua
0: ya. Berarti sudah merayakan hari lahir?
1: Belum.
0: Oh, belum. Bulan berapa tuh?
3: Bulan berapa? Belum.
1: Masih bulan terakhir nanti.
0: Oh iya. Oke, kita ucap. Kalau macam tuh kita ucap dulu lah ya sama ulang tahun.
1: Tak pernah kena ucap nih.
0: Masya Allah. Kalau Adit?
3: Saya masih kecil lagi, berapa 17 tuh? Tahun.
0: Oh, sama dengan Intan berarti. Yeah. Lebih kurang sama lah ya. Berarti kalian masih sekolah ya?
3: Masih.
1: Masih.
3: Ya,
1: masih.
0: Oh, kelas tapi 11. Kenapa sih kalian bertiga nak bergabung di komunitas Demunian? Jawab.
1: Dari Adit dulu lah.
3: Mungkin selain mencari pengalaman, cari teman baru juga.
0: Nambah kawan ya.
3: Gitu. Lebih banyak itu link-link gitu.
0: Oke, jawaban Adit aman. Link pertemanan.
3: Betul.
1: Yeah. Sosial.
0: Betul. Oke, masih aman jawabannya.
3: Aman.
0: Kalau Adik gimana, Dik?
1: Kalau dari saya sih
0: tak boleh sama ya?
1: Enggak sama. Lebih dari rasa ingin tahu dan ketertarikan aja.
0: Oke, berarti kekepoannya lebih tinggi ya. Oke, ini macam mana nih?
1: Enggak
0: terlalu. Enggak ya?
1: Kebawa suasana kemarin.
0: Iya, macam mana tuh?
1: Enggak tahu, enggak sengaja tiba-tiba kok tiba-tiba ada di sini aja.
0: Oh gitu, terbawa harus berarti ya.
1: Iya, tapi nyaman.
0: Oke. Kalau udah nyaman bahaya sih.
1: Nah, dilepas pun yang
0: enggak. Aduh, rindu ya. Ini kita ceritanya kemana ya? Oke. Kalau Intan macam mana tuh, Intan?
2: Intan awalnya dari hobi.
0: Oke.
2: Awalnya tuh main monolog. Nah, dari situ jadi tertarik, terus ditawarin sama guru untuk masuk Sabda Bunian ini.
0: Oke, kenapa enggak gitu ya? Why not ya? Oke.
1: Kapan lagi
0: gitu ya kan? Berarti kalian ketika udah pernah ini enggak sih tampil gitu?
1: Kebetulan udah.
0: Oh, udah pernah.
2: Di mana tuh?
1: Di Gedung Maisa itu ada acara Kenduri apa?
2: Sabda Kenduri Sabda yang pertama.
0: Oh, wow, keren.
1: Sebelumnya juga ada lagi.
0: Oh iya.
3: Apa tuh?
1: Aduh, di-spill gak nih?
0: Gak usah deh. Kita tunggu untuk episode berikutnya aja kali ya. Oke, tapi kalau tadi yang udah kalian bacain itu kalau dari Intan gimana tuh, Intan? Tadi membacakannya tuh gimana? Apakah rasa rindu dengan ibu tuh sudah terbayarkan mungkin?
2: Iya, soalnya Intan juga pernah LDR sama orang tua, sama mama. Nah, begitu baca puisi tentang emak tadi, jadi kerasa lagi suasana rindu.
0: Oke deh, wah jangan melo dong guys. Ini udah malam. Ini udah malam, aduh.
1: Please dong, malam-malam ini.
0: Iya, aduh gimana nih? Kalau Dik gimana, Dik?
1: Dari puasa lah ya. Puisi.
0: Udah buka ini loh.
1: Puisi yang saya bacakan, Nelayan Muda Itu Adalah Aku. Menceritakan tentang seorang nelayan yang berjuang demi kehidupannya.
3: Rasanya apa rasanya?
0: Rasanya gimana?
1: Rasanya agak-agak
0: ikut berenang.
1: Enggak. Ikut ke dalam
0: cerita
1: merasakannya juga. Boleh dibacain dikit nih.
0: Yang mana tuh yang paling kena?
1: Nih yang paling kena nih. Boleh.
0: Boleh sikit aja.
1: Nelayan muda itu adalah aku. Yang tak pernah putus asa meskipun pulang dengan tangan hampa. Yang mencari ikhtisar hidup buat oleh-oleh kekasihnya.
0: Wow, romantis ya kata-katanya. Jadi dia sebisa mungkin dapat ikan nih.
1: Harus.
0: Kalau enggak nanti iya, kasihan orang di rumahnya ya kan. Oke deh. Dia lucu banget ya, bisa ikut stand-up comedy nih.
1: Boleh.
0: Kalau Adit gimana, Adit?
3: Kalau Adit setelah membacakan puisi ini tentunya berharap kepada anak muda, tentunya saya sendiri juga, untuk lebih membuka mata kepada karya-karya sastra yang lama agar tidak punah lah dari hidup ini.
0: Tepuk tangan Anda.
1: Adit.
0: Luar biasa Adit ya, bijak sekali Anda.
1: Semoga
0: Oke deh, terima kasih ya korang sudah datang ke sini. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Tempatnya sudah malam ya. Ini Intan udah dijemput soalnya.
4: Oke. Udah dari tadi tuh.
0: Iya, makanya kita pamit ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Puisi menjadi sarana yang kuat untuk mengekspresikan diri, mengungkapkan perasaan, gagasan, serta pengalaman dengan cara yang indah dan artistik. Taman Penyair dari pukul 23 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.
6: Inigo Windam pasal yang ke-12. Gajah mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada gajah tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.
7: Perompat RRI Tanjung Pinang. Ya Allah, Engkau yang Maha Merajai segala raja lagi Maha Suci. Engkau telah berfirman, memberi peringatan kepada kaum muslimin agar selalu berhati-hati dalam menentukan apa yang akan dilakukan dan selalu ingat akan tugas-tugas yang Engkau berikan kepada manusia sebagai khalifah di bumi. Di antara tugas khalifah di bumi itu adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan namamu. Sungguh, Engkau memperhatikan dan mencatat semua perbuatan manusia dalam melaksanakan tugasnya itu. Apakah sesuai dengan yang Engkau perintahkan atau tidak? Maka, berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, menjaga kelestarian dan kebersihan alam dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta senantiasa meninggikan nama-Mu di muka bumi ini. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.

dari Perompat, seiring terdengarnya musik ini, maka sampai di sini kami menemani Anda dengan acara-acara kami sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali pada esok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara perempuan di seluruh provinsi Kepulauan Riau, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia, program 4 Tanjung Pinang. Selamat berjumpa kembali hari ini Jumat tanggal 25 September tahun 2026, mengudara melalui FM 101,3 MHz. Menyapa saudara dengan program acara sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari. Dari studio Jalan Ahmad Yani Tanjung Pinang, kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 4 RRI Tanjung Pinang, Suara Budaya Nusantara, menghadirkan unsur-unsur kebudayaan yang menjadi bagian dari cultural universal. Bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan atau organisasi sosial, peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian.

Inilah arti Guindam yang di bawah syatar ini. Persimpanan yang indah-indah, yaitulah ilmu yang memberi faedah. Aku hendak bertutur akan Guindam yang beratur. Ini Guindam pasal yang pertama. Barang siapa tiada memegang agama, sekali-kali tiada boleh dibilangkan nama. Barang siapa mengenal yang empat, maka ia itulah orang yang makrifat. Barang siapa mengenal Allah, suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Barang siapa mengenal diri, maka telah mengenal akan Tuhan yang bahari. Barang siapa mengenal dunia, tahulah ia barang yang terpedaya. Barang siapa mengenal akhirat, tahulah ia dunia mudarat.

penyengat Si Indra Sakti, wisata budaya juga religi. Semangat pagi memulai hari, Pro 4 Tanjung Pinang setia menemani. Segantang lada pagi, dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, di Pro 4 RRI Tanjung

0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku Perempat RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, sesungguhnya di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq, yaitu yang maha pemberi rezeki. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada seluruh makhluknya. Allah Jalla Jalaluh berfirman, wa ka'ayyim min dabbatin la tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan berapa banyak makhluk bergerak yang bernyawa yang tidak dapat membawa mengurus rezekinya sendiri. Allah lah yang memberi rezeki kepadanya dan kepadamu. Dia maha mendengar, maha mengetahui. Quran Surah Al-Ankabut ayat 60. وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Dan tidak satu pun makhluk bergerak bernyawa di bumi melainkan semuanya dijamin Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Quran Surah Hud 6. Saudara-saudaraku, perempat RRI, Tanjung Pinang, dimanapun berada. Maka jika binatang melata yang bukan mukallaf yang dibebankan hukum syar'i saja Allah telah menanggung rezekinya, maka bagaimana lagi dengan manusia? Tentunya manusia pun telah dijamin rezekinya oleh Allah Jalla Jalaluh. Maka dari itu, meskipun Allah Jalla Jalaluh telah menjamin rezeki kita, sebagaimana juga Allah telah menentukan ajal kita, akan tetapi kita harus tetap berusaha mencari rezeki tersebut sebagaimana kita berusaha di kehidupan kita sehari-hari. Seseorang bisa memperoleh rezeki dengan cara-cara duniawi dan cara-cara ukhrawi. Di antara sebab-sebab datangnya rezeki dengan cara-cara duniawi adalah bekerja menjadi pegawai, dokter, pedagang, petani atau profesi lainnya. Sebab seperti ini telah diketahui oleh semua orang. Sebab-sebab seperti ini semuanya telah diketahui oleh orang. Akan tetapi perlu diketahui bahwa sesungguhnya dalam memperoleh rezeki juga terdapat sebab-sebab ukhrawi yang banyak orang lalai dan tidak mengetahuinya. Padahal mungkin sebab tersebut justru lebih kuat untuk mendatangkan rezeki. Di antara datangnya rezeki dan sebab-sebab ukhrawi adalah satu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifkan innal ladhina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqan fabtagu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Doa adalah senjata seorang mukmin yang paling utama dan bukan menjadi senjata yang terakhir. Betapa banyak orang menjadikan doa sebagai senjata terakhirnya. Padahal itu adalah sebuah kesalahan. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah berkata, At-tahza'u bid-du'a wa tazdari wa ma tadri bima sana'ad du'a. Apakah engkau mengejek sebuah doa dan menyembelihkannya? Tidakkah engkau tahu apa yang bisa dihasilkan oleh doa? Maka janganlah seseorang memandang sebelah mata sebuah doa, karena berapa banyak orang yang setelah berdoa Allah bukakan pintu-pintu rezeki baginya. Yang kedua, sebab datangnya rezeki ukhrawi adalah bertakwa kepada Allah. Allah berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Barang siapa bertakwa kepada Allah niscaya, dia akan membukakan jalan keluar baginya dan dia memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Ketahuilah bahwa ketakwaan benar-benar akan mendatangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak terpikirkan sebelumnya, dan datang tanpa adanya keletihan dan susah payah. Takwaan yang dimaksud adalah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Sebagian ulama bahkan mengatakan bahwa jika seorang meraih rezeki dari arah yang tidak dia sangka-sangka, maka ketahuilah bahwa itu adalah tanda bahwa dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Yang ketiga, bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan baginya. Saudara-saudaraku, perompak RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, itulah sebab-sebab kita mendapatkan rezeki ukhrawi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa memperbanyak doa, menjadikan doa adalah senjata utama kita untuk meraih rezeki dalam hal apapun, bukan menjadi senjata akhir yang paling tercorot dalam meraih rezeki. Tapi ingatlah perkataan Imam Asy-Syafi'i, jadikanlah kekuatan doa itu adalah kekuatan yang utama dibandingkan dengan ikhtiar kita. Saudara-saudaraku Tanjung Pinang, perompak RRI Tanjung Pinang yang dirahmati Allah, demikianlah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Manfaat berbuat kebaikan dan berperilaku baik akan dirasakan balasannya, dan tidak ada satu perbuatan pun yang menjadi sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Hikmah Pagi setiap hari dari pukul 5.10 menit waktu Indonesia Barat hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Bidal.
1: Peribahasa Melayu berkata, belum tertaji, hendak berkokok.
0: Artinya, belum punya ilmu tapi hendak menyombongkan diri.

0: Bidan.
1: Peribahasa Melayu berkata, seperti mati berkafankan cintai.
0: Artinya, orang meninggal dengan terhormat.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi cahaya penerangan setiap hati, lagi maha pemberi petunjuk. Engkau telah berfirman menyebutkan perihal orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan bimbinganmu. Mereka itu percaya akan adanya hari kiamat, adanya kehidupan setelah dunia ini berakhir. Oleh sebab itu, mereka berupaya dan bekerja keras untuk dapat melaksanakan semua perintahmu dan menjauhi segala laranganmu. Mereka beruntung karena berjalan di atas cahaya dan petunjukmu, sehingga dapat meraih apa yang mereka cari dan selamat dari keburukan yang mereka hindari. Mereka engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa api nerakamu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hambamu yang beriman kepada adanya hari kebangkitan itu, yang senantiasa terpanggil untuk dapat melaksanakan semua perintahmu sekaligus menjauhi segala laranganmu, sehingga kelak beruntung engkau masukkan ke dalam surgamu dan engkau selamatkan dari siksa.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Suci, lagi Maha Pemberi Kesejahteraan. Engkau telah berfirman, menyebutkan bahwa di antara ciri-ciri orang yang benar-benar beriman kepadamu dan kepada Rasul pilihanmu, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah apabila mendengar disebut namamu, bergetarlah hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatmu, bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepadamulah mereka bertawakal. Mereka senantiasa mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian harta dan rezeki yang telah Engkau berikan. Sungguh, mereka itu akan memperoleh derajat yang tinggi di sisimu sesuai dengan amal mereka. Engkau ampuni segala dosa-dosanya, serta Engkau beri rezeki yang mulia berupa kehidupan yang baik di dunia dan kehidupan yang membahagiakan di akhirat. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayangmu, anugerahkanlah taufik dan hidayahmu agar kami dan anak keturunan kami

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang Maha Pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah menjelaskan proses perkembangan manusia dan tumbuh-tumbuhan. Engkau sebutkan melalui ayat-ayat-Mu bahwa Engkau Maha Kuasa yang menentukan segala sesuatu. Tak ada seseorang pun yang sanggup menciptakan manusia dengan proses panjang yang rumit, yaitu menciptakan manusia dari tanah, kemudian menjadi sperma, nutfah, sel-sel, mudghah, janin, lalu lahir ke dunia menjadi bayi, anak-anak, remaja, dewasa, berketurunan, bertambah tua, dan akhirnya meninggal dunia menjadi makhluk yang awalnya tiada kembali ke tiada. Engkaulah yang mengizinkan tanah yang mati dan tandus menjadi tanah yang subur, sehingga dapat ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan yang beraneka ragam. Sungguh Engkaulah yang menghidupkan yang mati, yang memberi nyawa kepada yang mati, di samping memberi kelengkapan untuk kelangsungan hidup semua makhluk, baik kelangsungan hidup makhluk itu sendiri maupun kelangsungan hidup jenisnya. Engkau pula yang menghidupkannya kembali pada hari kebangkitan. Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu menurut kehendak-Mu. Tak ada sesuatu apapun yang dapat mengubah dan menghalangi kehendak-Mu. Engkaulah yang menentukan bila hari kiamat akan datang. Tak ada seorang pun yang dapat mengetahui secara pasti. Padahal, setelah kiamat terjadi, manusia akan Engkau hidupkan kembali untuk diperiksa amal-amalnya dan menerima balasan yang adil atas amal-amal itu. Maka berkat sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang pandai bersyukur, bertauhid, beribadah, dan memohon pertolongan hanya kepada-Mu.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemilik mutlak keagungan dan kemuliaan. Engkau telah berfirman, menyebutkan sikap orang musyrik dan kafir terhadap kitab-kitab yang telah Engkau turunkan, keingkaran dan kedurhakaan mereka, dan soal jual-beli mereka dengan-Mu. Mereka itu suka menukar ayat-ayat-Mu yang mengandung ajaran tauhid, iman, dan lain-lain dengan sesuatu yang sangat rendah mutu dan nilainya, kesenangan sesaat, agar mereka dapat terus menikmati keberuntungan duniawi yang mereka inginkan, dan untuk mempertahankan tradisi, kedudukan, kekuasaan, serta pengaruh yang membawa keberuntungan duniawi. Padahal, keberuntungan itu nilainya sangat sedikit dibandingkan dengan keberuntungan yang bakal mereka terima jika mereka beriman kepada ayat-ayat-Mu yang membawa kebahagiaan akhirat yang kekal abadi. Sungguh, Engkau sebut perbuatan mereka itu sama dengan jual beli yang sangat buruk. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang memilih beriman kepada ayat-ayat-Mu, bukan yang berani menentang ayat-ayat-Mu dan menukarnya dengan sedikit kesenangan dunia yang sesaat, serta menghalangi manusia untuk memilih masuk ke dalam agama-Mu yang lurus secara kafah.

Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Engkau yang maha pemberi keamanan lagi maha pemelihara. Engkau telah berfirman menerangkan bahwa Engkaulah yang menguasai dan memiliki semua yang ada di langit dan di bumi. Kekuasaan-Mu tak terbatas. Engkau boleh berbuat apa saja sesuai dengan iradat-Mu. Engkaulah yang mengatur segala yang ada. Engkau maha tinggi. Dan tiada suatu kerajaan atau kekuasaan yang lebih tinggi daripada milik-Mu. Oleh sebab itu, semua yang ada harus tunduk kepada-Mu. Maka berkat sifat maha pengasih dan maha penyayang-Mu, anugerahkanlah taufik dan hidayah-Mu, agar kami dan anak keturunan kami masuk golongan hamba-hamba-Mu yang beriman, yang senantiasa terpanggil untuk bertauhid, beribadah, dan berlindung kepada-Mu dari segala mara bahaya yang ditimbulkan oleh makhluk-makhluk ciptaan-Mu.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Saudara Perempat, maklumat yang pertama. Di tengah perkembangan zaman yang semakin modern dan juga serba digital, muncul fenomena baru dalam kehidupan sosial masyarakat, yaitu meningkatnya sikap individualisme. Banyak orang kini lebih fokus pada urusan pribadi, pekerjaan atau dunia digitalnya sendiri, sehingga nilai kepedulian sosial perlahan mulai berkurang. Padahal, kepedulian terhadap sesama merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan juga beradab. Sikap saling tolong-menolong, menghargai dan juga memperhatikan keadaan sekitar menjadi bagian dari budaya gotong royong yang telah lama melekat dalam jati diri bangsa Indonesia. Perubahan pola hidup ini akibat perkembangan teknologi dan urbanisasi membuat interaksi sosial masyarakat semakin menurun. Banyak orang kini sibuk dengan aktivitas pribadi, bahkan komunikasi lebih sering dilakukan melalui layar. Kita beralih ke maklumat lain, Saudara Perempuan. Kerajinan merajut ini merupakan salah satu keterampilan tangan yang sudah dikenal sejak lama dan hingga kini tetap diminati. Dengan menggunakan benang dan jarum rajut, seseorang dapat menciptakan beragam karya seperti tas, syal, baju, taplak meja hingga pernak-pernik hiasan yang bernilai seni tinggi. Merajut tidak hanya sekedar menghasilkan barang, tetapi juga menyimpan nilai estetika, kesabaran, serta kreativitas. Setiap helai benang yang dirangkai menjadi pola tertentu membutuhkan ketelitian, konsistensi, dan rasa seni yang mendalam. Tidak heran hasil rajutan sering dianggap memiliki nilai personal karena dibuat dengan penuh ketekunan dan sentuhan hati. Di era modern saat ini, kerajinan merajut kembali populer terutama di kalangan generasi muda. Banyak komunitas merajut bermunculan baik secara tatap muka maupun melalui media sosial. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 7.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Ini Gurindam, pasal yang ke-6. Cari olehmu akan sahabat yang boleh dijadikan obat. Cari olehmu akan guru yang boleh tahukan tiap seteru. Cari olehmu akan istri yang boleh menyerahkan diri. Cari olehmu akan kawan, pilih segala orang yang setiawan. Cari olehmu akan abdi yang ada baik sedikit budi.

0: sebagai tradisi, nilai-nilai luhur, dan kearifan lokal yang dimiliki dan dihidupi bersama secara turun-temurun oleh suatu kelompok masyarakat tertentu dalam suatu bangsa. Kebudayaan dapat dimaknai sebagai identitas kolektif atau jati diri suatu bangsa. Kemilau Kepri, setiap hari dari pukul 6 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Dari kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Perambar FM, suara budaya Kepulauan Riau. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara perempat di mana saja berada, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan yang terbaik, sehat walafiat insyaallah. Saya Syahrudin Aznam, akan temankan saudara hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat di Segantang Lada Pagi. Semoga selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki insyaallah, dan hati yang penuh rasa syukur ya. Amin. Pagi-pagi adalah anugerah yang selalu membawa harapan baru sedap empat. Buka mata, celik mata. Alhamdulillah ya. Nah, di tengah berbagai kesibukan kita, tuntutan pekerjaan biasalah tu ya kan, dan beragam persoalan hidup, terkadang kita lupa nih sedap empat bahwa kebahagiaan itu tak selalu datang dari hal-hal yang besar. Kebahagiaan sering kali hadir dari hal yang sederhana. Tengok senyum orang rumah, tengok senyum anak ya, tengok senyum keluarga, adik kakak ya. Bawa bahagia. Nih saudara perempuan, menikmati hidup dengan bahagia bukan berarti hidup tanpa masalah ya kan ya. Tapi bagaimana kita mampu menerima setiap proses kehidupan kita dengan hati yang lapang, mensyukuri apa yang kita miliki dan tetap menebarkan kebaikan kepada sesama. Karena sejatinya bahagia ini bukan tentang memiliki segalanya, melainkan tentang mampu menghargai apa yang sudah ada. Salam bahagia.

sedara bertanya-tanya, kenapa orang Tanjung Pinang dan Melaka yang sama-sama berbahasa Melayu terdengar berbeda saat bercakap? Walaupun sama-sama berawal dari bahasa Melayu klasik, logat kedua daerah ini punya ciri khas masing-masing. Kalau di Tanjung Pinang, kita akan sering mendengar kata-kata seperti "Khabar kau macam mana?" Kalau Melaka, "Khabar kamu macam mana?" Artinya sama-sama kabar kamu bagaimana. Unik kan? Selain itu, lafalan dan intonasi juga berbeda. Orang Tanjung Pinang cenderung lebih cepat dan lugas dalam berbicara, sedangkan dialek Melaka terdengar lebih lembut dan berirama. Perbedaan ini terjadi karena pengaruh sejarah dan lingkungan sosial masing-masing daerah. Tanjung Pinang dengan sejarah perdagangan dia yang kuat, banyak terpengaruh oleh bahasa Melayu Riau yang lebih pragmatis. Sementara itu Melaka, sebagai pusatnya Kesultanan Melayu yang pernah berjaya, mempertahankan logat yang lebih klasik dan kental dengan nuansa kesultanan. Jadi, meskipun sama-sama berbahasa Melayu, kita bisa melihat kekayaan budaya dan sejarah yang tersimpan di balik setiap logat. Ini menunjukkan betapa kayanya bahasa Melayu kita nih. Betul apa betul? Marilah kita lestarikan bahasa Melayu kita tercinta.

Saudara perempuan, dalam kehidupan kita setiap pertemuan dan perpisahan itu membawa berbagai makna dan pelajaran yang mendalam, terutama dalam perspektif Islam ya. Islam mengajarkan nilai-nilai spiritual yang menggarisbawahi arti penting pertemuan dan perpisahan dalam perjalanan hidup manusia. Di sisi lain, banyak orang merasa kehilangan ketika harus berjauhan dengan sahabat, keluarga, mak jauhnya, rekan kerja atau seseorang yang berarti. Rasa sedih ini wajar karena kita sebagai manusia punya ikatan emosional terhadap orang-orang yang pernah hadir dalam kehidupan. Tapi perpisahan itu tak selalu berarti kehilangan secara mutlak gitu ya, melainkan juga perubahan dalam cara kita menjalani hubungan dan mengenang kebersamaan. Nah, bertemu dan berpisah mengingatkan kita untuk lebih menghargai waktu bersama orang-orang terdekat. Kesibukan dan juga rutinitas ini sering membuat seseorang lupa menikmati kebersamaan. Padahal tak ada yang tahu bila sebuah pertemuan berubah menjadi kenangan. Ha, lemak.

Gentum Heroik Pulau Paku. Januari 1784, Pulau Paku berdiri sebagai saksi bisu atas keberanian yang tiada tara. Di tengah ancaman penjajah yang berlabuh dengan kapal induk mereka, Malakas Walfaren, para pejuang dari Teluk Keriting yang dipimpin oleh Raja Haji Fisabilillah mengumpulkan segala kekuatan untuk melawan. Pulau Paku, meski kecil dan tersembunyi, menjadi panggung bagi aksi heroik yang tercatat dalam sejarah. Dentuman besar di Pulau Paku kala itu menandai lebih dari sekedar kemenangan dalam pertempuran. Ia menandai semangat tak kenal takut yang hidup di setiap jiwa pejuang. Semangat yang menjadikan Pulau Paku sebagai lambang kependekaran dan perlawanan. Hingga kini, nyala api dari Malakas Walfaren yang meledak di Pulau Paku terus membara dalam ingatan, menjadi inspirasi bagi generasi yang akan datang bahwa di atas tanah ini, keberanian akan

101,3 MHz Penobor FM Suara Budaya Nusantara. Saudara perempuan di mana saja berada, kesibukan sekarang ini tak lagi jadi sekedar rutinitas, tapi itu sudah mulai jadi macam bagian dari citra diri, ya kan, yang ditampilkan di ruang publik. Banyak orang yang secara tidak sadar itu jadi sibuk sebagai simbol produktivitas dan bahkan kebanggaan tersendiri. Nah, fenomena ini sudah perempat terlihat dari maraknya unggahan di media sosial yang menampilkan jadwal padat, pekerjaan tanpa henti, hingga minimnya waktu istirahat. Nah, narasi tentang bekerja keras seolah jadi standar baru ya untuk dianggap sukses di mata orang lain. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, istilah hustle culture ini semakin populer dan mendorong individu untuk terus produktif tanpa jeda. Nah, budaya ini sudah perempat seringkali mengaburkan batas antara kerja yang sehat ya dan tekanan berlebihan terhadap diri sendiri. Nah, saudara perempuan, ada penelitian dari University of California menunjukkan bahwa tekanan untuk selalu terlihat produktif itu dapat meningkatkan tingkat stres ya dan juga kelelahan mental ya. Kondisi ini juga berpotensi menurunkan kualitas hidup, meskipun secara tampak jelas itu seseorang terlihat aktif dan berhasil, padahal ujung-ujung stres mental juga agak sedikit tak sedap. Itu sedap perempat, ya kan? Oke. Okay.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petua bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

Suara FM, suara budaya Nusantara, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Saudara perempuan di mana saja berada, hidup kita setiap hari pasti sibuk, ya kan? Sibuk. Namun juga hidup tak sibuk, kita hidup pula, ya. Banyak orang cari aktivitas yang mampu memberikan ketenangan pikiran sekaligus juga menghadirkan kebahagiaan sederhana. Salah satu kegiatannya itu berkebun. Berkebun ini saudara perempuan itu jadi hobi yang mudah dilakukan oleh siapa saja asalkan niat. Kalau tak niat payah juga, ya kan? Itu bisa di halaman rumah, di lahan terbatas samping rumah, ya kan? Atau mungkin di atas balkon barangkali. Nah, menanam bunga, sayuran, tanaman obat hingga tanaman hias ini dapat jadi aktivitas yang menyenangkan saudara perempuan, ya kan? Nah, melalui penyerapan karbon dioksida, peningkatan kualitas udara dan juga perlindungan habitat satwa, berkebun itu sudah terbukti memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan. Selain itu, aktivitas berkebun ini dapat mengurangi stres dari perempuan, ya kan? Seminggu 7 hari atau mungkin 8 hari, nah. Itu banyak kesibukan kita yang kadang buat kita stres, ya. Berkebun salah satu solusinya, saudara perempuan, ya. Nah, salah satu alasan mengapa berkebun ini disebut sebagai hobi yang menenangkan hati adalah karena aktivitas ini, saudara perempuan, membantu kita lebih dekat dengan alam. Nah, kadang kita sampai lupa dengan keadaan sekitarnya karena asyik berkebun gitu, ya kan? Nah, aktivitas ini, saudara perempuan, dapat membantu mengurangi rasa penat kita, stres, kejenuhan akibat padatnya aktivitas kita selama setiap hari, seminggu. Itu mungkin pas di akhir pekan Sabtu Ahad, itu bisa buat suasana lebih nyaman berkebun gitu, kan. Nah, selain memberikan ketenangan, saudara perempuan, berkebun ini melatih kesabaran, betul, sabar dan juga tanggung jawab, ya. Tanaman itu membutuhkan perhatian dan juga perawatan rutin agar tumbuh dengan baik. Proses menunggu benih tumbuh hingga akhirnya berbunga ataupun berbuah itu mengajarkan bahwa hasil yang baik memerlukan waktu, ketelatenan dan juga usaha yang konsisten, bukan asal-asalan, ya kan?

Maeyong, seni teater tradisional masyarakat Melayu yang sampai sekarang masih digemari dan sering dipertunjukkan sebagai drama tari dalam forum internasional. Zaman dulu, pertunjukan Maeyong diadakan orang desa di pematang sawah selesai panen padi. Di Kepulauan Riau, Maeyong dibawakan penari yang memakai topeng, berbeda dengan di Malaysia yang tanpa topeng. Pertunjukan Maeyong dibawakan kelompok penari dan pemusik profesional yang menggabungkan berbagai unsur upacara keagamaan, sandiwara, tari, musik dengan vokal atau instrumental, dan naskah yang sederhana. Dalam persembahan tradisi di kampung, teater Maeyong dilakukan di panggung terbuka yang berlatarkan daun kelapa. Tokoh utama pria dan wanita, keduanya dibawakan oleh penari wanita. Tokoh-tokoh lain yang muncul dalam cerita, misalnya pelawak, dewa, jin, pegawai istana, dan binatang. Pertunjukan Maeyong diiringi alat musik seperti rebab, gendang, dan tetawa.

dari Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Indonesia. Pro 4 RRI Tanjung Pinang. Suara Budaya Nusantara.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ihwal Semasa.
1: Assalamualaikum, selamat pagi, saudara perempat. Maklumat yang pertama, bahasa ini bukan hanya alat komunikasi tetapi juga cermin dari kepribadian seseorang. Cara seseorang berbicara mencerminkan bagaimana ia berpikir, bersikap dan menghargai orang lain. Oleh karena itu, menggunakan bahasa yang bijaksana dalam kehidupan sehari-hari menjadi hal penting untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis dan saling menghormati. Bahasa yang bijaksana tidak selalu berarti menggunakan kata-kata yang indah, tetapi bagaimana seseorang mampu menyampaikan pesan dengan sopan, santun dan penuh pertimbangan. Dalam kehidupan sosial, tutur kata yang baik dapat menenangkan suasana, menyelesaikan konflik dan juga mempererat hubungan antar individu. Sebaliknya, kata-kata yang kasar, tergesa-gesa seringkali menimbulkan kesalahpahaman, bahkan perpecahan. Kita beralih ke maklumat lain, saudara perempat. Di tengah arus perubahan yang semakin cepat, merawat kemampuan diri menjadi kebutuhan penting bagi setiap individu. Kemampuan atau skill ini bukan hanya modal untuk bekerja, tetapi juga fondasi untuk beradaptasi, mengambil keputusan dan menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Karena itu, merawat dan mengembangkan kemampuan diri menjadi langkah strategis agar seseorang terdapat tumbuh secara berkelanjutan. Merawat kemampuan diri berarti juga menjaga, memperbarui, dan meningkatkan berbagai keterampilan yang dimiliki, baik keterampilan teknis, sosial, maupun emosional. Para pakar menyebutkan proses ini sebagai bentuk investasi jangka panjang yang berdampak langsung pada kualitas hidup. Tanpa perawatan, kemampuan diri dapat menurun, tidak relevan atau tertinggal oleh perkembangan zaman yang dinamis. Demikian, saya Syahrudin Aznam. Sampai jumpa pada Ihwal Semasa jam 8.